kalian lakukan, meskipun tidak menyembah dia. Fahdharu ya ayuhan nas. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, maka waspadalah wahai manusia, waspadalah dari godaan dan bisikan syaitan. Inni qataraktu fikum ma ini tasa'tum bihi falan tadillu abadan kitab Allahi wa sunnata nabiyihi. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian, di tengah-tengah kamu sekalian, ma ini tasa'tum bihi sesuatu. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, falan tadillu, kalian tidak akan tersesat abadan selamanya. Kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allahi wa sunnata nabiyihi, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Jadi hadis Abdullah bin Abbas ini menjelaskan kepada kita pertama tentang khutbah yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam pada haji wada. Haji wada itu adalah haji yang dilakukan atau ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali seumur hidup beliau. Pertama dan terakhir Nabi SAW hanya mengerjakan satu kali ibadah haji. Ya, kemudian beliau menyampaikan haji apa khutbah wada. Khutbah seakan-akan beliau akan berpisah dengan para sahabatnya karena beliau hanya ibadah haji satu kali saja seumur hidup. Dan itu hikmahnya besar. Ya. Hikmahnya besar. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan ibadah haji lebih dari satu kali, mungkin akan ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib haji itu dua kali. Ya. Itu misalnya demikian. Jadi hikmah dari Allah memutuskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan ibadah haji yang satu kali seumur hidup, ini satu hal yang hikmah yang besar di balik itu semuanya. Makanya seorang hamba, seorang mukmin, seorang mukminah muslim muslimah, yaitu haji yang wajib baginya, bagi mereka yang mampu, hanya satu kali seumur hidup. Adapun selebihnya yang kedua, ketiga, keempat itu adalah hukumnya sunnah, tidak lagi wajib. Nah, di dalam forum manusia yang demikian banyaknya, An-Nabi alaihissalatu wassalam beliau menjadikan kesempatan ibadah haji beliau yang beliau lakukan itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan hal-hal yang beliau diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Itu di waktu haji wada. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam yaitu informasi tentang syaitan, tentang iblis dan bala tentaranya. Bahwa iblis sudah putus asa. Syaitan putus asa. Untuk dia disembah di Jazirah Arab. Dia putus asa. Tetapi syaitan itu ridho untuk menggoda manusia agar berbuat maksiat-maksiat pada Allah Ta'ala. Walakinahu radhiya an yuta'a. Dia ridho kalau dia ditaati dalam bermaksiat. Walaupun tidak sampai kepada menyembah dia, menyembah syaitan. Ya, tapi taat kepadanya. Maka janganlah seorang menggampangkan masalah perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Ini bagian dari upaya syaitan untuk mencelakakan seorang hamba. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, fahdharu ya ayuhannas, maka hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari upaya syaitan untuk menjerumuskan kalian ke dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Meskipun tidak sampai kepada
penyembahan kepada syaitan, ya, tapi maksiat pada Allah Ta'ala, itu dia sudah ridho syaitan itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada kita, ya, pesan tentang ada peninggalan yang beliau tinggalkan untuk umatnya, yaitu dua peninggalan beliau, Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh kepadanya Quran dan Sunnah ini, dia tidak akan tersesat selama-lamanya dan tidak akan celaka selama dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut. Makanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya adalah anna syaitana asabahu al-ya'su ba'da intisyaril Islam. Bahwa syaitan itu, ya, sudah tertimpa keputusasaan setelah Islam ini menyebar di mana-mana. Dia sudah putus asa. Kemudian yang kedua, bahwa syaitan ridha kalau dia ditaati dan diikuti oleh manusia, ya, dalam hal-hal di bawah syirik. Karena perbuatan dosa itu yang paling besar adalah syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Ini dosa syirik yang paling besar. Nah, sekarang kalau misalnya syaitan tidak bisa menjadikan seorang hamba syirik pada Allah Ta'ala, maka dia akan berupaya untuk manusia itu, hamba itu, melakukan dosa-dosa besar lainnya. Ya, selain syirik. Zina, minum khamar, judi, dan yang lainnya. Dari dosa-dosa besar. Dia ridho untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, hadis yang kita dengar tadi mengandung perintah al-amru bitamassuk wal-i'tisam bil-kitabi wa-sunnah. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahuma hablullahil matin. Karena Al-Qur'an, ya, dan sunnah adalah tali agama Allah. Ya. Dan Al-Qur'an dan sunnah Allah menunjuki hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki yang paling lurus. Ini kepada jalan yang paling lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik, itu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam suluk, pilihan Al-Quran adalah yang terbaik. Ya. Petunjuk Al-Quran adalah yang terbaik dari semua, ya, bentuk-bentuk kebaikan. Maka petunjuk Al-Quran itu yang terbaik. Ya. Baik dalam ajaran akidahnya, menyuruh kita untuk bertauhid pada Allah Ta'ala, agar tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dalam hal ibadah, ya, kita diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim ibadah yang paling baik, ya, salat, puasa, zakat, haji, itu terbaik. Ya. Jadi Al-Qur'an menunjuki manusia kepada yang terbaik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Quran memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu mereka yang mengamalkan amal-amal soleh. Anna lahum ajran kabira. Bahwa bagi mereka pahala yang besar. Kemudian, sunnah Nabi SAW juga menunjukkan yang terbaik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52.
Surah Asy-Syura ayat ke-52. Ya. Pada penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki yakni manusia kepada jalan yang lurus. Maka Al-Qur'an dan Sunnah adalah pedoman, petunjuk terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Apabila dipahami secara benar, diamalkan secara benar, karena ada firqo-firqo, kelompok-kelompok yang memahami Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ucapan, ungkapan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Perkataan Imam Syafi'i, ya, kita ini yang mengatakan bermadhab Syafi'i, mengikuti Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris, camkan dan dengarkan kalimat ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah." Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Rasulullah. Ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata-kata beliau ini adalah pedoman dalam kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak bisa dipahami sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahkan tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita, dengan hawa nafsu kita, dengan selera kita. Tetapi dengan alama aradallah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa ma ja'a rasulillah ala muradi rasulillah. Yang ungkapan yang luar biasa indahnya, patut dicatat dengan tinta emas perkataan Imam Syafi'i ini, untuk diamalkan, dicamkan, ya, apalagi oleh mereka, ya, yang mengatakan kami bermadzhab Syafi'i, ya, camkan perkataan Imam Syafi'i ini, ya. Agar kita betul-betul mengikuti imam kita. Ya, tidak sekedar pengakuan-pengakuan, tapi coba wujudkan, ya, apa yang dipahami oleh beliau, apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i terhadap pengikutnya atau orang-orang yang mengikuti beliau, agar mereka mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, at-tahdzir min ta'ati syaitan. Kita diingatkan agar waspada, jangan sampai kita menaati syaitan. Fi saghairid dhunub wal ma'asi, baik dalam hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil apalagi yang besar, ya. Li'annaha la tazalu bil 'abdi, karena syaitan akan terus menggoda merayu hamba-hamba Allah. Hatta tuhlikahu, sampai dia itu mencelakakan manusia. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Kama ja'a al-khabar. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah SAW qala laha, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin, ya, wanita yang suci di dunia dan suci di akhirat, beliau
dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya Aisyah,

ya, dan yang mengikuti orang-orang munafikin yang hidup sampai saat ini, yang mengatakan bahwa beliau adalah, bahwa beliau berzina, ya. Allah mensucikan beliau di dunia ini. Dan turunnya Al-Qur'anul Karim surat An-Nur. Ya. Puluhan ayat Allah turunkan untuk membersihkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian suci di akhirat. Mengapa saya katakan suci di akhirat? Ketika Nabi alaihissalam bersabda menginformasikan kepada kita tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak. Ya. Innakum tub'atsuna uratan, ya, hufatan uratan hurla. Sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Mendengar hadis ini, spontan wanita suci ini, Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, ya sawata, bagaimana dengan auratku ya Rasulullah? Bayangkan wanita suci ini mengatakan demikian. Beliau tidak ribut dengan bagaimana hisabnya di hari kiamat kelak. Bagaimana keadaan beliau di hari kiamat kelak? Yang pertama beliau ingat ketika Nabi SAW mengatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak khitan. Beliau mengatakan, auratku ya Rasulullah. Betapa sucinya manusia ini. Maka sungguh laknatullah kepada orang-orang yang menuduh Aisyah Ummul Mukminin sebagai wanita yang telah berbuat zina. Laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Tidak boleh ragu tentang masalah ini. Ini akidah kita tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita suci di dunia disucikan oleh Allah taala dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan di akhirat beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya pertama kali, bagaimana auratku ya Rasulullah? Kalau kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Semoga Allah meridhai beliau dan masukkan beliau dalam surga Allah bersama istri-istri Nabi SAW yang lainnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, wujub tamassuki bil Qur'an wa sunnah, kewajiban berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna bihi najatan minal dhalali wa zayg anil haq. Dan bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah merupakan keselamatan dari kesesatan dan keselamatan dari penyimpangan dari kebenaran. Seorang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menyimpang dari jalan yang hak. Hadis yang berikutnya. An Abis ibn Rabi'ah qol. Dari Abis bin Rabi'ah beliau berkata, Ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Beliau mencium Hajar Aswad. Wa yaqul, dan Umar ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwasanya engkau, kamu batu ini adalah batu. Jadi beliau mengatakan pada Hajar Aswad, oh, kamu ini adalah batu. La tadurru wa la tanfa'u. Kamu tidak bisa memberikan madarat dan kamu tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maqabbaltuka. Aku tidak akan menciummu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, Aish bin Rabi'ah yang meriwayatkan hadis ini, ya. Beliau ini seorang

0: yang tinggal di Kufah, hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, baru beliau kemudian mendengarkan Islam dan masuk Islam. Makanya disebut dengan Muhadram. Itu orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka kemudian memeluk Islam. Ini Abis bin Rabi'ah An-Nakhoi. Ya, An-Nakhoi satu, An-Nakhoi itu satu kori, satu desa yang ada di negeri Yaman. In Abis bin Rabi'ah An-Nakhoi. Beliau banyak meriwayatkan juga beberapa hadis dari An-Nabi, dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya, dan yang lainnya. Nah, beliau mengatakan, ya, ketika entah ini umroh atau haji, beliau melihat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad. Karena memang kita disunnahkan, kalau umroh ketika tawaf atau haji juga ketika tawaf, kita dianjurkan mencium Hajar Aswad kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa, ya jangan memaksakan diri kita untuk berdesak-desaan dengan manusia yang banyak di sekeliling Ka'bah itu, karena hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Ya, itu hanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengucapkan satu kalimat, ya, yang menunjukkan iman beliau, ya, yang menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka Hajar." Sesungguhnya aku ini tahu betul bahwa kamu ini batu. Ya. Kamu ini batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan bahaya kepada aku, madharat kepada aku, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Loh, apa penyebab aku menciummu? Nah, beliau menyebutkan, kenapa beliau mencium Hajar Aswad? Walau la anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi agama ini adalah mengikuti. Ya. Agama ini mengikuti. Bukan mengada-ngada. Ya. Umar bin Khattab mengapa cium Hajar Aswad? Padahal beliau tahu bahwa Hajar Aswad ini tidak akan mencelakakan, tidak akan memberi manfaat. Ya, tidak akan mencelakakan dan tidak akan memberi manfaat. Tetapi karena beliau melihat Rasulullah SAW itu mencium Hajar Aswad, maka beliau ikut. Ya. Maka agama ini adalah mengikuti. Ya. Oleh karena itu, agama yang terbaik adalah mengikuti. Dan tidak mengada-ngada. Ya, tidak mengada-ngada. Karena apa? Agama ini sudah sempurna. Ya, agama ini sudah sempurna, sudah cukup. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu Islam. Kalau dunia belum cukup, dunia masih terus berkembang, ya, maka ada penemuan-penemuan yang baru dan lain sebagainya, itu hal-hal yang selama tidak bertentangan dengan agama dibolehkan kita menggunakannya. Itu manfaat, ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi substansi agama sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, ya. Jadi agama ini mengikuti. Ada hal-hal juga yang perlu kami ingatkan dalam masalah ini. Ada sebagian jamaah umroh, ya, atau haji, itu ketika melewati rukun Yamani, mereka cium. Padahal tidak cium. Rukun Yamani itu hanya diusap. Ya. Rukun Yamani itu hanya diusap dan tidak dicium. Tangan yang mengusap rukun Yamani pun tidak dicium, tidak. Jadi cukup mengusap. Itu kalau rukun Yamani. Ya, maka orang-orang yang mencium rukun Yamani itu tidak sesuai sebetulnya. Ya, ya mungkin karena mereka tidak tahu atau mereka ikut-ikutan dengan melihat orang-orang lain ada yang mencium rukun yamani dicium, padahal tidak ada tuntunannya. Ya, yang ada hanya mengusap rukun yamani. Kalau Hajar Aswad, iya kita dianjurkan menciumnya di saat ada kesempatan. Dan dimaksud dengan mencium itu mengecup, ya. Dimaksud dengan mencium adalah mengecup Hajar Aswad. Ini yang perlu diingat. Apa yang disebutkan tadi perihal perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad, ya, dan beliau mengatakan bahwasanya aku tahu kau ini adalah batu, tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Ya, kalau saja bukan aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Anna dina yakunu bil ittiba', la bil ibtida'. Agama ini, ya, adalah dengan mengikuti, bukan dengan membuat bid'ah dalam agama ini. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Bahwa agama ini adalah mengikuti. Ada contohnya dari Rasulullah SAW, kita ikuti. Tidak ada, ya jangan kita membuat-buat. Jadi yakunuddin, agama terjadi dengan ittiba, la al-ibtida', bukan dengan membuat bid'ah. Allah Ta'ala berfirman tentang mengikuti Rasulullah SAW dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian banyak perkataan-perkataan sahabat memerintahkan kita untuk mengikuti, ya, dan tidak membuat bid'ah dalam agama Allah ini. Abdullah bin Mas'ud di antaranya, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan jangan kamu membuat-buat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, sesungguhnya dengan mengikuti itu sudah cukup. Ya, dengan mengikuti itu sudah cukup. Tidak usah nambah-nambah lagi, ya, dalam agama Allah ini. Ya, makanya ada seorang, ya, yang mengatakan wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Ya. Semua kebaikan itu adalah dengan mengikuti para salafus saleh, Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kullu syarrin, dan semua hal yang buruk ketika mengadang-adang dalam agama ini. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kemudian, Kemudian pelajaran lain yang diambil dari athar Umar, perkataan Umar bin Khattab ini, bahwa la yuqabbalu al-hajarul aswadu illa tiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad itu tidak dicium, ya, kecuali dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Yaitu hikmah dari kita mencium Hajar Aswad untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau mencium, kita pun mencium. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, innahu la yajuz taqbil ayyi hajarin siwa al-hajar aswad. Tidak boleh mencium selain Hajar Aswad. Ya, karena ada sebagian orang yang percaya, ya, tentang karomah, tentang benda-benda yang dianggap keramat itu dicium ta'abbudan, ya, dicium dalam rangka ibaratnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kita di bumi ini, ya, hanya satu benda yang kita dibolehkan menciumnya atau dicontohkan oleh Nabi Sallam untuk menciumnya, yaitu Hajar Aswad. Ka'bah pun, dinding Ka'bah pun tidak. Dan itu masih banyak sebagian orang kaum muslimin. Ya. Datang Ka'bah peluk kemudian dicium, ya. Tembok Ka'bah dicium, kiswahnya dicium. Ya. Nah, ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Bahkan ada pula sebagian orang datang ke kuburan, cium nisannya kuburan. Ngapain diciumi? Orang mati itu didoakan. Dia tidak perlu Anda mencium lisannya. Dia tidak butuh itu. Yang dia butuh orang yang mati itu adalah dia didoakan. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang telah mati, itu doa kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Kita doakan mereka. Wala tuzigh qulubana wala taj'al ghillan, ya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa, ya, orang tua kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, guru kita, ya, yang telah meninggal, mereka tidak butuh dicium nisannya. Yang mereka butuh doa, ya. Yang diperlukan oleh mereka, yang diharapkan oleh mereka, doa kita. Doa orang hidup untuk yang telah meninggal. Ya. Itu yang dibutuhkan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kewajiban para orang-orang berilmu, ya, untuk menjelaskan, ya, kepada manusia. Ketika ada hal-hal yang mungkin mereka lakukan bisa menimbulkan pertanyaan, itu supaya dijelaskan. Buktinya Umar bin Khattab di sini, beliau itu mencium Hajar Aswad. Ya. Beliau khawatir kalau ada orang-orang yang beranggapan lain dari perbuatan beliau. Makanya beliau jelaskan. Beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, ya, aku tahu betul kamu di batu. Kamu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi ini menghilangkan pertanyaan-pertanyaan. Karena mungkin ada orang tidak tahu. Dia bertanya ketika melihat Umar bin Khattab cium Hajar Aswad. Karena tidak ada berita kepadanya bahwa Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Akhirnya bisa jadi timbul hal-hal yang, ya, syubhat istilahnya. Makanya kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh seorang alim, hal-hal ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi orang awam, ya, bisa, mereka bisa menyimpang, maka kewajiban orang alim itu untuk menjelaskannya. Mengapa dia lakukan hal itu? Mengapa dia lakukan hal tersebut? Agar tidak sampai orang awam jadi atau menyimpang atau tersesat karena perbuatannya. Kemudian bahwa ittiba adalah itu yang menyelamatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kejahiliaan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kita dengan mengikuti An-Nabi alaihi salatu wasalam. Baik kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu at-tarhib min tarki sunnati wa irtikabil bid'ah wal ahwa. Ya, ini peringatan. Bab nanti akan datang insyaallah, peringatan dari meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan peringatan akan bahaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, itu perbuatan bid'ah. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Ini insyaallah kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Aku lu kulihada wallahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, untuk kita masuk sesi berikutnya.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Lanjutan dari pembahasan kita berpegang teguh di atas sunnah. Kata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda untuk bersoal jawab dalam sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543 melalui chat WA. Kita akan angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya, Ustaz. Waktu saya usia 13 tahun, paman saya menampar wajah saya, Ustaz. Dan jika saya mengingat, saya sangat sedih sekali. Ustaz, pertanyaan saya, Ustaz, saya bingung, Ustaz, antara memaafkannya dan tidak, Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Maaf, tolong diulangi yang kalimat-kalimat pertama saya kurang dengar, kurang jelas. Tolong diulangi.
1: Nah, Ustaz, beliau menyampaikan waktu usia 18 tahun beliau pernah ditampar oleh pamannya Ustaz, dan setiap beliau mengingat kejadian tersebut beliau merasakan sedih dan marah Ustaz. Apakah dan beliau bingung antara apakah memaafkannya atau tidak Ustaz. Saya berikan nasihat untuk beliau Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, tentang masalah ini ya bagaimanapun ya namanya paman ya keluarga artinya termasuk orang yang tetap harus kita hormati ya walaupun mungkin kita tidak bisa membenarkan ya tamparan dari seorang paman kepada ponakannya ini satu sikap yang juga tentu tidak terpuji ya namun itu semua sudah berlalu ya yang saya nasihati Anda untuk memaafkan lebih baik daripada mendendam. Ya, dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat Anda dan semoga pamannya juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas perbuatannya terhadap keponakannya itu. Jadi jalan terbaik adalah dimaafkan itu lebih baik. Ya. Dan itu juga sambil artinya untuk menjaga silaturahim ya, dengan paman itu. Ya, selebihnya yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwa akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang masalah ini, yaitu tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran. Ya, ayat 134 atau 135. Wal kadhimin al ghaiz. Di antara sifat orang-orang bertakwa itu adalah wal kadhimin al ghaiz dan orang-orang yang mereka menahan amarah mereka. Apa cukup hanya menahan amarah? Tidak. Wal afina 'anil nas. Yang selanjutnya dan mereka maafkan manusia. Mereka maafkan hamba-hamba Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Pegang pada ayat ini, ya insyaallah hati ini akan luluh dan akan apa kejadian itu insyaallah seakan-akan sudah lupakan dan tidak terjadi. Wallahu taala a'lam.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani atas pertanyaannya dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: Izin bertanya, Ustaz, Afwan. Untuk terkait untuk mengenal sunnah, bagaimana cara untuk menguatkan kita karena di saat kita sudah memegang sunnah dengan kuat, mencoba dengan kuat, lingkungan kita, keluarga kita itu mereka pasti menolak dengan berpikiran aliran seperti ini seperti itu. Jadi mohon nasihatnya dan mohon kiat-kiatnya agar kita bisa tetap teguh berjalan di atas sunnah untuk meninggalkan bid'ah itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji hamba-hambanya dengan macam-macam ujian. Nah, salah satunya adalah ketika seorang berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu pasti akan ada ujiannya. Namun ujian itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran. Dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita punya prinsip, kita punya dasar dalam melakukan satu amalan, maka tetap berpegang pada prinsip kita itu. Berpegang pada prinsip bukan berarti kemudian kita tidak bertegur sapa dengan teman-teman kita, tetangga kita dari kaum muslimin, tidak. Tetap menjaga muamalah dengan mereka secara baik, ya, tetap ucapkan salam, ya, dan lain sebagainya dari muamalah-muamalah yang baik, itu tetap kita jalankan. Namun dalam masalah prinsip, ya minta maaf, saya tidak bisa ikut, ya. Ya ini katakan demikian. Ya, itu lambat laun nanti akan berlalu setelah mereka tahu bahwa kita punya punya prinsip. Ya, jadi tetap bersabar, berdoa, ya, ya muamalah dengan cara yang baik, berakhlak-akhlak yang mulia pada saudara-saudara kita kaum muslimin, bagaimanapun mereka adalah kaum muslimin, itu saudara kita. Ya, maka kita tetap bermuamalah dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Namun dalam hal masalah berkaitan dengan prinsip, kita tetap punya punya prinsip. Insyaallah itu tidak akan apa namanya, tidak akan mengganggu hubungan kita dengan mereka. Ya, jadi insyaallah tetap ada apa kebaikan, ya, ketika kita berpegang pada prinsip kita. Ya, dan kita juga mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk benar-benar kembali kepada tuntunan Allah, Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini sebelum kita akhiri perjumpaan di pagi hari ini. Kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 021 823 6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Kalau mau tanya Ustaz, katanya apa musik dari hamba Allah di Tangerang. Katanya musik itu nggak boleh, tapi kalau tetangga yang nyetel, keluarganya nyetel, gimana? Kalau itu kan TV yang nggak ada musiknya kan cuma roja TV doang. Sedangkan program-program lain banyak pakai musik. Tolong penjelasannya Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Baik, ini yang perlu dipahami tentang masalah sama' dengan istima'. Ya. Kalau ya penanya atau yang lainnya ya mengambil headset taruh di telinga, kemudian buka lagu musik sambil nikmati, ya, ini yang tidak dibenarkan. Tetapi ketika kita jalan di satu tempat, jalan di toko yang ada situ ada jual, itu kalau dulu, zaman dulu kaset, ya tidak tahu sekarang apa. Ya, itu ada lagu. Atau kita kadang-kadang datang ke supermarket dan lain sebagainya, lalu kita datang mau dengar musik atau mau belanja. Itu kan sambil lewat, kan. Maksudnya kita harus tutup telinga kita? Ya juga tidak. Maka harus bedakan mana yang dilarang, dalam arti seorang menikmati mendengarkan dengan masya Allah sampai mungkin dihafal lagunya, ya itu pengantar tidur, ya ini tidak dibenarkan. Tapi ketika kita melewati satu tempat, datang ke supermarket, di mana sih sekarang tempat yang tidak ada musiknya, ya jadi harus dibedakan. Ya, yang dilarang itu adalah ketika seorang mendengar dan betul-betul dia menikmati, ya dia ya seperti yang saya gambarkan tadi itu. Tapi kalau sekedar kita melewati satu tempat, di situ ada musik, kita membuka televisi, di situ juga tentu ada musik, dan kita tidak niat untuk mendengarkan itu, kita ingin cari tahu berita, ya misalnya berita apa yang sedang ini viral, ya, kita sekedar untuk cari informasi, bukan untuk mendengarkan musik itu. Jadi harus bedakan antara dua hal ini. Ya. Tapi tetap kita juga banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Banyak hal-hal yang kita terkadang tidak tahu, kita berbuat dosa, maksiat. Selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu adalah, tadi ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan kita terus belajar, menuntut ilmu, membaca, mendengar, ya semoga itu semua mengisi kehidupan kita, umur kita dengan hal-hal yang positif, hal yang baik, apalagi ilmu yang bermanfaat, ya kemudian kita berupaya menerapkannya. Ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Maka kami ingatkan kepada semuanya agar terus kita ya menuntut ilmu, terus kita belajar ilmu, ya. Dengan demikian insyaallah ilmu kita bertambah dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Bagi yang bisa mengajarkan pada orang lain, silakan diajarkan pada orang lain. Karena itu juga akan bermanfaat. An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya. Kecuali tiga hal. Sadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, atau waladin salihin yad'ulahu, atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Maka mari kita manfaatkan waktu dan usia kita dan sebaik-baiknya, ya, sehingga kita benar-benar bisa maksimal dalam hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas keikutsertaan antum semua dengan kajian ini. Ya, semoga ini menjadi amal kebaikan kita yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah infak aliman bulan ini?
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Selasa, hari yang kelima di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2026. Saya Abu Ayub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim di hari Selasa pagi ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, mengawali program acara ini seperti biasanya kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Kemudian untuk pesan singkat melalui Telegram dan Clubhouse, untuk Telegram dikirim ke channel kami yaitu @livesuaraaliman846am. Kemudian untuk aplikasi Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan request, urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana, kemudian diakhiri dengan nama kotanya. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian yang terakhir, qori-nya siapa. Kemudian Surah-surah yang dapat di-request adalah surah-surah dari Juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kecuali untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari Juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, kami akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Untuk request melalui Clubhouse dan Telegram belum ada request yang masuk. Kemudian untuk request melalui pesan singkat, saat ini belum ada request yang dikirimkan dari sana. Kita berpindah ke WhatsApp ya. Untuk WhatsApp, sudah ada beberapa pendengar yang telah mengirimkan request. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah An-Najm, dan surah Al-Qamar ya. Kemudian berikutnya request dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan Kamisyanur di Wiguna Regensi, Surabaya, dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik. Yang di request adalah surah Al-Muzammil, surah Al-Qiyamah, dan surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun. Kemudian berikutnya request dari Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Lamongan, dikirim melalui voice note, nanti akan kami dengarkan setelah kami bacakan request-request ini insyaallah ta'ala. Kemudian berikutnya request dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qori Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya request dari Bapak Mahmudi dan juga istri di Perak Jombang, yang merequest surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Al-Ustadz Muflih Safitra. Kemudian request berikutnya dikirim oleh Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qarinya Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Artiningsih dan Aninda di Pelumpang, Tuban, masing-masing merequest surah Al-Muzammil, Ustaz Abu Usama, dan surah An-Najm, Syekh Misyari Rashid. Ibu Ani di Rungkut merequest surah Al-Waqi'ah, qarinya Ustaz Abdul Qadir. Dan itulah sementara request-request yang sudah masuk. Segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama dari request-request yang sudah kami bacakan tadi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Masih ada beberapa surah yang belum kami hadirkan dan juga ada request yang belum dibacakan juga, yaitu request dari Ibu Khairin Dewaru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, dan surah tersebut insyaallah akan kami tambahkan ke surah-surah lain yang belum kami hadirkan untuk kami hadirkan setelah dan sebelum, ya, atau sebelum dan setelah program acara Cahaya Pagi. Baiklah ikhwatul iman, kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
3: Bangga bersarung mangga.
4: Sudah infak kaliman bulan ini?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam. Para pemirsa TV Al-Iman TV rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia kepada kita semuanya, nikmat yang tidak mungkin bisa kita rekap, nikmat yang Allah ungkapkan, yang Allah sampaikan dan ingatkan kepada kita semuanya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, maka semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya Anda berusaha untuk menghitung, merekap berapa total nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita, niscaya Anda tidak akan mampu untuk merekap atau menghitungnya. Yang bisa kita lakukan terhadap semua nikmat yang Allah SWT telah curahkan kepada kita, antara kita mengakui bahwa kita berlimpah ruah dengan segala nikmat Allah, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat dunia, nikmat agama. Dan bersama itu kita pun mengakui berapa banyak nikmat yang kita sia-siakan, dan bahkan terkadang kita gunakan untuk justru bermaksiat kepada Allah SWT. Sehingga Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan.

dan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini mari kita sedikit mengambil faedah dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip hidup seorang muslim yang sekarang kita sedang jalani di dunia sekarang ini. Yang kita maksud adalah dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Yang ayat ini berkaitan dengan nasihat seorang saleh kepada Qarun yang sedang terlalaikan oleh kehidupan dunianya, yang terfitnah dengan kehidupan dunianya, yang membuat dia lupa dengan Allah Sang Maha Pemberi dan lupa dengan tugas pokok dalam kehidupannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan Qarun tampil kufur nikmat. Ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi." Yang mananya, carilah kampung akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepada Anda. Jangan lupakan bagian Anda di dunia sekarang ini, dan berbuat baiklah Anda kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Dan jangan membuat kerusakan. Ayat yang singkat ini, para pemirsa yang rahmati Allah SWT, memberikan bimbingan kepada kita bagaimana mesti kita menjalani kehidupan sekarang di dunia sekarang ini. Yang seorang muslim diajarkan oleh agamanya bahwa kehidupan kita tidak hanya sekarang di dunia ini. Kehidupan kita akan berlanjut kepada kehidupan berikutnya, yaitu kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, yang pertama, carilah kampung akhirat. Yang kedua, jangan lupakan bagian Anda di kehidupan dunia ini. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada para hamba Allah. Yang keempat, jangan melakukan kerusakan. Ini adalah di antara prinsip-prinsip penting yang dicarikan di dalam ayat ini. Mari kita sedikit merenungkan satu persatu dari 4 poin yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah Allah mengajarkan kepada kita agar seorang muslim senantiasa dia berorientasi kampung akhirat. Dia senantiasa mengarahkan kehidupannya untuk yaitu sukses kampung akhirat. Karena sungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan kampung akhirat. Dan kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan kampung akhirat. Demikian pula kerugian yang hakiki adalah kerugian kampung akhirat. Suksesnya kita di dunia, tetapi gagal di kampung akhirat, hakikatnya merupakan sebuah kegagalan. Kegagalan di dunia alias berbagai macam penderitaan-penderitaan yang dialami di dunia akan tapi membuat dia sukses di kampung akhirat, maka segala penderitaan di dunia tidak akan terasa lagi. Apalagi kalau dia kemudian gagal dunia, gagal akhirat, ini adalah kebangkrutan yang ini sejelek-jeleknya kebangkrutan. Kampung akhirat adalah kehidupan sesungguhnya.

0: Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innad daral akhirah layal hayawan layal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan kampung akhirat adalah kehidupan yang sungguhnya kalau mereka mengetahuinya. Tapi kebanyakan manusia mereka tidak tahu. Dan Allah kasih tahu tentang kehidupan kampung akhirat, bagaimana kehidupan kampung akhirat itu. Allah jelaskan dengan sangat gamblang dalam Al-Quranul Karim. Nabi jelaskan pula dengan sangat gamblang dalam hadis-hadis beliau berkaitan dengan kampung, suasana kampung akhirat. Kampung akhirat yang dimaksudkan adalah yaitu jannah. Kehidupan yang Allah SWT sediakan untuk orang mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, yang segala kenikmatannya dikatakan Allah SWT segala kondisi dan kenikmatan yang dirasakan kampung akhirat seluruhnya khairun wa abqa, segalanya lebih baik dan lebih kekal. Seandainya lebih kekal saja, orang akan memilih yang lebih kekal, apalagi segalanya lebih baik dan segalanya lebih yakni kekal. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyampaikan tentang bagaimana gambaran nikmat di jannah, di mana Allah tegaskan a'dadtu li ibadi as-salihin, aku sediakan untuk hamba-Ku yang saleh. Saleh ini orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia kepada para hamba Allah taala. Apa yang Allah sediakan untuk mereka itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Sebuah kenikmatan atau kenikmatan, jenis-jenis kenikmatan yang keindahannya, yang kenikmatannya, yang keluar biasaannya, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah pula didengar oleh telinga, bahkan sekedar terlintas dalam hati manusia pun tidak. Sehingga semua di luar apa yang dibayangkan manusia tentang dunia ini. Bahkan ada kenikmatan bonus, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wasiyadah. Bagi orang-orang mereka di dunia berbuat baik, maka di surga, di akhirat kelak dia akan mendapatkan al-husna, itu jannah, wasiyadah, dan tambahannya, bonusnya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan diriwayatkan bahwa melihat kenikmatan melihat wajah Allah melebihi atau membuat lupa terhadap segala kenikmatan yang dirasakan di jannah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan ini, jannah ini. Nabi menjelaskan tentang kenikmatan jannah ini. Sebuah cita-cita yang diinginkan oleh setiap manusia tetapi tidak akan pernah didapatkan di dunia sekarang ini, tersedianya hanya di akhirat kelak. Ketika ahlul jannah telah masuk jannah, disampaikan kepada mereka, innalakum antasihu wala tasqamu abadan wa annalakum antahyau wala tamutu abadan wa annalakum antasibbu wala tahramu abadan wa annalakum antan'amu wala tabasu abadan. Dikatakan ketika ahlul jannah telah masuk jannah, wahai ahlul jannah, sekarang anda itu sekarang anda sehat dan tidak pernah sakit lagi. Sekarang anda ini hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian lagi. Sekarang Anda muda yang tidak akan pernah mengalami tua lagi. Sekarang Anda dalam kenikmatan yang tidak akan mengalami kesusahan lagi. Kehidupan sehat tanpa sakit, yang sehat tanpa ancaman sakit, kemudian hidup tanpa mengalami kematian lagi, kemudian muda tanpa mengalami tua lagi, nikmat tanpa beriringan dengan kesengsaraan, itu adanya hanya di jannah. Di dunia ini, semua kita terancam dengan sakit, kemudian hidup kita terancam dengan kematian, kemudian muda kita terancam dengan ketuaan, dan segala kenikmatan yang kita ingin raih semuanya beriringan dengan kesulitan dan kesengsaraan. Inilah kampung akhirat sekilas yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang seorang mukmin diperintahkan Allah untuk bersegera menggapai kehidupan yang seperti ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlomba-lomba. Fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih sukses kampung akhirat, kehidupan jannah, hendaklah seorang dia berlomba-lomba. Dan sifatul mu'minin kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, dalam rangka meraih dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, yaitu jannatun na'im. Para pemirsa rahmati Allah SWT, dan dikatakan Allah bahwa kesuksesan yang hakiki itu adalah ketika seorang dia perjalanannya di dunia sekarang ini mengantarkan dia selamat dari jahanam dan dimasukkan ke dalam jannah. Sebagaimana dalam firman Allah, "Faman zukhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan yang besar. Sebaliknya, bahwa kerugian yang hakiki itu kerugian kampung akhirat. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang rugi adalah orang mereka merugikan diri dan keluarganya di hari kiamat kelak. Tentunya pertanyaan adalah seberapa ruginya orang ketika dia tidak masuk jannah? Dan bagaimana Allah menggambarkan tentang nilai mahalnya jannah? Yang jannah adalah di antara perdagangan Allah yang sangat mahal. Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi aljannah. Ketahuilah sungguhnya perdagangan Allah itu sangat mahal, dan ketahuilah sungguhnya perdagangan itu adalah jannah. Ketika seorang dia tidak selamat dari jannah, tidak selamat dari neraka, berapa yang harus dia sediakan untuk tebusan untuk mendapatkan jannah? Sekedar gambaran yang disebutkan oleh Allah SWT, Allah katakan, innal ladhina kafaru wa matu wa mukuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftadabih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang sampai matinya dia dalam keadaan kafir, sehingga dia sampai matinya tidak memiliki keislaman, dia kafir. Dan ketetapan bagi orang yang mereka meninggal di atas kekafirannya, mereka akan berada di dalam jahanam khalidan fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Dan Allah tegaskan, seandainya mereka berusaha untuk menebus azab ini dengan emas sebesar bumi, maka tidak akan Allah terima. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau mithadabi. Seandainya mereka berusaha untuk menebus azab itu walaupun dengan emas sebesar bumi, sekali-kali tidak akan diterima tebusan itu oleh Allah Ta'ala. Bahkan seandainya dikorbankan sekaligus seluruh manusia, dari anak kandungnya, istri dan saudaranya, keluarga besarnya, bahkan semua penduduk yang ada di muka bumi, dia korbankan, jadikan sebagai tumbal untuk selamat dari azab Allah, niscaya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadhi min adhabi yawmi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةَ لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى. Di hari ketika mata mereka dibuat terbelalak, suasana yang sangat mengguncangkan jiwa mereka, hari yang sangat dahsyat ini, orang-orang yang mereka di dunia mujrim, durhaka kepada Allah, tidak peduli dengan agama Allah, mereka senantiasa menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisih agama Allah. Apa yang mereka angan-angankan? Mereka berangan-angan seandainya mereka bisa menebus azab yang sedang mereka jalani, yang akan mereka dapatkan, walau dengan anak kandungnya sendiri. Kalau belum cukup, dengan istri dan saudaranya. Kalau belum cukup, dengan keluarga besar yang dulu menanggungnya. Kalau belum cukup, bahkan waman fil ardi jami'an, kalau toh seandainya seluruh manusia harus menjadi tumbal untuk menyelamatkan dirinya, thumma yungji, Allah katakan kalla, sekali-kali tidak akan bisa terwujud angan-angan mereka untuk bisa selamat dari azab Allah walaupun ditebus dengan apapun. Sesungguhnya jahanam adalah azab yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam mengundang orang-orang yang dulu mereka berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta, akan tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas gambaran seberapa mahal yakni harga jannah, seberapa mahal yaitu kenikmatan jannah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan orang-orang yang mereka mengorbankan agamanya demi dunianya, mereka telah menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Washtarau bihi tsamanan qalila. Yabi'u dinahu bi aradhi min ad-dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan potongan-potongan dunia, dan itu adalah yakni harga yang sangat murah karena dunia adalah sangat rendah, sangat hina nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim yang harus pertama kali dia tancapkan dalam kehidupannya adalah bagaimana berorientasi kampung akhirat. Dan ini mesti harga mati. Menjadi apapun Anda, maka jadikan akhirat sebagai orientasi kehidupan kita. Sukses akhirat adalah harga mati. Karena kalau gagal di kampung akhirat, artinya Anda gagal yang hakiki. Dan berapapun yang Anda sediakan untuk menebus kesulitan di hari itu, maka tidak akan ini bermanfaat lagi. Itulah hari yang dikatakan Allah SWT, Yawma la yanfa'u ma'lun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari di mana tidak lagi bermanfaat harta sebanyak apapun dan anak laki-laki sebat apapun, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari kufur, selamat dari nifaq akbar yang akan mengantarkan ke jahanam. Sehingga orang yang di dunia sekarang ini mereka mengejar dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyak sebagai bekal kehidupan, dan dia lupa berbekal untuk menghadap Allah. Dia raih pangkat setinggi-tingginya, kekuasaan seluas-luasnya, semuanya akan menjadi ratapan diri, yang ratapan telah tidak berguna lagi. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Aduhai, telah tidak berguna lagi harta ku sebanyak apapun, dan telah hilang lenyap jabatanku atau kekuasaanku. Hari-hari orang yang tinggal mengandalkan rahmat Allah dan amal yang telah dilakukan ketika di dunia. Siapapun telah tidak sanggup untuk memberikan pertolongan di hari itu. Hari-hari yang semua orang dia akan lari dari setiap orang, bahkan sekalipun orang terdekat dengan kita, ketika kita tidak memiliki bekal yang bermanfaat saat menghadap Allah Ta'ala. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yukhni. Hari itu setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan anaknya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anaknya, semuanya dibuat sibuk dengan urusan masing-masing. Maka jadikan kehidupan kita senantiasa berorientasi kehidupan kampung akhirat. Yang kedua, bayangan kita untuk sukses kampung akhirat dan berorientasi hidup kampung akhirat bukan berarti mengharamkan menikmati dunia. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati, mencicipi kenikmatan dunia. Dunia yang Allah ciptakan adalah untuk anak Adam, untuk manusia. Allah ciptakan alam semesta untuk manusia jadikan sarana beribadah kepada Allah SWT. Huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini semuanya untuk manusia, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT dengan bisa menikmati apapun yang Allah telah sediakan, kecuali beberapa yang Allah haramkan sebagai ujian kepada kita, apakah kita terus hamba yang mentaati Allah atau tidak. Menggapai kampung akhirat bukan berarti mengharamkan dunia tentang dunia. Boleh kita menikmati segala hal dengan catatan yang halal dan yang thayyib yang dihalalkan Allah SWT buat kita. Dan jangan sampai kita maftun dengan dunia. Kunci kita dalam mengaruhi kehidupan dunia ini, nikmati dunia tapi jangan buat Anda lupa. Sehingga diwasiatkan oleh Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak Anda membuat Anda lupa dari mengingat Allah SWT. Wala takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum ulaikamul fasiqun. Janganlah orang-orang mukmin itu dia sebagaimana orang yang mereka melupakan Allah SWT, lalu Allah hukum mereka dengan mereka justru lupa dengan hakikat jati dirinya, siapa dirinya itu. Dunia Allah peruntukkan untuk kita. Yang di dunia ini Allah jadikan sebagai darul bala, kampung tempat Allah menguji kita. Apakah kita akan menjadi hamba Allah yang tetap senantiasa beribadah kepada Allah sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita beribadah kepada Allah, ataukah kita akan maftun, terfitnah dengan dunia yang memang dunia disifatkan Allah indah, disifatkan oleh Nabi sesuatu yang indah dan manis. Inna dunya halwatun hadiratun. Dunia itu hijau dan manis. Siapapun akan suka dengan dunia. Tetapi di balik segala kesenangan yang Allah ciptakan nafsu manusia memiliki kecenderungan yang kuat tentang dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dijadikan indah dan ada kecintaan dan bercampur dengan syahwat. Terhadap apa? Terhadap wanita, anak-anak, kemudian harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, wal an'am, ini binatang, binatang ternak, wal hars, sawah ladang. Ini semuanya adalah mata'ul hayati dunia, adalah bunga rampai kehidupan dunia yang Allah jadikan fitrah manusia. Ada kecenderungan kepada perkara-perkara tersebut. Yang kecenderungan kita kepada wanita, anak-anak, kemudian harta, kuda pilihan, sawah ladang, peternak, sawah ladang, ini asalnya adalah sesuatu yang bermanfaat sehingga menjadikan kehidupan kita produktif dan menikmati tentang nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk kita. Akan tapi ketika seorang dia tidak memiliki kendali dalam mewujudkan segala kecintaan kepada perkara apa dan siapa tersebut, dia akan los, dia akan terjun ke akhlak kebinatangan, melampiaskan nafsu syahwat mereka kepada apa dan siapa tersebut yang tidak memiliki batas-batas lagi. Bersama dengan dunia yang menarik ini, Allah ingatkan fitnah di balik itu. Fattaqud dunya, bertakwalah kalian kepada Allah tentang dunia. Takutlah kalian akan fitnah dunia. Dunia memang di depan mata kita. Dan menjadikan seorang mereka banyak yang terjatuh, terjungkal, maftun dengan dunia. Illa man rahima rabbu, kecuali yang dirahmati Allah SWT. Allah mensifatkan dunia dengan mata'un qalil dan mata'ul ghurur. Kenikmatan yang sedikit dan kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Sedikit dan singkat. Bayangkan bagaimana Allah memberikan perbandingan kepada kita tentang dunia dan akhirat kita yang kita diarahkan untuk mencapai kampung, menggapai kampung akhirat. Inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah SWT seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sehingga seandainya Anda diberikan umur 100 tahun penuh, dan itu kenikmatan dari awal sampai akhir, seandainya demikian. Dan tidak ada seperti itu dalam kehidupan kita. Maka 100 tahun itu seperti 2,4 jam. Karena 100 tahun, 100 seper 10 dari 1000, satu hari 24 jam, sehingga umur Anda 100 tahun ini setara kurang lebih dengan 2,4 jam. Alangkah sangat ruginya seandainya seorang dia mengorbankan 2,4 jam, dia utamakan 2,4 jam dan korbankan kehidupan panjang yang selamanya. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, demikian pula dunia ini dikatakan qalil. Ini kenikmatan yang rendah, yang singkat dan hina. Dan dunia katakan dunia adalah hina. Hinanya dunia pernah digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang pertama Nabi pernah gambarkan dunia tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Law kana tidunya tadilu indallahi janah baudah ma syaqal kafira sabatan ma wa kama qala. Seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Seteguk minuman itulah diantara tamsil daripada dunia, bahkan lebih rendah daripada itu, yaitu lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Law kana tidunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk. Berapa nilai sayap seekor nyamuk? Itulah nilai kehidupan dunia. Di tempat yang lainnya Nabi pernah juga menyampaikan tamsil dunia. Nabi pernah berjalan-jalan di pasar, lalu mendapatkan bangkai kambing yang cacat dan ditawarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Tidak ada mereka yang memiliki walaupun gratis sekalipun. Setelah itu Nabi tegak memberikan pelajaran besar. Fa wallahi latunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina, tidak lebih berharga dari bangkai ini. Ini dunia lebih hina dibandingkan bangkai ini bagi kalian. Di tempat yang lainnya Nabi juga pernah tafsirkan dunia, matunya fil akhirah illa mislu ma yajalu hadukum isba'ahu fil yami falyanzur bima yarji. Dunia dengan akhirat itu tamsilnya seperti di antara kalian mencelupkan jemarinya ke laut lalu diangkat, lihatlah air yang menempel di jemari Anda, itulah tamsil dunia, dan air lautan yang tinggal adalah tamsil tentang akhirat. Betapa sangat hina rendahnya dunia yang ada itu. Sehingga seorang mukmin diarahkan Allah, silakan nikmati dunia, jangan lupa Anda adalah anak-anak akhirat. Harus sukses kamu akhirat, jangan maftun dengan dunia. Dan itulah yang diajarkan Nabi kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jadilah Anda di dunia ini seperti ini orang yang asing atau musafir. Orang asing ini asing dari kebiasaan umum. Umumnya manusia mereka berkumpul, ini mereka berlomba-lomba mengumpulkan dunia, dan Anda memiliki kesibukan untuk yaitu menggapai kampung akhirat. Tidak pedulikan dengan yaitu hiruk pikuknya manusia yang terfitnah dengan dunia. Asing ini dengan makna hati manusia senantiasa condong, hati seorang muslim senantiasa condong kepada kampung akhirat, merindukan kampung akhirat. Jasadnya memang masih di dunia, akan tapi angan-angannya, cita-citanya, keinginannya dan kerinduannya kepada kampung akhirat, yaitu jannah. Aw abirus sabil, atau anak jalan, musafir, yang dia tahu persis bahwa sekarang ini adalah sepenggal dari kehidupan yang akan berlanjut, yaitu kamu akhirat. Maka disifatkan Allah pula tentang orang mukmin di dunia ini, mereka rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan mereka. Memang mereka berdagang. Mereka ini mencari ma'isyah. Tapi tidak membuat mereka lupa. Dia senantiasa tetap ingat kepada Allah SWT. Menunaikan kewajiban-kewajibannya. Tidak teridor dengan ini kewajiban sebagai seorang hamba. Tidak dilupakan oleh perdagangan, jual beli mereka, dari mengingat Allah, menegakkan salat, membayar zakat, dan hati mereka senantiasa ada rasa takut. Akan datangnya hari yang ketika dia tidak berbekal, mata akan terbelalak, hati akan berkecula. Prinsip yang ketiga seorang mukmin di dunia ini adalah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadilah orang yang senantiasa berbuat baik kepada manusia, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Ihsan kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Anda berihsan kepada Allah adalah kita beribadah kepada Anda, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, melihat keagungan Allah, hati Anda menyaksikan kesempurnaan keagungan Allah sehingga hati Anda ada kerinduan kepada Allah, ada rasa nyaman dan ada kecintaan kepada Allah sehingga akan bisa merasakan lezatnya, nikmatnya dalam beribadah kepada Allah. Atau kalau Anda tidak sampai ke tingkat ini, maka Anda yakin bahwasanya Allah senantiasa melihat Anda, mengawasi Anda. Inilah maqam muraqabah yang kata para ulama. Yang pertama maqam musyahadah, yaitu maqam di mana Anda, hati Anda seakan menyaksikan Allah SWT. Dan maqam muraqabah, Anda senantiasa dalam pengawasan Allah Ta'ala. Ihsan kepada hamba Allah, ini berbuat baik kepada hamba Allah. Inna Allah kata bal ihsan ala kulli syai. Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala perkara. Bahkan termasuk kepada hewan. Sehingga kita diajarkan akhlak yang mulia. Bahkan iman kita seiring dengan akhlak kita. Sehingga dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan seorang mukmin diajarkan senantiasa memberikan manfaat. Di antara kemuliaan akhlak seorang mukmin dan kebaikan seorang mukmin, kita diajarkan asas untuk hidup memberikan manfaat. Ketika Nabi ditanya, ayun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, siapa orang paling dicintai Allah? Maka dikatakan ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Manfaat dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan jabatannya. Dan jangan lupa, di antara semua bentuk kemanfaatan, yang paling manfaat adalah ketika Anda bisa menjadi sarana, yaitu orang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemanfaatan yang sangat besar. Karena seandainya Anda berikan pada manusia 5 triliun, lalu Anda biarkan mereka sesat, lalu mereka meringkuk di jahanam, 5 triliun tidak akan bisa untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Ta'ala. Tapi kalau Anda tuntun mereka kepada hidayah, maka hidayah itu merupakan hadiah yang sangat besar dari Anda, yang Allah jadikan Anda sebagai sarana untuk mengantarkan mereka kepada hidayah. Sehingga Nabi pun memberikan tamsil kehidupan yang bermanfaat itu dengan ini syajaratun nakhlah, pohon korma, yang serba memberikan manfaat, semuanya manfaat, akarnya manfaat, batangnya manfaat, daunnya manfaat, buahnya manfaat, dari yang paling hijau, yang paling masih pentil atau masih manggar, sampai menjadi korma yang tua, semuanya manfaat. Dan atau seperti lebah, yang serba memberikan manfaat, tidak membuat ini kerusakan, dia hanya mengambil makan yang manfaat, sehingga itulah gambaran yang Masya Allah seorang mukmin. Dan demikian pula ketika Nabi mendefinisikan antara muslim dan mukmin, muslim adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu adalah orang Islam yang lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangan dia. Mukmin man aminahu nas ala amwalihim wa anfusihim, dan mukmin ada orang yang mereka bisa membuat aman berkaitan masalah harta orang lain dan jiwa orang lain. Sehingga ini merupakan pelajaran yang sangat luar biasa tentang bagaimana seorang mukmin dia senantiasa berbuat ihsan ini kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu hendaknya seorang mukmin dia senantiasa dia berusaha untuk tidak melakukan kerusakan. Kerusakan yang besar, kerusakan dalam masalah agama. Karena ini merupakan sumber bencana, yaitu maksiat dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya dan sebagai akhir penutup daripada kalimat ini, doa yang mencakup agar kita senantiasa diberikan kebaikan dunia dan akhirat dan agar tidak menjadi orang yang melakukan kerusakan atau orang-orang yang tidak terfitnah dengan dunia dan senantiasa berpegang teguh dengan agamanya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan sampai musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami ini rusak agama kita, terkena syubhat, terkena syahwat sehingga kita sesat atau kita bermaksiat. Atau ya Allah, jangan sampai dunia menjadi perkara terbesar dalam kehidupan kami sehingga semua arah diarahkan kepada dunia, dan jangan sampai dunia menjadi puncak ilmu kami. Dan demikianlah doa Nabi sallam, Allahumma asri lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, Allahumma asri lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma asri lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang agamaku merupakan penjaga segala urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang duniaku merupakan tempat aku menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhiratku yang akhiratku tempat aku kembali, dan jadikan sisa umurku sebagai tambahan ketaatan kepadamu, dan jadikan kematianku sebagai akhir aku melakukan keburukan. Demikian para pemirsa yang rahmati Allah, semoga Allah menjaga kita semuanya, memberkahi umur kita dan mengantarkan dan senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas agama Allah SWT, dan berakhir dengan kehidupan khusnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ingin memperkokok akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ya, Reza jujur aja, akhir-akhir ini suka telat sholat, kadang lupa, kadang ngerasa belum siap.
4: Nak, kamu tahu nggak, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada mencuri atau berzina?
3: Hah? Serius ya? Tapi kok kayaknya banyak orang anggap hal ini biasa aja ya?
4: Iya betul, karena mereka belum tahu hukum dan dalilnya. Meninggalkan sholat itu berbahaya. Ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dari pencuri dan pezina, karena sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya roboh, apalagi coba yang tersisa.
3: Ya Allah, selama ini aku meremehkannya. Padahal sholat yang 5 menit itu penentu akhiratku.
4: Wahai anakku, masih ada waktu. Jangan tunggu hatimu jadi keras. Mulai dari satu sholat ke sholat yang selanjutnya. Jaga dan istiqomah.
5: Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan ibadah sholat lebih buruk daripada orang yang mencuri dan berzina, dengan kesepakatan para ulama. Jami'ul Masail, jilid 4, halaman 142.
0: Renungan Suara Al-Iman.

0: Amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
0: Agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangke, apalagi dikasih racun, masya Allah, cepet itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis demi Allah. Kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan ghibah. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki, gampang diobati. Keplesetnya lisan, itu bisa celaka seumur-umur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin. A'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك وننفخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قديما.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita, menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi, begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalin. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ah. Ahafiz dzalika am dayya hatta yus'al ar-rajulu an ahli baiti." Rawahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sesungguhnya Allah akan menanya setiap orang tersebut terhadap apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga atau menyia-nyiakan orang yang dia pimpin? Sehingga seorang pria akan ditanya tentang ahli bait. Ayahanda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Beri aku kesempatan untuk berterima kasih, mengucapkan syukur atas pengorbanan yang engkau berikan untuk jerih payah dan keringat yang engkau teteskan untuk ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Engkau telah bekerja keras, memeras keringat, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Engkau telah menempatkan aku di sebaik-baik rumah. Semua itu engkau lakukan untuk anak-anakmu. Akan tetapi wahai ayah, kapan engkau membimbing tanganku, mengajakku untuk menghadiri salah satu kajian-kajian Islam yang menambah bekal dan perbendaharaan ilmu dan amalku? Kapan engkau wahai ayah suatu hari memberiku hadiah kaset-kaset Islam yang berfaedah, yang memenuhi waktuku dan memperbanyak kebaikan-kebaikanku? Kapan engkau menghadiahkan aku satu buku agama yang menjadi penerang membimbingku di atas jalan ini di tengah zaman yang gelap gulita dengan syahwat dan syubhat? Kapan engkau wahai ayah menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu menunaikan salat dan bersabarlah di atasnya. Kami, kata Allah, kami tidak mengharapkan rezeki darimu, kami yang memberimu rezeki. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayah, kapan engkau membimbingku untuk menghafal Al-Quran? Kapan engkau mengajarkanku sunnah? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini?
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Doa dukhul al-khala.
3: Doa masuk WC.
2: Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhill aw udhall aw azill aw uzall أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: آداب إسلامية.
6: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Adabun Islamiyah.
6: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami, sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri, sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan solawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi SAW, Iza dakhala ahadukumul masjidah fasallim ala Nabi SAW, wal yakul Allahumma ftahli abwaba rahmatik, wa iza kharaja fal yakul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah SAW bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma iftahli abwaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma 'asimni minasy syaithanir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid ke-11, halaman 209.
10: Pak, kalau ada amalan yang menurut kita bagus dan bikin semangat ibadah, boleh nggak diamalkan, walaupun nggak ada contohnya?
11: Nah, itu yang harus hati-hati, Dani.
10: Soalnya saya pernah dengar, Pak, ada orang bilang yang penting niatnya baik buat mendekatkan diri kepada Allah.
11: Niat baik itu penting, tapi dalam ibadah bukan cuma niat yang dilihat, caranya juga harus sesuai tuntunan.
10: Berarti nggak boleh bikin cara ibadah sendiri ya, Pak?
11: Iya, ada perkataan ulama yang mengatakan, membuat perkara baru dalam agama pada hakikatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah. Sebab, seseorang berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah.
10: Berarti, seakan-akan dia merasa ada ibadah yang belum sempurna dalam agama ini ya, Pak?
11: Nah, itu dia. Padahal Allah sudah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama sangat hati-hati dalam urusan ibadah.
10: Walah, saya baru ngerti sekarang, Pak. Ternyata nggak semua yang terlihat baik itu benar dalam agama.
11: Betul. Makanya belajar agama itu penting supaya semangat ibadah kita tetap di jalan yang benar.
10: Masya Allah, terima kasih ya Pak. Saya harus lebih hati-hati mulai sekarang.
11: Ibadah terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
10: Renungan Suara Al-Iman.
11: Belum pulang, Rian?
10: Belum, Pak. Lagi pengen sendiri aja.
11: Dari tadi, dengar lagu terus?
10: Iya, Pak. Entah kenapa, kalau dengar lagu-lagu begitu, hati jadi kebawa perasaan.
11: Hati-hati, Rian. Kadang, sesuatu yang kita anggap hiburan, pelan-pelan bisa merusak hati.
10: Maksudnya gimana, Pak?
11: Ada kalam ulama yang mengatakan, mendengarkan lagu-lagu adalah sebab terbesar yang mendorong manusia untuk melakukan zina.
10: Hah? Sampai segitunya, Pak?
11: Iya, karena lagu sering membangkitkan khayalan, syahwat, dan perasaan yang nggak dijaga. Awalnya cuma didengar, lama-lama hati jadi lemah.
10: Pantesan, kadang habis dengar lagu tertentu, pikiran saya malah kemana-mana, Pak.
11: Hati itu gampang dipengaruhi oleh apa yang sering masuk ke telinga.
10: Masya Allah, saya nggak nyangka pengaruhnya bisa sejauh itu, Pak.
11: Mulailah pelan-pelan diganti dengan yang lebih bermanfaat. Dengar Quran, kajian, atau hal yang bikin hati lebih dekat kepada Allah.
10: Iya, Pak. Insya Allah, saya coba berubah.
11: Apa yang sering masuk ke telinga perlahan akan mempengaruhi hati.
10: Renungan Suara Al-Iman.
12: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustadz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
13: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silaturrajuli wuddabi." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung, orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, gak nyapa sama kita, sering menyakiti kita. Justru seperti inilah yang penting untuk disambung. Bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasihati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang enggak nyapa udah setahun lebih, enggak dia sambung. Enggak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting. Yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka? Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi mungkin, wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini. Mungkin berat, tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
12: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
14: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Perhiasan bagi seorang pemuda. تعلم إذا ما كنت ليس بعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم تعلم فإن العلم زين لأهله ولن تستطيع العلم إن لم تعلم تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم ولا خير في من روح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita. Tak kala ia berucap kata, tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal-Fadli, Juz 1, halaman 147.
16: Ida'atu Sautil Iman للمؤمنين والمؤمنات.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
18: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, apabila kita ingin mencari teladan, apabila kita ingin mencari contoh, mencari panutan, maka tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi kita sekalian, bagi seluruh kaum muslimin, seorang rasul, yaitu rasul kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam.
1: Renungan bagi kita semua bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi kita mengajarkan hal-hal yang kecil dan yang sangat mendatangkan kemanfaatan bagi umatnya.
0: Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah panutan kita yang kita ambil jejak langkah beliau, baik dalam ibadah beliau, baik dalam akhlak beliau, dalam muamalah, dan dalam seluruh hal kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang baik.

0: sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
3: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
3: Ayahsabul insanu allan najma' idhaman.
2: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
3: Bala qadirin ala an nusawwiya bananah.
2: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
3: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
2: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
3: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
2: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
3: Fa'idha bariqal basar.
2: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
3: Fakhasafal qamar.
2: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
3: Wajumi'as syamsu wal qamar.
2: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
3: Yaqulul insanu yawmaidin aynal mafar.
2: Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari?
3: Kalla la wazar.
2: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
3: Ila rabbika yawmaidin ilmustaqar.
2: Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu.
3: Yunabba'ul insanu yawmaidin bima qaddama wa akhar.
2: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
3: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anan.
2: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
3: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anan.
2: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
3: Tsumma inna 'alaina bayanan.
2: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
3: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
2: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
3: Wa tadharuna al-akhirah.
2: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
3: Wujuhun yawmaidhin nadhirah.
2: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
3: Ila rabbiha nadhirah.
2: Memandang Tuhannya.
3: Wujuhun yawmaidhin basirah.
2: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
3: Tadhunnu an yuf'ala biha fatirah.
2: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
3: Kalla idza balaghati at-taraqiya wa qila man raq.
2: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
3: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
2: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
3: Aula laka fa aula.
2: Celakalah kamu, maka celakalah.
3: Thumma aula laka fa aula.
2: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
3: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
2: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
3: Ja'ala minhu az-zawjayn ad-dhakara wal-untha.
2: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
3: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
2: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hal ta'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura.
2: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Yoro.
1: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ صُقُوفُهَا تَذْلِيلًا.
1: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
0: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا.
1: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

0: tahura.
1: Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
0: Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura.
1: Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
0: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
0: Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
1: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
0: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
1: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
0: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
1: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
0: Inna haulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila.
1: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
0: Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila.
1: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
0: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
1: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.
0: Wa ma

Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-mursalati 'urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2: Fal-'asifati 'asfan wan-nashirati nashra.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.

0: dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lumin faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?
1: وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا.
0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون.
0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La dhalilin wa la yughni min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun الصفر.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: هذا يوم لا ينطقون.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqin fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakih mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawmaidzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamattau qalila innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawmaidzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
3: Anin naba'il 'azim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
3: Alladzihum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
3: Kalla saya'lamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
3: Thumma kalla saya'lamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
3: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
3: Wal jibala awtada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
3: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
3: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
3: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
3: وجعلنا النهار معاشا
0: dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
3: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
0: dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
3: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
0: dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
3: وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
0: dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
3: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا
0: untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
3: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا
0: dan kebun-kebun yang rindang.
3: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا
0: sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
3: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
0: yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
3: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
4: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الوفا. إخوة الإيمان, الحمد لله kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 12.40 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Gempa NTT rusak hampir 8.000 rumah dan ratusan fasilitas umum. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur, Mahadin Sibarani menyatakan sebanyak 7.968 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa magnitudo 7,7 yang berpusat di Mbai, Kabupaten Nage Keu. Mahadin menjelaskan kerusakan terdiri dari kategori ringan hingga berat. Selain rumah warga, sebanyak 744 fasilitas umum dan infrastruktur juga dilaporkan mengalami kerusakan. Jumlah tersebut masih merupakan data sementara dan dapat berubah seiring dengan proses pendataan dan verifikasi di lapangan. Tim BPBD masih melakukan pemeriksaan di sejumlah kabupaten terdampak. Kerusakan terdata di antaranya wilayah Manggarai, Ngada, Nage Keu, dan Sika. BPBD NTT menyatakan proses pendataan terus dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat dan kebutuhan penanganan dapat tergambar secara akurat. Pembatasan BBM subsidi dinilai perlu, namun harus melalui tahapan matang. Melansir Suara Surabaya, Managing Director Energy Safe Institute atau AC, Putra Adiguna menilai pemerintah sudah waktunya membatasi penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat golongan ekonomi atas. Putra menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti menghapus subsidi BBM secara total. Menurutnya, yang lebih realistis adalah memperbaiki ketepatan sasaran agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai pembatasan dapat dimulai dari kelompok masyarakat 2 desil ekonomi teratas, sementara kendaraan roda 2 dinilai belum perlu dibatasi karena banyak digunakan oleh masyarakat. Putra menyebut pemerintah perlu menyiapkan mekanisme koreksi dan penanganan keluhan karena data ekonomi masyarakat tidak akan sepenuhnya akurat. Ia juga menilai kebijakan tidak bisa langsung diterapkan dalam bentuk pelarangan. Karena itu, pemerintah disarankan memberikan masa transisi, misalnya 1-3 bulan sebelum pembatasan diterapkan secara penuh, agar masyarakat memiliki waktu memahami kebijakan dan menyesuaikan diri. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi berawan. Pecinta Al-Iman, ada kabar untuk Anda yang senang mempelajari akidah dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Iman Publishing membuka pre-order kitab Al-Kanzu Al-Thaymin, karya Al-Ustadz Mubarak Bamu'alim, sebuah risalah berbahasa Arab yang membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukunya hadir dengan 331 halaman, hardcover emboss dan kertas HVS 80 GSM. Dan khusus masa pre-order harganya Rp75.000 dari harga normal Rp95.000. Pre-order hanya sampai 5 September. Jadi kalau Anda tertarik, segera amankan pesanan Anda, hubungi WhatsApp 0821-2111-846. Kami ulangi 0821-2111-846. Al-Iman Publishing, sarana penebar keimanan. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu bihadzal balad.
2: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
3: Wa tahillu bihadzal balad.
2: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
3: Wa walidin wa ma walad.
2: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
3: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
2: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
3: Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad.
2: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
3: Yaqulu wa ahlaktu malan lubada.
2: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
3: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
2: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
3: Alam naj'al lahu 'ainain.
2: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
3: Wa lisanan wa syafatain.
2: Dan lidah dan sepasang bibir.
3: Wa hadainahu najdain.
2: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau orang miskin yang sangat fakir.
3: Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah.
2: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
3: Ulaika ashabul maimanah.
2: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
3: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mashamah.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
3: Alaihim narun muqsadah.
2: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha.
2: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya.
3: Wan nahari idza jallaha.
2: Demi siang apabila menampakkannya.
3: Wal laili idza yaghshaha.
2: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
3: Was-samaa'i wa ma banaaha.
2: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
3: Wal-ardhi wa ma tahaaha.
2: Demi bumi serta penghamparannya.
3: Wa nafsin wa ma sawwaaha.
2: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
3: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaaha.
2: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
3: Qad aflaha man zakkaha.
2: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
3: Qad khaba man dassaha.
2: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
3: Kadzabat Tsamud biṭawwāha.
2: Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
3: Fakadzabuhu fa'qaruha fadamdam 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha.
2: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah.
3: Wala yakhafu 'uqbaha.
2: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Demi siang, apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa.
3: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
2: Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan.
3: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى.
2: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
3: Inna alaina lal huda.
2: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka.
3: Alladzi kadzdzaba wa tawalla.
2: Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
3: Wa sayajannabuha al-atqa alladzi yu'ti ma lahu yatazakka.
2: Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
3: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى.
2: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.
3: إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى.
2: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.
3: وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
2: Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wadduha wal-layli idza saja.
2: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Dan demi malam, apabila telah sunyi.
3: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
2: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
3: Alam yajidka yatiman fa'awa.
2: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
3: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
2: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
3: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
2: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
3: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
2: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alam nasyrah laka sadrak.
2: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?
3: Wa wada'na 'anka wizrak.
2: Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
3: Alladhi anqadha dhahrak.
2: Yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi Gunung Sinai. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
3: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
2: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
3: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
2: Bukankah Allah hakim yang paling adil?
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
7: Bangga bersarung mangga.
8: Sudah infak aliman bulan ini?

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasaamuna bil arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qūlu qawlan sadīdā yuslih lakum a'mālakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasūlahu faqad faza fawzan 'azīma. Amma ba'd. Fa'inna ashtagul hadith kitabullah wa harul hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarul mur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finna. Ikhwani wa akhwati fillah, pemirsa dan pendengar Radio Suliman, pemirsa Liman Televisi dan juga pendengar Radio Suliman dimanapun anda berada, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman melalui media Liman Televisi, melalui media atau melalui radio Suara Liman. Kita mari sejenak menambah keiman kita. Kita mendengarkan, membaca ayat Allah SWT, hadis-hadis Rasulullah SAW tentunya berkaitan dengan sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW. Saudaraku, pelajaran hari ini, hari Selasa ya, kita menginjak tanggal 5 bulan ketiga, yaitu tanggal 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Tanggal 5 bulan ketiga dalam Hijriah ya, 1448, di mana kita bertepatan dengan tanggal 18 Agustus, bertepatan dengan tanggal 18 Agustus tahun 2026 Masehi. Bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan, di mana Allah SWT memberikan karunia kepada bangsa Indonesia yang mayoritas kaum muslimin terbebas dari penjajahan kaum Nasara. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah memberikan karunia kepada kita kemerdekaan, terbebas dari penjajahan. Namun hendaknya kita lebih jauh mendalam, kita simak atau kita renungkan kata kemerdekaan. Apakah saat ini hati kita sudah merdeka? Apakah hati kita ini saat ini masih diperbudak? Apakah hati kita saat ini masih tidak menyembah Allah SWT? Karena kemerdekaan adalah seseorang beribadah kepada Allah SWT, terlepas dari perbedaan, terlepas dari perbudakan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab, yang mereka adalah bangsa yang ummi, yang tidak mengenal kitab, tidak mengenal kitab suci. Bangsa Arab ummiyin. Mereka Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka kebersihan jiwa, lepas perbudakan, dari perbudakan penyembahan kepada selain Allah SWT. Dan mereka saat itu dalam kesesatan yang nyata. Diutusnya Rasulullah SAW adalah rahmah lil alamin, sehingga manusia mengenal siapa Tuhan, sehingga manusia tidak salah dalam mengabdikan dirinya. Pada saat itu bangsa Arab, khususnya di kota Mekah, orang-orang Quraisy, orang musyrikin, mereka adalah orang-orang yang terpandang. Mereka mengurusi Ka'bah sebagai pusat peribadatan. Rumah pertama, rumah ibadah pertama di dunia ini adalah Baitullah, di mana manusia melaksanakan haji.
mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim, menguji Nabi Ibrahim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi dhalimin. Ketika Allah SWT menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah-perintah Allah SWT, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikannya, berhasil menunaikannya dalam ujian-ujian itu, maka Allah berfirman, aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin, sebagai umat bagi manusia. Ini ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim memohon Allah, dan juga keturunanku ya Allah. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Lalu dalam ayat berikutnya, wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa'idna ila ibrahima wa isma'ila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i as-sujud. Ketika Allah menjadikan Baitullah sebagai mathabah, yaitu tempat yang peribadatan, yang di mana jika orang datang ke tempat peribadatan itu dengan mengelilinginya 7 putaran, ya, dia akan merasakan rindu kembali, ingin kembali setelah dia menyelesaikan mengelilingi, ya, sholat, dia pulang ke negaranya, ke negerinya, dia akan mazhabah, timbul kerinduan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid kepada umat manusia, sehingga bekas-bekas tauhid atau dampak-dampak atau antar tauhid kita lihat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapalah yang menciptakan Allah? Mereka mengatakan Allah. Mereka mentauhidkan Allah. Namun, tauhid kita ketahui ada 3 bentuk. Tauhid yang bermakna tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Orang-orang musyrikin mentauhidkan Allah dalam bentuk tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta. Dunia ini ada yang menciptanya. Tauhid rububiyah. Namun dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan kepada berhala-berhala yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan di situ ada patung-patung. Mereka melakukan syariat-syariat dalam melaksanakan umrah maupun haji yang tidak diajarkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat Allah SWT, mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka, yang mereka saat itu dalam keadaan tidak mengetahui apa itu tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tidak mengetahui bagaimana harusnya mereka beribadah kepada Allah SWT dengan benar dalam berdoa. Mereka terjatuh dalam kesyirikan, demikian juga dalam nama-nama Allah. Mereka tidak mengetahui nama Allah. Mereka hanya mengenal nama Allah itu cuma Allah. Tatkala perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah menulis, memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, utusan dari orang-orang Quraisy, orang musyrikin, menolak kata Ar-Rahmanirrahim, tidak mengenal. Maka kita di sini mempelajari As-Sirah Nabawiyah, kita mendapatkan al-iman, keimanan. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah, mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang mentakdirkan segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengakui beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
kita persembahkan peribadatan tauhid uluhiyah kepada Allah. Peribadatan dalam berdoa kita hanya menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita sholat, doa, segala hal ibadah kita pasrahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, kita arahkan kepada Allah. Dan nama-nama Allah hendaknya kita pelajari sehingga kita mengerti keimanan, kita cinta kepada Sang Pencipta. Kita benar-benar sangat mencintai Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya sangat mencintai Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Di sini lah ya, kita belajar manfaat, belajar sirah nabawiyah sungguh luar biasa. Kita dapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Kisah Sumamah bin Uthal, sahabat Rasulullah SAW, dan Amr bin As radhiyallahu anhu adalah kisah ya radhiyallahu anhum, para sahabat Rasulullah SAW, semoga Allah meridhai mereka, yang kita dapat petik. Keduanya, sahabat Sumamah bin Uthal dan Amr bin As radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya ya, seperti Abu Sufyan, itu sebelumnya mereka sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci Islam, tidak mengenal ajaran Islam, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seorang yang tidak mengerti ajaran Islam, tidak mengerti siapa Rasulullah, tidak pernah membaca sejarah Rasulullah gitu ya, dia akan tidak akan senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sedikit kecintaannya. Sumamah bin Uthal tidak mengerti Rasulullah SAW, bagaimana ajarannya. Demikian juga sahabat Amr bin As, sahabat Sumamah bin Uthal ya, sampai mengatakan dalam ucapannya yang terkenal diabadikan setelah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, setelah dia mengucapkan saya bersaksi tidak sembahan yang berhak disembah Allah, saya bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Dia mengatakan apa? Ya Muhammad, wallahi ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك يا محمد. Wahai Muhammad, ay Rasulullah, ketahuilah demi Allah, sebelumnya tidak ada wajah, sebelum saya bersyahadat tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu. Lalu dia mengatakan, meneruskan kalimatnya, faqad hasbaha wajhuka, namun sekarang ini wajahmu adalah ahabbal wujuh kulliyah, saat ini wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Belum mengenal Rasulullah, setelah mengenal Rasulullah, melihat akhlaknya, melihat bagaimana Rasulullah memaafkan, dia pun sangat jatuh cinta. Di sini ya pentingnya kita mempunyai akhlak yang baik ya, meniru Rasulullah SAW dalam berakhlak. Demikian juga Amr bin As ya, tatkala dia sebelum meninggal dunia dia bersyahadat, atau dia menyatakan, inna afdal ma nu'iddu, sesungguhnya bekal yang paling utama yang kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah adalah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah bagi Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Inni qad kuntu ala adbaq thalath, aku dulu, dia berkata kepada putra dan orang-orang yang hadir di kamarnya, aku mengalami tiga fase.
Bahasa pertama, laqad ra'aituni wa ma ahad ashadda bughdan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Aku adalah manusia yang sangat benci kepada Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling membenci Rasulullah, dan aku benci wajahnya seperti aku membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala uhibbu ilayya an akun qad istamkantu minhu faqataltuhu. Dan jika aku menguasainya atau bertemu dengan Rasulullah, aku akan bunuh dia. Jika aku bertemu, mampu bertemu dengan Rasulullah, aku akan bunuh dia. Itu gambaran para sahabat Rasulullah SAW yang sebelum mengenal Islam. Namun setelah mengenal ajaran Al-Quran, mengenal ajaran Rasulullah, kata dia, "Falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar." Saat ini aku mati belum mengenal ajaran Islam, belum bersyahadat, aku mati dalam keadaan penghuni neraka. Namun saat ini, yaitu saat itu, Amr bin As dalam keadaan masuk Islam, sudah mau meninggal dunia. Dia bersyukur. Fase pertama, dia dulu tidak mengenal Rasulullah SAW, tidak mengenal ajaran Rasulullah. Sebagaimana itu mama, seorang tidak mengenal Rasulullah, dia tidak akan jatuh cinta. Tapi sebaliknya, jika seorang mengenal Rasulullah SAW, dia akan jatuh cinta. Dia akan menyayangi, mencintai Rasulullah yang luar biasa. Karena wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa rahmat. Karena kita mendapatkan petunjuk Allah SWT adalah jasa dari Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin As, "Wa ma kana ahad habba ilayya min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah dia pada tahapan dia masuk Islam, dia menyatakan sebaliknya. Tidak ada seorang yang aku cintai melebihi seperti cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wala ajal fi aynayya minhu wa ma kuntu utik an amla aynayya minhu jalalan au." Dan tidak ada orang yang paling aku agungkan, hormati seperti Rasulullah SAW. Dan aku tidak mampu untuk menatap wajah Rasulullah SAW. Karena begitu agungnya, begitu terhormatnya Rasul. Itu sahabat Rasulullah SAW. Amr bin As, seorang sahabat yang menaklukkan Mesir pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menaklukkan negeri-negeri yang lain, tidak mampu menatapkan wajahnya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, seandainya saya ini disuruh mensifati bagaimana wajah Rasulullah, enggak mampu menunduk tatkala bertemu Rasulullah. Bagaimana sosok Rasulullah, manusia yang dicintai oleh para sahabat, yang sebelumnya paling dibenci. Saudaraku, apakah kita mencintai Rasulullah? Jika kita mempelajari sejarah Nabi, mempelajari hadis-hadis Nabi, kisah Nabi, kita akan jatuh cinta kepada Rasulullah. Kita akan jatuh cinta dengan para sahabat Nabi, sehingga timbul keimanan dalam diri kita. Kita akan merasakan manisnya iman dengan mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Karena terkandung dalam Sirah Nabawiyah, terkandung ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti kisah Thumamah bin Uthal. Bagaimana Rasulullah SAW memaafkan Thumamah bin Uthal tanpa minta tebusan, tanpa minta uang, tanpa minta harta, tanpa minta apa-apa. Padahal Thumamah bin Uthal sudah menawarkan, "Jika engkau mau minta harta, terserah berapa kau akan aku kirim untuk pembebasanku." Rasulullah SAW diam saja, menunjukkan dengan akhlak memaafkan. Dan ingat, akhlak memaafkan itu lebih membunuh daripada pembunuhan. Rasulullah SAW bisa membunuh Thumamah bin Uthal yang saat itu dalam keadaan memusuhi Rasulullah SAW, paling membenci, dia paling benci kepada Rasulullah SAW, ingin membunuh, dan dia seorang tokoh. Bisa saja Rasul membunuh, namun
Rasulullah justru memaafkan. Justru sikap memaafkan dari Rasulullah SAW ini membuat dia seperti tunduk kepada Rasulullah, yang dahulunya tegak ingin membunuh menjadi tunduk kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana syair dan penyair ya, Al-Mutanabbi yang mengatakan, "Wa ma qatlul ahrari kal afdi anhum."

Rasulullah memaafkan karena orang berhijrah, dia bertobat, dia masuk Islam. Padahal dia dulu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pergaulan kita sehari-hari, mari kita pegang teguh ya. Satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Fussilat ayat 34 hingga 35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-34 hingga ke-35. Wala tastawil hasanatu wala sayya. Wala tastawi hasanah. Tidak sama kebaikan. Alladzina amanu billahi, kebaikan orang beriman kepada Allah. Wastaqamu ala syari, yang istiqamah menjalankan syariat Allah. Tidak sama kebaikan mereka. Wahsanu ila khalqihi, dan mereka berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wasayyi'ah la tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tidak sama kebaikan orang beriman dan kejahatan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafu amrahu, dan orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'u ila khalqi, dan mereka jelek, berbuat buruk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, tidak sama. Kita lihat bagaimana dampak kebaikan Rasulullah SAW mencontohkan kebaikan kepada Sumamah bin Uthman, kepada Amr bin As, kepada sahabat-sahabat yang lain ya, yang takluk kepada Rasulullah, yang beriman, yang bersyahadat kepada Rasulullah SAW, baik sebelum penaklukan kota Mekah maupun setelah penaklukan kota Mekah. Idfa billati ya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa, maka seolah-olah seorang yang ada permusuhan dengan orang lain, dia ka'annahu waliyyun hamim, seolah teman yang sangat setia, tidak ada apa-apa. Dalam tafsir Al-Muyassar, idfa ayyuhar rasul bi afwika wa hilmika wa ihsanika min man asaa ilaik, tolaklah dengan kebaikan wahai Rasul orang-orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Maafkanlah dia dengan kesabaranmu, dengan kebaikanmu orang-orang yang buruk padamu, orang-orang yang ingin membunuhmu, orang-orang yang buat jahat padamu. Seperti tadi kita Thumamah bin Usa, wallahi demi Allah, tidak ada wajah yang aku benci di muka bumi sebelum masuk Islam seperti wajah engkau wahai Muhammad. Namun sekarang engkau wajah yang paling aku cintai, dengan akhlak yang baik, dengan melaksanakan firman Allah dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-34 ya, ayat sampai 35. Wa ma yulaqaha illal ladina sabaru, namun tidak dapat melaksanakan ayat ini, tidak dapat berperang yang baik seperti ini, memaafkannya, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha, dan tidak dapat mendapatkan ayat ini, tidak bisa mengamalkan ayat ini, menolak kejahatan dan kebaikan, illa dhu hadzin 'adzim, kecuali orang-orang yang mempunyai karunia, mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam tafsirnya, فَمِذَلِكَ يَصِيرُ الْمُسِيءُ إِلَيْكَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ مُحِبٌّ مُنَاصِرٌ لَكَ وَقَرِيبٌ شَفِيقٌ عَلَيْكَ. Karena perang yang baik, Sumamah bin Uthal jadi dari keadaan membenci, dengan juga sahabat Amr bin As dalam sebelumnya membenci, menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَمَا يُوَفَّقْ لِهَذِهِ الْخَصْلَةِ الْحَمِيدَةِ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى الْمَكَارِ وَالْأَدَى, dan yang mempunyai perangai seperti ini, menolak kejahatan dengan kebaikan, itu adalah orang-orang yang sabar dalam menghadapi hal yang tidak disukai, menghadapi hal-hal yang gangguan yang mengganggu dia. وَحَمَى

0: anfusahum ala ma yuhibbullah, dan dia menanggung beban dirinya untuk mendapatkan cinta Allah, mendapatkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar, memohon kepada Allah kesabaran, mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Wa ma yuwaffaq laha illa dhu nasibin wafirin min as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Dan tidak ada yang diberi petunjuk dalam kebaikan ini kecuali orang-orang yang mendapatkan bagian kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maafkanlah, bersikaplah maaf, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian, dalam kisah dengan para sahabat beliau, Thumama bin Uthah maupun Mus'ab bin Umar. Di sinilah kita mempelajari sahabat, mempelajari asir nabawiyah. Kita mendapatkan pelajaran keimanan. Hidup kita ini kebahagiaan terletak pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Baqarah, kita akan dapati para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 218, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 218, kita lihat di sini bagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina, dalam tafsirnya, innal ladhina saddaku billahi wa rasuli. Sesungguhnya orang-orang yang saddaku, mempercayai Allah. Ini para sahabat Rasulullah SAW, ya. Mereka beriman kepada Allah. Saddaku, mempercayai Allah, mempercayai rasuli, rasulnya. Kemudian juga wa amilu bi syar'ihi, mengamalkan syariat Allah. Jadi innal ladzina amanu, lalu melaksanakan keimanan itu dengan melaksanakan syariat Allah. Wal ladzina taraku diyarum, dan mereka berhijrah meninggalkan negeri mereka. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yatma'una fi fadlillahi wa thawabi, mereka itu orang-orang yang sangat tamak, mengharapkan sekali karunia Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lidzunubi ibadihi al-mu'minin, mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman. Rahim bihim, menyayangi mereka. Rahmah wasiah, sangat sayang sekali Allah SWT kepada orang beriman. Bahkan rahmat Allah sangat luas sekali. Mari kita mengenali Allah SWT, mempelajari Sirah Nabawiyah. Kita akan membaca ayat Allah, membaca hadis Rasulullah. Kita akan mengenal Rasulullah yang mengarahkan kita untuk cinta kepada Allah, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat mencintai Rasulullah, dan mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti mereka mencintai Allah. Karena seorang yang mencintai Allah harus mencintai Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa mencintai Allah sedangkan kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari sejarah Nabi, jauh dari hadis-hadis Rasulullah SAW, jauh dari ilmu-ilmu agama. Bagaimana kita bisa cinta kepada ajaran Rasulullah? Kita takut, kita masih benci dalam hati kita kepada ajaran Rasulullah SAW. Padahal itu ajaran Rasulullah SAW dalam syariat-syariat, ya, sholat, syariat berhijab, syariat-syariat. Kita takut karena kebodohan kita. Marilah kita mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar agama Al-Qur'anul Karim, mentadaburi makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan makna-maknanya, menghafalkan ayat-ayatnya, satu ayat sedikit-sedikitnya kita hafalkan. Walaupun kita sudah sibuk kerja, hafalkan sedikit aja ayat. Ayat-ayat pendek kita hafalkan. Qul huwallahu ahad. Sambil kita maknanya kita pahami. Kita baca qul a'udzu birabbin nas. Ayat-ayat yang panjang juga kita hafalkan. Berusaha setiap hari membaca dan menghafalkan dengan maknanya. Sehingga keimanan terasa dalam hati kita. Kita merasakan manisnya iman. Kita merasakan manisnya membaca Al-Quran. Manisnya rindu bertemu dengan Allah. Manisnya untuk beribadah kepada Allah. Kita merasakan manisnya iman. Sehingga benar-benar kekayaan ada dalam hati kita. Kita merasakan kekayaan iman. Merasakan kebahagiaan. Karena kita merasakan iman. Merasakan manisnya iman. Di sini kita akan melihat dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 215. Para sahabat Rasulullah SAW adalah seorang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Innal ladzina amanu. Itu para sahabat Rasulullah SAW di sini. Sesungguhnya orang yang beriman. Kemudian setelah beriman mereka, alladzina hajaru. Mereka berhijrah. Setelah berhijrah sudah tidak enak saja berhijrah, berjihad sampai mereka menaklukkan dunia. Di sinilah ayat ini kita mengambil pelajaran bagaimana iman ada dalam hati para sahabat Rasulullah SAW. Innal ladzina amanu, orang beriman. Dari mana mereka mendapatkan iman? Ayat-ayat Allah yang diajarkan Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, mereka mengerti bahasa Arab, mereka mengerti makna ayat-ayat itu, mereka masukkan dalam hati, mereka merasakan manisnya iman, sehingga mereka tidak murtad, mereka tidak merasakan berat dalam melaksanakan Islam. Walaupun mereka dengan keimanan itu mereka disiksa, dengan keimanan itu mereka kelaparan, dengan keimanan itu mereka mendapatkan kefakiran, dengan keimanan itu mereka mendapatkan hal-hal cobaan yang luar biasa, mereka tetap berhijrah. Innal ladina amanu wal ladina hajaru, surah Al-Baqarah ayat 18 ya, masih kita tadaburi firman Allah ini. Mereka tetap berhijrah, meninggalkan rumah-rumah mereka untuk apa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mereka sangat rindu bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan hijrahlah, berhijrah mereka. Tidakkah kita rindu kepada Rasulullah SAW? Tidakkah kita rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah keimanan dalam hati kita ini sudah tipis? Dunia ini telah menipu kita sehingga kita tidak merasakan lagi manisnya membaca ayat Allah, tidak merasakan lagi manisnya sholat, tidak merasakan lagi manisnya beramal soleh. Herakleus, Kaisar Romawi Herakleus ya, ketika bertemu dengan Abu Sufyan di Palestina, di Baitul Maqdis, dia bertanya, mengatakan kepada Abu Sufyan, wasaltuka hal yartad ahad minhum sahtan ala dini bada an yadkhul fihi. Fa'ajabta, aku tadi bertanya kepada Abu Sufyan, Herakleus bertanya, apakah pengikut Muhammad yang mengaku Nabi ini ada yang benci beragamanya, tidak senang dengan ajaran syariat agamanya, dan lalu dia murtad setelah dia masuk agama itu? Tidak. Apa jawaban Abu Sufyan? Abu Sufyan seorang ahli kitab. Dia orang Nasara. Dia mengerti. Orang ahli kitab mengerti. Bahasanya Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. وَإِنَّ فَرِيْكَمْ مِنْهُمْ لَيَكْتُمُّنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Mereka menyembunyikan kebenaran. Bahasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Mereka menyembunyikan, kata Allah. Allah yang mengetahui perbuatan manusia, zahir maupun gaib, mengatakan ahlul kitab menyembunyikan tentang Rasulullah SAW. Ahlul kitab mengatakan, apakah pengikut Muhammad setelah dia masuk Islam ada yang murtad? Waktu itu sudah bertanya kepada Abu Sufyan. Kalau zamannya Abu Sufyan dulu, pengikut kaum muslim itu berarti kematian. Masuk Islam berarti kematian atau disiksa. Itu pasti ya. Karena mengikuti Rasulullah SAW berarti mengikuti atau memusuhi ajaran-ajaran mayoritas ya, penduduk yang salah di dunia ini. Maka ada di antara sahabat yang disiksa, sampai ada yang terbunuh dan sebagainya. Tidak ada, kata Abu Sufyan, tidak ada yang murtad. Kata Abu Sufyan apa katanya? Kata Abu Sufyan dalam hadis yang sahih ya, wakadzalikal iman. Demikianlah iman itu. Idza khalatat bashashatuhu al-quluba. Jika keimanan telah bercampur, telah menyentuh hati, dan merasakan hati, merasakan manisnya iman, demikianlah. Tidak mungkin orang akan meninggalkan hal yang manis, bukan? Tidak mungkin orang meninggal hal yang bahagia, bukan? Tidak mungkin, bukankah tidak mungkin orang meninggalkan kenikmatan? Inilah pengikut Islam, orang muslimin, para sahabat Rasulullah SAW. Mereka merasakan bercampurnya iman dalam hati mereka. Kata Abu Sufyan, kata Al-Qas dalam hadis Sahih Bukhari ya, wa kadzalikal iman. Demikianlah iman itu. Idza khalatat bashashatuhu al-qulub. Kenapa kita merasakan manisnya mengaji, beribadah? Bukankah hati kita bahagia, senang gitu ya? Ada seorang teman menceritakan kepada saya, oh saya aktif di pondok, alhamdulillah. Saya dulu aktif di bisnis gitu ya. Dan lupa dan kegiatan keagamaan. Sekarang saya aktif di pondok. Walaupun saya susah dalam arti kata bentuk harus membantu uang, harus bekerja, harus ini dan itu gitu ya. Tapi saya merasakan manisnya kebahagiaan di sini lebih daripada dulu. Di sinilah laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kaya itu kaya harta, bukan. Kaya itu adalah kaya hati. Bagaimana hati jika masuk dalam hati kemasukan keimanan? Hati masuk iman, masuk ayat Quran ya, keimanan masuk hadis Rasulullah SAW, beriman kepada Allah. Bagaimana? Ibnu Taimiyah, gambaran ya, kita gambarkan bagaimana Ibnu Taimiyah. Diceritakan oleh murid beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata dia, Ibnu Qayyim mengatakan, "Uzami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaqul," dia mengatakan, "anna fid dunya jannah." Di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. "Man lam yadkhulha," barang siapa tidak masuk surga dunia ini, "la yadkhul jannatal akhirah. Dia tidak akan masuk surga akhirat. Kata Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Surga dunia adalah keimanan kepada Allah. Hati yang beriman kepada Allah sehingga merasakan kebahagiaan, kenikmatan. Barang siapa tidak merasakan kenikmatan, manisnya iman, merasakan bahagiaan, kebahagiaan, keimanan kepada Allah, tidak akan merasakan surga akhirat. Tauhid. Seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia bertobat, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia mengikuti tuntunan Rasulullah, ajaran Rasulullah, menjauhi bid'ah, menjalankan sunnah, terus mentauhidkan Allah, dia akan merasakan surga dunia, kenikmatan jiwa, kekayaan jiwa. Rasakanlah keimanan ini dalam hati kita. Jika kita merasakan, kok kenapa saya tidak merasakan kebahagiaan, Anda cukup kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu membayar 1 juta, 1.500.000 untuk biaya apa, konsultasi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Ya Allah, aku salah. Aku tidak merasakan ketenangan. Jiwaku gusar. Berilah petunjuk aku ya Allah. Mendekatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan manisnya iman. Bacalah ayat-ayat Allah, resapilah dengan maknanya. Hafalkan sedikit-sedikit. Jika mungkin membaca 10 menit, 5 menit ya, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 1 jam setengah atau lebih. Sambil menikmati makna-maknanya, sambil mentadaburi makna-maknanya. Kata Ibnu Qayyim, waqala li marrah, suatu kali Ibnu Taimiyah berkata, ma yasna'u a'da'ibi, apa yang diinginkan musuh-musuhku padaku, mereka memenjarakanku. Ini kondisi Ibnu Taimiyah ini mengatakan, ini dia di penjara ya, disiksa, hanya makan sedikit-sedikit, makanan sedikit, tidak sedikit, makanan kita lengkap ya, satu piring, di penjara hanya makanan sedikit. Apa yang diinginkan oleh musuhku, kata Ibnu Taimiyah, mada ma yasna'u a'da'ibi, ana jannati, aku iku saya itu ya, aku itu surga, aku ini surga di hatiku, surga ini aku rasakan, surga saya ini, aku merasakan surga saya ini, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini di penjara loh ya, ini dicambuk, disiksa. Ana jannati wa bustani fi sadri, kebunku ini, saya nggak punya kebun di lereng gunung, di pesisir atau di tanah sawah ya. Ana jannati wa bustani fi sadri, kebunku, tamanku ini di darahku. Merasakan kenikmatan yang luar biasa, seolah-olah dia memiliki kebun yang indah, seolah-olah memiliki taman-taman yang indah. Padahal saat itu beliau disiksa. Beliau disiksa ya oleh musuh-musuh beliau. Ana jannati wa bustani fi sadri, in rahtu fahiya ma'i la tufarikuni. Jika aku pergi ke sana, ke situ, kebunku ini, taman-taman yang indah, yang nikmat ini bersamaku kemana saja. Ini bagaimana kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpisah denganku taman-tamanku ini. Bukankah seseorang itu sedih? Bukankah seseorang itu menangis? Ditinggal kekasihnya, ditinggal orang yang cintainya. Maka jadikanlah keimanan kepada Allah SWT. Jadikanlah Allah sebagai yang paling kita cintai. Iya, kekasih kita, anak kita, meninggalkan kita, kita menangis. Namun hanyalah tangisan yang tidak menyebabkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Tangisan yang tetap menguatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ana jannati wa bustani fi sadri. Kita ini adalah orang beriman, di mana surga kita, taman kita, kebahagiaan kita ada di hati kita, bukan di luar, bukan di rumah kita, di luar kita, namun di hati kita. Kemanapun kita pergi, kita akan merasakan kebahagiaan. In habasani, inna habsi khalwatun. Penjaraku ini seperti saya ini bersendirian dengan Allah. Saya di penjara, tidak diganggu oleh manusia. Saya banyak membaca Quran, banyak berdoa kepada Allah, banyak merenung dosa-dosa. Demikianlah kesendirian. Kata Ibnu Taimiyah, inna habsi khalwatun. Wa qatli syahada. Jika aku terbunuh setelah ini, kematianku adalah syahada, kematian syahid. Sebagaimana firman Allah SWT yang berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang mati syahid, yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu mati. Tidak. Mereka itu hidup. Hidupnya bukan di dunia. Hidupnya di alam lain. Ahya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Mereka tidak mati, orang-orang yang mati syahid itu. Mereka hidup, namun kalian tidak mengetahuinya. Wa ikhraji min baladi siyahah. Dan tatkala aku diusir atau bepergian, diusir dari negeriku, itu adalah rekreasi bagiku. Dan dia mengatakan, ini terdapat dalam kitab Ibnu Qayyim, ya, kitab beliau. Dia mengatakan, tatkala dia sholat, ya, dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, ya, ini, tatkala Ibnu Taimiyah sholat, dia sujud di penjara, dia sujud di penjara. Dia berdoa. Wakana yaqul fi sujudihi wa huwa mahbus. Dia di penjara dan dia berdoa dalam sujudnya ini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingat Engkau. Wa syukrika, mensyukuri nikmat-Mu. Wa husni ibadatik, untuk beribadah kepada Engkau dengan baik. Dan suatu kali Ibnu Qayyim mendengar dia mengatakan, qala li marrat al mahbus man hubisa qalbuhu an rabbih. Orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya terpenjara dari berzikir mengingat Allah SWT. Seorang lalai dari Allah, seorang lalai dari berzikir kepada Allah, maka dia itu orang terpenjara. Hakikatnya demikian. Di sinilah kita menunjukkan bagaimana Ibnu Taimiyah di dalam keadaan dia di penjara mendapatkan siksaan, merasakan manisnya iman sampai dia berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Dia merasakan mensyukuri, ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat. Dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tolonglah aku untuk mensyukuri nikmat. Mampukah kita seperti ini? Bahkan dia mengatakan, bukan hanya kulfi mahbasihi fil qal'ah. Tatkala dia di penjara di benteng di Damaskus, ya, Anda bisa melihat penjaranya, masih ada sekarang penjaranya Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, "Lau badaltu mil'a hadhil qa'ah dhahaban ma 'adala 'indi syukru hadhihi an-ni'mah." Seandainya saya menginfakkan emas seluas halaman ini, tempat ini, untuk mengganti kenikmatan yang aku rasakan di sini, tidak akan mampu, tidak akan mencukupi. Dia merasakan sekali kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupannya, dalam perjalanan keimanannya. Inilah ya bagaimana para ulama dahulu mereka mendapatkan kenikmatan. Maka innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman itu para sahabat Rasulullah, mereka merasakan bercampurnya iman di dalam hati mereka. Wa kadzalika al-iman idza khalata bashashatuhu al-qulub, kata Helakus kepada Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan sebelum itu belum Islam ya, belum masuk Islam, setelah itu masuk Islam dia. Demikianlah keimanan itu jika telah masuk dalam hati, maka hati akan merasakan manisnya iman, kebahagiaannya karena keimanan. Wa idza khalatat halawatul iman bashashatul qulub fala yumkin lil 'abdi an yadhalla 'an dinihi an yartad anhu mahma kanat al-ashbab wa mahma balagat al-mughriyat wa mahma tanawwat turuk al-ighra wal-ighwa. Demikianlah keimanan. Jika sudah masuk hati manusia, keimanan ini, hati dia akan tertipu dengan tawaran-tawaran untuk berpaling dari keimanan. Cara dia merasakan manisnya iman. Kata Ibnu Taimiyah, kata Helakus, wa kadzalika basha, kadzalika al-iman idza khalatat bashajatuhu al-qulub. Demikianlah keimanan itu. Tidak akan mungkin orang merasakan kebahagiaan, kenikmatan iman, lalu dia merasakan sedih, mundur ke belakang, tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Kalau kita membaca surat Al-Buruj ya, kita akan dapati kisah-kisah ini ya, tentang keimanan ini. Keimanan, al-iman, bukanlah hanya mempercayai saja ya, tapi tunduk mengikuti perintah Allah SWT. Itulah keimanan. Karena kalau membenarkan saja, mempercayai saja, dinamakan iman, maka Abu Thalib juga iman. Dia tidak beriman, Abu Thalib. Abu Thalib membenarkan bahwasanya Rasulullah SAW, Muhammad adalah keponakannya, adalah utusan Allah, membenarkan. Tapi dia mengikutinya, tidak mengikuti Rasulullah SAW, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang dia kehendaki. Keimanan adalah percaya dan mengikuti. Jika kita mendengarkan atau membaca firman Allah, kita percaya, ikutilah. Jika kita beriman kepada Rasulullah SAW, percaya, ikutilah. Bukan hanya percaya saja, oh saya percaya gitu ya. Kalau dulu ada ungkapan gitu loh, ah kan yang penting hatinya gitu, walaupun gak ngikuti ajaran Islam, gak berkerudung, gak menutup aurat, yang penting hatinya. Iya, yang penting hatinya. Anda tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan syariat Allah, itu menunjukkan hati Anda tidak mengikuti syariat Allah. Ikutilah, berimanlah, benarkanlah, nanti Anda akan merasakan manisnya iman. Bertanyalah kepada orang-orang yang merasakan manisnya iman. Misalnya seorang yang bekerja di perusahaan-perusahaan bank, atau perusahaan yang berbunga, atau perusahaan yang banyak dosa gitu ya, dia meninggalkan perusahaannya itu. lalu dia dalam hidup dalam keadaan sederhana, dia merasakan manisnya luar biasa dalam hatinya, keimanan yang luar biasa. Kita bertanya pada diri kita sendiri masing-masing ya. Dahulu kita sebelum mengenal pengajian, kita sebelum mengenal apa itu Islam, Islam kita bagaimana gitu. Oh, Islam sejak lahir Ustaz. Iya. Tapi kita belum mengenal apa itu tauhid, pelajaran tentang tauhid, belum mengenal itu pelajaran tentang sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa Nabi. Kita belum tahu. Bagaimana sekarang? Oh iya. Saya merasakan manisnya iman, Ustaz. Senang. Tingkatkan. Tingkatkan keimanan kita dengan membaca ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, sehingga kita mengatakan seperti Ibnu Taimiyah, ana jannati wa bustani fi sadri. Aku itu surgaku, tamanku, kebahagiaanku ini ada di hatiku. Karena kemanapun aku pergi, dia bersamaku. Apa yang kalian inginkan? Kalian ingin menyiksaku? Kalian ingin memusuhiku? Surgaku ada di hatiku. Kebahagiaanku ada di hatiku. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, wakadzalikal iman. Demikianlah iman. Demikianlah iman. Jika manisnya iman telah bercampur dengan hati, maka seorang akan menemukan bahagia kebahagiaan manisnya iman ini. Kenapa kita belum merasakan manisnya kebahagiaan dalam diri kita? Keimanan kita lemah, kurang. Tambahilah keimanan kita kepada Allah dengan cara kita banyak mengkaji, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, merenungkan maknanya, berdoa kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT, bersyukur dan bersabar. Doakanlah atau berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ridho pada ketetapanmu, ya Allah. Segala puji bagi engkau, ya Allah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah di penjara, dia berdoa, Allahumma aini ala dzikrika wa syukri, ya Allah. Bantulah aku untuk mensyukuri nikmatmu ini, ya Allah. Bisakah kita seperti itu? Tatkala kita dalam penderitaan, kita berdoa, ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmatmu. Demikianlah kajian ini. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih berkaitan dengan keimanan. Manisnya keimanan. Semoga Allah memberikan kepada kita kekayaan jiwa. Manisnya iman. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya. Kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, surga di hati kita. Kebun-kebun yang indah di hati kita. Rumah-rumah yang indah di hati kita. Sehingga kita merasakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan, kekayaan adalah kekayaan jiwa, keimanan hati. Bukanlah kekayaan harta. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi. Wa qulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Faedah kajian.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, "yaj'al lahu makhraja." Maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam masalah yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Hadirin dan dirahmati oleh Allah. Saya ingin tanya, ayat ini terdapat dalam surat apa? Talak, cerai. Dan talak adalah masalah terbesar dari masalah-masalah rumah tangga. Betul begitu, Bu? Masalah-masalah rumah tangga, antiklimaksnya apa? Talak. Oleh karena itu ulama tafsir menjelaskan ayat ini sangat menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki. Ternyata ayat ini Allah taruh di dalam surat yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini penekanan kata para ulama pentingnya ketakwaan dalam menjalankan roda rumah tangga. Pentingnya mencari suami yang saleh dan istri yang saleh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, jika suami bertakwa dan istri bertakwa, maka masalah-masalah rumah tangga akan diselesaikan oleh Allah dan perceraian atau talak itu tidak akan terjadi. Menarik ya, ayat ini ternyata ada dalam surat talak, dalam surat cerai. Sekarang saya tanya ibu-ibu sekalian, masih gadis atau sudah berkeluarga? Akunya semuanya gadis kalau ditanya. Yang sudah berumah tangga, siapa di antara ibu-ibu yang sudah berumah tangga yang belum pernah menghadapi masalah rumah tangga? Angkat tangan, walaupun saya gak akan lihat ya. Panitia, ada yang angkat tangan? Siapa yang rumah tangganya sudah berumur 5 tahun gak pernah punya masalah? Ada?
6: Rekaman apa langsung?
5: Siapa di antara ibu-ibu yang ketika rumah tangganya berusia 3 tahun gak pernah ketemu masalah? Ada? Gak ada juga. Siapa di antara ibu-ibu sekalian ketika rumah tangganya menginjak usia 1 tahun belum pernah ketemu masalah. Ada
6: berapa menit?
5: Ibu-ibu banyak masalah ya.
7: Cukup satu menit aja.
5: Ternyata ibu-ibu di Surabaya ini penuh dengan permasalahan. Dan itu wajar. Yang namanya manusia kan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Intinya bukan ada masalah atau tidak ada masalah, tapi intinya adalah solusi dan bagaimana menghadapi permasalahan. Dan khusus bagi orang yang bertakwa, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Catat baik-baik. Salah satu penyebab perceraian yang masuk ke dalam lima besar adalah masalah materi. Masalah materi adalah salah satu dari lima faktor utama terjadi perceraian di Indonesia. Ini data dari KUA, data dari Pengadilan Agama. Dan Allah jamin rizki bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga.
4: Faedah kajian.
8: Mendidik anak supaya berakidah benar, bertauhid murni, itu adalah sunnah para rasul. Saya ulangi. Mendidik anak tauhid, mengenalkan akidah yang benar kepada anak, itu adalah sunnahnya para rasul. Mana Ustadz buktinya? Masa sih? Iya. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini benar-benar mengawal keluarganya agar berakidah benar, bertauhid yang murni. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim dalam surat Maryam ayat 44.
6: Oke ya.
8: Karena memang Nabi Ibrahim ini lahir di negeri yang aja. Negeri itu menganut paham paganisme. Nabi Ibrahim itu lahir di negeri Babilonia.
6: Wassalatu wassalam.
8: Irak kalau sekarang. Dan itu masyarakatnya para penyembah berhala.
6: Pendengar.
8: Dan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada keluarganya direkam oleh Al-Qur'an, disampaikan ke kita.
6: Ini radio atau TV nih?
8: Di antara nasihatnya Nabi Ibrahim, jangan sampai keluarganya mengikuti apa yang diyakini masyarakat Babilonia. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, surat Maryam ayat berapa tadi? 44. Nabi Ibrahim berkata, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, menyembah berhala. Inna syaitana kana lirrahmani isiya. Karena sesungguhnya setan itu kepada Allah adalah bermaksiat, asiya. Tes. Nah, Nabi Ibrahim enggak ingin bapaknya terjerumus dalam kesyirikan. Apakah cukup bapaknya? Tidak. Nabi Ibrahim juga mendidik anak keturunannya supaya di atas tauhid. Surat Maryam ayat 35. Surat Maryam ayat berapa? 35. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa legendaris. Yang doa ini harus kita amalkan. Doa ini harus masuk list doa yang harus kita pakai dalam doa-doa kita. Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim ini nabi, punya anak Ismail jadi nabi, punya anak lagi siapa? Ishak jadi nabi. Ishak punya anak, Nabi Yakub jadi nabi. Nabi Yakub punya anak, Yusuf jadi nabi. Nabi punya anak jadi nabi, punya cucu jadi nabi, punya cicit jadi nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap takut dengan kesyirikan. Sehingga di antara doa yang dipatenkan Nabi Ibrahim yang selalu dibaca adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi mendidik keluarga tauhid dan akidah itu adalah ciri khas para anbiya.

Hati inilah yang mempengaruhi seseorang ini baik. Artinya, perbuatan kita, tutur kata dan ucapan kita diterima oleh Allah itu kalau hatinya baik. Atau amal ibadah kita, perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicampakkan oleh Allah, dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya kotor. Wa in ra'ahu an-nasu hasana, walaupun di mata orang dia ini berbuat kebaikan. Seperti hadis yang sangat menakutkan sekali. Innal abda la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa'amila bi amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Ada seseorang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat lain ada tambahan redaksi fi ma yarahun nas, menurut pandangan orang. Jadi selama hidupnya menurut pandangan orang, menurut kacamata orang, bahwa si fulan ini berbuat dengan amalan penghuni surga. Dan ini orang hebat, wali kata orang sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra. Ternyata antara dia dengan kematian itu tersisa hanya sejengkal saja. Lihat, seumur hidupnya beramal dengan amalan surga. Tapi ketika last minute mau mati, mas kakinya. Ketika dia mau wafat, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia masuk neraka. Gimana coba? Paham? Dikomentari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ini baik menurut pandangan orang. Fima yarahu an-nas. Menurut orang ini baik. Oh, begini, begini, begini. Hebat dia menurut orang. Bisa jadi dia sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Haji sering, bolak-balik. Mungkin sampai imigrasi apal sama dia. Pramugara ini apal. Kamu lagi. Nah, saking seringnya jemaah. Pramugara ini orang baik nih. Tapi ternyata di mata Allah ada yang enggak beres, ada yang rusak pada dirinya. Apa itu? Ma fi qulubihim, hatinya yang rusak dia. Hatinya yang rusak pada dirinya. Sehingga ketika dia mau wafat, kelihatan aslinya. Ini sangat mengerikan jemaah.

Faedah Kajian. Keutamaan adab. Banyak sekali perkataan dan ucapan para ulama, Pak, tentang keistimewaan adab. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "I'lamu anna husnal haji fi akhir zaman khairun min ba'dil amal." Ketahuilah bahwa bagusnya adab di akhir zaman nanti itu lebih baik daripada sebagian amalan saleh. Bagusnya amal apalagi nanti di akhir apa? Bagusnya adab apalagi nanti di akhir apa? Zaman itu lebih utama daripada sebagian amal saleh. Masya Allah. Berkata Umar bin Khattab, ta'addabu thumma ta'allamu. Belajar adab dulu, baru kalian menuntut ilmu. Ya. Lihat, Umar bin Khattab mengingatkan kita, Pak, agar kita belajar adab dulu, baru apa? Kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Abdullah bin Mubarak, talabtul adab 30 sanah wa talabtul ilm 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm. Aku belajar adab tuh 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun dan adalah orang-orang terdahulu, kata Abdullah bin Mubarak, mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Berkata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatul Safwa, kadal adab yakunu thulutsayil ilm. Adab itu bisa dikatakan 2/3 ilmu. Adab itu hampir menyamai 2/3 apa? Ilmu. Berkata Abdullah bin Mubarak juga, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, nahnu ila qalilin minal adu adab ahwaj minna ila kathirin minal ilm. Kita ini lebih butuh kepada adab walaupun sedikit daripada banyaknya ilmu tapi tidak disertai dengan adab. Banyak ilmunya, Masya Allah, tapi enggak punya adab. Yang seperti ikhwani zahabat muru'atuhu, siapa yang merabat muru'atuhu, siapa yang meremehkan ulama, siapa yang meremehkan umara, para pemimpin, akan rusak dunianya. Dan siapa yang meremehkan teman-temannya, maka akan rusak adabnya. Nah inilah dia, ya, dan banyak lagi sebetulnya perkataan para ulama yang jelas, Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Alamatu sa'adatil qaum fi adabihi. Tanda kebahagiaan suatu kaum itu terletak pada adabnya. Semakin adabnya bagus, semakin itu menunjukkan akan bahwa mereka orang-orang yang bahagia. Semakin adabnya buruk, itu semakin menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang, ya, jauh dari kebahagiaan.

Sudah infak kaliman bulan ini? Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubs al-thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhul masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa keluar min al masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: من أذكار المساء.

0: ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyai, akan memintai pertanggungjawaban. Siapa yang ditanyai pertama kali, siapa yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali, yaitu al-walid, orang tua. Dimintai pertanggungjawaban dan akan ditanyai orang tua itu atas anaknya. Lebih dulu daripada seorang anak ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas orang tuanya. Fa innahu kama anna lil ab ala ibni haq, fa lil ibni ala abihi haq. Dan bapak ya, atas anaknya itu memiliki hak. Sebagaimana anak atas bapak itu juga memiliki hak. Dan hak ini, tanggung jawab ini, yang pertama kali ditanya itu adalah bapak, adalah orang tua sebelum anaknya. Jadi seorang anak itu memiliki tanggung jawab atas orang tuanya dengan birrul walidain, berbakti. Ya. Dan seorang bapak ini juga memiliki tanggung jawab atas anaknya dengan mendidiknya, dengan pendidikan yang baik. Mengarahkannya, pengarahan yang baik sesuai dengan Islam, sesuai dengan fitrah keislaman. Dan yang pertama kali ditanya itu, atau tanggung jawab di antara keduanya, yaitu bapak dan anak atau orang tua dan anak-anaknya, yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah, itu adalah orang tua.
1: Semenit manfaat.
2: Allah menceritakan supaya kita sadar di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'un. Ta'un itu apa? Wabah penyakit seperti kusta. Wabah yang menimpa sebuah negeri, yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun. Kata Nabi Adam, yab'athuhullahu ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara adab, yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim Tuhan. Wa annallah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Artinya bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena ta'un. Mu'ad bin Jabal, yang disebut oleh Nabi SAW, a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi alaihi salatu wasallam mati karena wabah penyakit.
1: Semenit manfaat.
3: Nikmat Allah yang agung yang Allah berikan kepada kita sangat banyak tak terhitung. Dan nikmat paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat Allah jadikan kita orang-orang

0: yang senang belajar agama. Karena kita ketika senang belajar agama, maka itu pintu menuju kebaikan. Jalan menuju surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Rasulullah menyebutkan sebab kemudahan ke surga adalah salaka tariqan, menempuh jalan. Dan menempuh jalan ini ada dua makna. Yang pertama adalah makna hissi. Menempuh jalan berarti kita berjalan, naik kendaraan, menuju majelis ilmu. Ini termasuk man saraka tariqan. Makna yang kedua adalah menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Menghafal, murojaah, mendengarkan kajian, dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian daripada jalan menuju ilmu. Maka kita menjalani sebab ini, maka kita berharap kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surganya. Allahumma amin.
1: Semenit manfaat.
0: Orang kalau sudah direkomendasikan Nabi, orang ini calon penghuni surga, pasti meninggal di atas Islam. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, disebutkan sahabat-sahabat yang dikabarkan masuk surga. Pasti istiqomah, pasti mereka membawa Islam, meninggal di atas iman dan Islam dan tauhid. Lihatlah sahabat Ukasyah bin Mihsan. Beliau meninggalnya apa? Meninggalnya di peperangan ketika memerangi orang-orang yang murtad. Bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya pada zaman sahabat Abu Bakar. Rekomendasi. Sebaliknya, orang kalau sudah dicap oleh nas Al-Quran seperti Abu Lahab, wa mar'atuhu dan istrinya, tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naranda talab wa mar'atuhu ammalat al-hat, disebutkan saat keduanya seker buker. Rekomendasi dan takyin cap apabila datang dari Allah dalam Al-Quran atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka pasti sesuai dengan kenyataannya. Karena itu wahyu. Al-Quran wahyu, begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu, yang terjadi adalah seperti yang diberitakan oleh wahyu. Dan seorang yang beriman dengan itu.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.

0: Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimah, dimanapun anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah. Semua kita menginginkan hidup yang sentosa. Semua kita menginginkan hidup yang bahagia. Semua kita menginginkan hidup itu nyaman, lancar, tanpa masalah. Tapi, bukan begitu sunnatullah. Sunnatullah di muka bumi itu adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita jadikan hidup itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Dan itu adalah salah satu di antara konsekuensi keimanan kepada takdir. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Tidak ada hidup kecuali begitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Maka Islam memberikan satu rumus. Islam memberikan satu garis agar orang itu bisa hidup nyaman dalam kondisi apapun. Itu yang pernah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu khair. In asabathu sarra'u syakar, fa huwa khairul lah. Wa in asabathu dharra'u sabar, fa huwa khairul lah. Wa la yakunu dhalika illa lil mu'min." Alangkah menakjubkannya perkara seorang mukmin. Semua urusannya baik. Tatkala dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan itu baik. Tatkala dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, dan itu baik. Dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka, kalau kepingin hidup itu nyaman, kalau kepingin hidup itu bahagia, jangan obsesinya selalu senang. Itu mesti susah. Tapi kalau kepingin hidup itu nyaman, maka pertama, adaptasi dengan takdir. Hidup itu antara syukur dan sabar. Yang kedua, upayakan, usahakan untuk berjuang, berusaha di dalam menjalani takdir tersebut dengan semaksimal mungkin. Kalau sakit, berobat. Kalau ekonomi susah, berjuang. Kalau kemudian dia itu kaya, bagaimana dia bersikap sebagai yakni orang yang kaya? Nah, setelah itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Hasilnya kenapa para jamaah sekalian? Jika Allah mengabulkan keinginan kita dan kita menjadi orang-orang yang sukses, senang gitu, kita yakin itu adalah kemuliaan dari Allah yang muncul syukur, bukan sombong. Tatkala kemudian Allah berkehendak lain, maka tidak putus asa, tidak gundah gulana, yang muncul itu adalah sabar dan itu adalah kebaikan yakni untuk kita. Ingat bahwa tugas kita berdoa, serahkan usahanya, hasilnya kepada Allah. Sebagian salaf mengatakan, "Idza ta'udullaha fastajaba li farihtu marrah. Fa in ta'udullaha falam yastajib li farihtu asharatil marrat. Fa innal awwal ikhtiyari wasani ikhtiyarullah 'alimul ghaib wa syahadah." Jika aku berdoa lalu Allah mengabulkan keinginanku, aku gembira sekali. Tapi jika aku berdoa lalu Allah tidak mengabulkan keinginanku, aku gembira berlipat-lipat kali. Karena yang pertama itu harapanku, keinginanku. Yang kedua adalah keinginan dari Allah yang mengetahui yang nyata dan yang gaib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang mampu menjalani hidup ini antara syukur dan sabar dalam menghadapi garis takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Masya
3: orang yang mati.
2: You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar Radio Suara Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah Ramadan dan juga setelah Idul Fitri. Ya, kita akan kembali belajar maharatul qiraah, belajar kemahiran atau keterampilan membaca, baik itu membaca teks-teks bahasa Arab dan juga memahami ya apa yang dibaca dari teks-teks Arab tersebut. Ya, ini inti dari pembelajaran maharatul qiraah. Dan seperti biasa, kita yang belajar maharatul qiraah ini ternyata kita memakai kitab yang sangat bagus sekali. Materinya adalah materi tentang surat-surat pendek beserta tafsir ringkasnya, masya Allah. Jadi kita sekalian belajar bahasa, belajar membaca maharatul qiraah, dan juga sekalian membaca, memahami tafsir ringkas dari surat-surat pendek yang ada dalam juz amma, yaitu juz yang ke-30. Maka insya Allah kita dapat bahasanya dan kita dapat ilmunya, yaitu kandungan secara ringkas dari surat-surat pendek. Terakhir kita, atau pertemuan terakhir, kita sudah membahas tentang surat Al-Bayyinah. Ya, kita sudah bacakan dan jelaskan al-kalimat al-jadidah, kosakata-kosakata yang baru, dan juga kita sudah baca suratnya beserta ma'anil kalimat wal makna. Tapi karena sudah lama liburnya ini ya, maka kita perlu merefresh ya, kita perlu untuk merojaah secara ringan saja ya, agar kita bisa ingat kembali pelajaran yang sebelum libur kita bahas. Naam, al-kalimatul jadida kafaro yakfuru. Ya, kufur. Ya, munfakina. Munfakina artinya adalah muntahina. Muntahina yaitu meninggalkan. Ya, meninggalkan, selesai gitu ya. Baik, munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang kafir itu ya, mereka tidak akan meninggalkan agama sampai datang apa? Sampai datang sebuah bukti yang nyata. Baik, munfakina. Ya, meskipun secara bahasa itu terlepas gitu ya, terlepas. Maksudnya lepas dari agama mereka. Meninggalkan agama mereka. Al-bayyinah itu bukti yang nyata, mutahharah, mutahharah yang disucikan. Qayyimun, qayyimatun. Qayyim, ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Ya, tafarraq wa yatafarraq. Tafarraq wa yatafarraq. Terpecah belah. Hunafa, jama' dari hanif. Hunafa, hanif. Ya, jamak dari hanif itu lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang. Khalidin jamak dari Khalid. Khalidin yaitu orang-orang yang kekal, ya. Al-bariyah, al-khalq, al-bariyah, al-khalq yaitu manusia, ya. Muntahina selesai, orang-orang yang selesai, orang-orang yang meninggalkan. Adilun, adilatun, adil yaitu orang yang adil. Nubuwah, nubuwah. Nubuwatun itu masdar nabi, orangnya. Nabi itu orangnya, nubuwah kenabian. Ya, kenabian. Hanif jadi mufrad jamaknya hunafa. Azzama yu'azzimu, ta'zim. Mengagungkan. Ya, yu'azzimullah berarti mengagungkan Allah. Baik. Surat Al-Bayyinah kita baca surat yang sangat-sangat agung ini. Al-Bayyinah, suratul Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. Yang mana surat ini kalau kita lihat terjemahnya itu orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang suci yaitu Al-Qur'an. Ya, kutubun qayyimah, di dalamnya, di dalam lembaran-lembaran suci tersebut terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata itu rasul tersebut. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, yang benar. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Kemudian sungguh orang yang beriman mengerjakan kebajikan, mereka itu sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden, surga yang kekal, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut, ya, bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Itu terjemahan surat Al-Bayyinah. Insyaallah bisa dilihat, ya, di Al-Quran dan juga terjemahannya. Baik, sekarang kita ke al-makna, ya. Sekarang kita al-makna, kita baca saja, ya. Setelah itu insya Allah kita masuk ke tadribat. Nah, taib. Al-ma'na. Ya, al-ma'na. Lam yakun alladhina kafaru min al-yahudi wan nasara muntahina 'anil kufr hatta ya'tiyahum ad-dalil 'ala dinil Islam wa huwa Rasulullah. Yang intinya orang-orang ahli kitab ini gak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang dalil yang jelas tentang agama Islam. Bukti yang jelas. Mana ini bukti Islam benar ini? Dan bukti yang jelas itu adalah wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an al-mutahhar minasyirk. Ternyata bukti yang nyata itu adalah Rasulullah yang membaca Al-Quran yang disucikan dari kotoran-kotoran kesyirikan. Suci. Ya, suci. Al-Quran tersebut tidak ternodai oleh kotoran-kotoran kesyirikan. Wa fi suhufil Qur'ani ahkamun mustaqimatun. Dan dalam lembaran-lembaran Al-Quran itu terdapat hukum-hukum yang lurus. Ikhtalafa al-yahudu wa an-nasara fi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da an arsalahu Allah ila an-nas. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka terpecah belah setelah diutusnya Rasul, setelah diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka. Ya, benar nggak ini Nabi ini? Ya, mereka terpecah belah. Fa'amana bihi qalil min al-yahudi wan nasara. Sedikit dari orang Yahudi, orang Nasara itu iman. Wa kafara bihi aktsaruhum. Kebanyakan mereka kufur, ya mengingkari, bukan itu Muhammad itu bukan nabi. Kebanyakan mereka mengingkari. Wa ma amarahumullahu fit tawrati wal injili illa bi ibadatihi wahdahu. Padahal tidak Allah perintahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara baik di kitab Taurat ataupun Injil kecuali agar mereka itu mengibadai Allah saja, wa iqamis salati wa ita'iz zakati lil fuqara. Dan Allah perintahkan mereka untuk menegakkan salat, menunaikan zakat kepada orang-orang fuqara. Wa hadza huwa ad-dinul mustaqim alladhi amara Allahu bih. Dan ini adalah agama yang lurus. Innal kuffara min al-yahud wan nasara wal musyrikin sayu'adzabuna fin nari yawmal qiyamah la yakhrujuna minha abadan.

رضي الله عنهم رضوا عن وهم راضون عن الله. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa hadza jazaa'u man yakhafullah wa ya'dzim. Dan ini balasan bagi orang yang takut tunduk kepada Allah dan juga orang yang mengagungkan Allah. Ya, Allah itu perintahkan manusia untuk iman kepada Nabi Muhammad. Ya, membenarkan Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka orang yang takut kepada Allah, orang yang mengagungkan Allah, maka mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran agama Islam ini. Dan mereka akan mendapatkan balasan, yaitu jannah, yaitu surganya Allah. Ya, surganya Allah. Taib. Itu merefresh ya, yaitu murojaah, mengulang kembali pelajaran yang sudah pernah kita bahas ya.

0: isim mausul, isim mausul afwan, isim mausul ya, kata penyambung yang alladhi untuk mufrad muzakkar, allati untuk mufrad muannas ya,
1: alladzani, allatani, alladzina,
0: allati, alladhi. Nah, ini insyaallah sudah pernah dibahas ya. Jadi kalau kita lihat at-tadribul awal, hawil kama fin namudzaj, hawil kama fin namudzaj, rubalah seperti pada contoh. Apa contohnya? Alladzi kafara bin nubuwati, satu orang laki-laki yang dia itu kufur terhadap kenabian. Saya jidu, dia seorang laki-laki tersebut, saya jidu akan mendapatkan jaza'ahu.
1: Hu di sini ya. Saya jidu jaza'ahu. Karena apa? Satu orang laki-laki. Maka dia akan mendapatkan balasannya. Ya, balasannya yaumal qiyam. Kalau diganti menjadi mufrad mu'annas, satu orang perempuan. Allati, allati, kalau tadi allati satu orang laki-laki, sekarang allati satu orang perempuan.
0: Allati kafarot, fi'il madhinya berubah. Allati kafaro, maka ketika allati, maka juga berubah. Allati kafarot bin nubuwa enggak berubah. Satajidu, nah yang tadi
1: allati, karena laki-laki satu, yajidu. Karena allati diubah jadi allati, maka satajidu, hiya tajidu.
0: Jaza'aha, karena satu perempuan. Jaza'aha, allati jaza'aha. Kalau yang tadi, allati jaza'ahu, dia satu orang laki-laki.
1: Nah, sekarang allati jaza'aha. Jadi yang berubah itu kafarot. Satajidu jaza'aha. Tiga yang berubah. Ketika dirubah alladzi menjadi allati. Nah, nanti juga bagaimana kalau alladzi itu dirubah menjadi alladzani. Dia, mereka dua orang laki-laki. Kalau allatani bagaimana? Dua orang perempuan. Alladzina. Maka yang di

0: wana kawil kama fina mudat analu analudat aladi farobi mubuati saya jitu saja ahu yauma kiamah alati farobi mubuati sata jitu saja ahu yauma kiamah.
1: Naam.
0: Awalan aladani kafaro bin buati saya jidani saya jidani saya ahuma yauma kiamah.
1: Masya Allah, sahih. Naam.
0: Sanian alatani kafaro bin buati sata jidani saya ahuma yaumal kiamah.
1: Sahih, Masya Allah, na'am.
0: Alisan aladzina kafaru binubuati saya jiduna saya ahum yaumal kiamah.
1: Sahih, wa sawab, na'am.
0: Alai kafarna alai kafarna binubuati satajidanna jajahunna yaumal kiamah.
1: Satajidana atau sayajidana?
0: Satajidana. Saya jidana.
1: Kenapa Ibu? Kok enggak satajidana?
0: Karena hunna,
1: Ustaz. Hunna, sayajidana. Ahsant. Naam, sahih.
0: Aladhi kafaro binubuati jitu jaya yang maltiyah.
1: Seperti di contoh Ibu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Barakallahu fiik. Masya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ibarik fi ilmiha. Baik. Jawabannya benar semua. Masya Allah. Ya. Dari Ibu Umar Tila tadi. Yaitu tentang perubahan. Ya. Beberapa kata. Baik itu isim mausul. Atau fi'il madhi. Atau dhamir muttasil, ya, dhamir muttasil. Kafara sayajid jazaahu. Baik. Langsung pada tadrib yang berikutnya. Ya, ba'da tadribil awal, at-tadribus tsani. Tadribus tsani ini butuh sedikit konsentrasi, ya, agar bisa mencari yaitu jawaban yang benar pada

0: para pemirsa dan para pendengar.
1: Baik, kami mengajak kepada para pemirsa dan pendengar yang ingin menjawab latihan yang kedua ini dapat menghubungi nomor 0873 kali 04 kali 846. Nampaknya ada telepon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu Ani, betul?
2: Silakan.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Ibu Ani.
0: Ibu Ani, kaifa haluki?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nabi khair, Ustaz.
0: Masya Allah, Masya Allah, semoga sehat selalu Ibu ya.
2: Dan
0: semangat belajar, baik belajar bahasa Arab maupun belajar materi-materi ya tentang kajian Islam. Sudah siap Ibu? At-tadribu tsani.
2: Insyaallah Ustaz.
0: Tafadhali.
2: At-tadribu tsani. Bismillah. Imla'il farogo bil kalimatil munasibati. Awalan. Al-mu'minuna sodaku di nubuatin mukamatin alaihi sholatu wassalam.
0: Naam.
2: Alhamdulillah, Nabi Khair, Ustaz.
0: Insyaallah, semoga sehat selalu ya. Selamat belajar. Belajar bahasa Arab.
2: Asdarul
0: Qadhi
2: Hukman
0: Adilan.
2: Asdarul Qadhi Hukman Adilan.
0: Naam, sahih.
2: Salisan Unafa'u Al-Musalluna Ba'da Sholati.
0: Unafa'u kurang tepat Ibu. Kurang tepat. Baik. Atau ditinggal dulu nomor 4. Mungkin
2: Akamu Ustaz. Akama. Akama musalluna ba'da sholati.
0: Hukum-hukum orang yang sholat.
2: Sholat.
0: Hukum-hukum orang yang sholat setelah sholat. Masih kurang tepat Ibu. Masih kurang tepat Ibu ya. Apa putus. Nomor 4 dulu?
3: Putus.
0: Oh putus.
1: Baik, nampaknya putus, terputus teleponnya. Baik, kita coba ajak lagi para pemirsa yang mungkin tadi Bu Ani terputus, bisa menghubungi lagi. Halo?
2: Kembali lagi.
1: Ibu Ani, mohon maaf, radio atau streamingnya bisa dikecilkan? Halo?
2: Iya, ini ada dikecilin.
1: Baik, silakan Ibu.
0: Masya Allah. Ibu Ani. Baik, Ibu Ani. Dilangkai dulu Ibu ya, dilewati dulu ya. Nomor 4.
2: Rabian.
0: Naam.
2: Ibayinul alimun nasi.
0: Seorang alim.
2: Dalilan.
0: Seorang alim menjelaskan kepada manusia. Menjelaskan apa Ibu?
2: Menjelaskan keadilan, Pak.
0: Adil sudah tadi. Asdarah al-qadhi hukman adilan. Kira-kira menjelaskan titik-titik agama. Nah, ya. Orang alim itu menjelaskan titik-titik agama.
2: Adilan.
0: Belum tepat

0: lagi. Kira-kira yang cocok sih.
1: Unafa.
0: Unafa itu orang-orang yang lurus. Orang-orang yang lurus. Tidak berbuat syirik gitu ya. Masih hunafa, orang-orang yang lurus. Seorang alim.
1: Tafaraqo, Ustaz.
0: Kalau yang nomor tiga tadi kan belum ya, belum jawab Bu ya. Kira-kira tadi yang nomor tiga tadi jawab apa? Nah itu itu jawaban nomor empat. Apa tadi Ibu jawab apa?
1: Nomor empat tadi tafaraqo.
0: Nomor tiga apa tadi nomor tiga? Pernah jawab apa nomor tiga tadi?
1: Kunafa'u.
0: Oh kunafa'u tadi ya?
1: Nah, Ustaz.
0: Bukan, bukan juga. Apa Ibu? Seorang alim menjelaskan kepada manusia titik-titik agama. Kunafa bukan.
1: Dalilan.
0: Dalilan bukan.
1: Dalilan.
0: Dalilan juga bukan. Dilewati lagi Bu ya. Nomor lima ya. Nomor lima. Ja'al Qur'anu.
1: Ja'al Qur'anu.
0: Titik-titik. Ala. Dibaca dulu Ibu. Ala. Sidqi.
1: Telah datang Al-Quran.
0: Ala sidqi.
1: Dalilan.
0: Nah, mahsan. Sebagai dalil.
1: Dalilan.
0: Ya, sebagai dalil yang menunjukkan sidqi. Ala.
1: Ala sidqi Rasul. Rasuli alaihi salatu wassalam.
0: Nah, kalau ini dalil baru pas Bu ya. Baru pas. Ja'al Quran dalilan ala sidqi ar-rasul. Naam. Sadisan yang keenam.
1: Sadisan al-mu'minu yu'azimullaha.
0: Ahsant. Seorang mukmin itu mengagungkan Allah. Baik. Tujuh.
1: Sabian al-muslimuna tafaraqu.
0: Tafaraqu kan
1: al-muslimuna
0: hunafa. Nah, al-muslimuna kan jamak itu. Hunafa jamak. Orang-orang muslim, orang-orang Islam itu hunafa. Lurus ya, mentauhidkan Allah. Berarti yang sudah yu'azim sudah.
1: Yang belum
0: apa Ibu?
1: 3 sama 4.
0: Iya, 3 sama 4. Tapi maksudnya jawabannya yang belum. Jawabannya yang belum.
1: Kunafa
0: sudah.
1: Yang belum adilan.
0: Adilan sudah. Hukman adilan sudah. Yang belum tadi ahkam sama tafarroko. Ahkam sama tafarroko.
1: Yubayinul alimun nasi ahkam.
0: Nah, masya Allah ya. Seorang alim menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum agama. Tinggal satu. Tadi apa Ibu tinggal satu?
1: Tafaraqo.
0: Nah, berarti
1: san tafaraqul musalluna baca salati.
0: Masya Allah. Orang-orang yang salat itu berpencar-pencar, maksudnya setelah selesai salat itu apa Ibu ya? Tersebar gitu loh ya, mana-mana menyebar gitu kan.
1: Berarti bukan terpecah ya Ustaz ya.
0: Iya, terpecahnya maksudnya nyebar kemana-mana gitu ya.
1: Pulang gitu.
0: Ayo, Ahsan, barakallahu fiik Ibu Hani.
1: Syukur Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya tadi seru sekali latihan yang kedua. Masya Allah memang harus harus berusaha ya, manjada wajada ya, siapa yang berusaha pasti bisa. Baik, 6. Sekarang at-tadribu ats-tsalits, Latihan yang ketiga, rattibil kalimat, ya. Urutkan, ya, urutkan kata-kata fi kulli satrin pada setiap baris 1 2 3 4 5. Litasira, agar kata-kata yang masih acak-acakan tadi itu menjadi jumlatan mufidatan, jumlah mufidah, susunan kalimat yang sempurna yang bisa dipahami dengan benar. Kemudian arahannya, wabda bima tahtahu khot, mulai dengan yang bergaris bawah, ya, dimulai dengan yang bergaris bawah. Nomor satu berarti yang dimulai Al-Quran, nomor dua dimulai jaza, nomor tiga dimulai Al-Muslimun, dan seterusnya, ya. Naam, silakan.
2: Baik, kami mengajak kepada para pemirsa dan pendengar yang ingin menjawab latihan ketiga, yaitu menyusun kalimat. Anda bisa interaktif menelpon nomor 0873 kali 04 kali 846. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, Ibu Narti.
3: Masya
2: Allah. Silakan, Ibu.
0: Masya Allah, Ibu Narti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki, Ibu Narti?
3: Khairin, alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga Ibu. Semoga Ibu sekeluarga dalam keadaan sehat, ya.
3: Amin. Insya
0: Allah, insya Allah. Sudah siap Ibu ya, latihan yang ketiga. Tadribu sadis, tafadhali.
3: Insya Allah, Ustaz. Tadribu sadis. Rabbi,
0: Tadrikus salis. Naam.
3: Tadribil kalimat fi kulli satri ditasir.
0: Naam.
3: Jumlatan.
0: Naam.
3: Jumlatan mufidatan. Babda. Tarka khotun.
0: Naam.
3: Al-awal. Al-Qur'anul Karim, kitabu mutahhar.
0: Masya Allah, naam, kitabun mutahhar, naam.
3: Asani, jasa'ul jannah, jasa'ul mu'minin, jasa'ul mu'minil jannah.
0: Naam, Masya Allah, sahih, Masya Allah.
3: Asalis Al-Muslimuna Khairul Bariyah.
0: Naam, sahih, Masya Allah.
3: Ar-Rabi Innal Kufar Khaliduna Finnar.
0: Masya Allah, Masya Allah, sahih.
3: Al-Khamis fi suhuf fil Qur'ani ahkamu qayyim.
0: Masya Allah, Masya Allah, sahih. Al-Ijabah sahihah, Masya Allah. Benar sih jawabannya, benar semua. Masya Allah, barakallahu fiik, benar sih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jawabannya benar ya. Mengurutkan tiap tiap kata yang masih acak-acakan. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah kitabun mutahhar. Kitab yang disucikan. Ya. Benar-benar suci. Gak akan bisa ada yang mengotori atau mengubah itu, ya, nggak bisa. Jazaul mu'minin, balasan bagi orang-orang mukmin itu al-jannatu, adalah surga. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di atas iman, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslim, ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya. Jazaul mu'minin al-jannah. Kemudian tulisan yang ketiga, al-muslimuna khairul bariyati. Ya, orang-orang muslim itu khairul bariyah, makhluk yang paling baik. Al-muslimun, ya, dijaga Islamnya, jangan sampai dijual, digadaikan agamanya. Ya, al-muslimun khairul bariyah. Dan ini merupakan apa ya, sebuah kebanggaan bagi kita. Ya, meskipun dianggap remeh sama orang muslim kayak apa ini. Tapi Allah mengatakan khairul bariyah, orang yang beriman, orang yang Islam itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Kemudian yang keempat, innal kuffara khaliduna finnar. Orang-orang kafir itu kekal di dalam api neraka. Ya, kalau meninggal dalam keadaan kufur, musyrik, tidak beriman, ya, tempat kembali mereka adalah apa? Yaitu an-nar khalidina fiha, sudah dikasih banyak kenikmatan oleh Allah, ya, kemudian disuruh untuk menyembah Allah, beriman kepada Allah, nggak mau, ya, sudah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang kelima adalah fi suhufi, di dalam lembaran-lembaran apa? Al-Qur'ani. Di dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an, ahkamun qayyimah. Ada hukum-hukum yang bagus, baik, lurus, Masya Allah. Jadi hukum-hukum Islam ini, syariat Islam, ajaran Islam itu luar biasa, lurusnya, sesuai dengan fitrah manusia. Ya, cocok dengan yaitu karakter manusia. Ya, hukum-hukumnya bagus-bagus. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukum-hukum yang Allah tetapkan. Ya. Baik. Nah, masih ada waktu, Mas Muhammad Khari. Masih ada, ya? Baik, kita lanjut lagi. Ya. Latihan yang keempat ini sangat sahlun jiddan, insyaallah. Karena apa? Mencari ayat yang cocok pada makna setiap nomor, ya. Maka perintahnya at-tadribur rabi, ikhtar, pilih likulli jumlatin minal jumalil atiyah. Hati-hati harusnya, bukan hati-hati. Pilihlah pada setiap jumlah dari jumlah-jumlah berikut, ma yunasibuha fil makna, pilihlah yang cocok dengan makna ayat dari surat Al-Bayyinah. Nomor satu, yaqra'u Rasulullah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, nah, itu ayatnya mana yang cocok dengan yaqra'u Rasulullah. Rasulullah membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, dicari itu ayatnya mana itu. Ma umiral yahudu wan nasara fit tawrati wal injil illa bi ibadatillahi wahda wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Itu mana yang cocok ayatnya? Ayat pertama atau kedua atau keempat atau ketiga, gitu ya. Kemudian yang ketiga, al-mu'minuna alladzina ya'maluna shalihat hum afdalul khalq. Orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan, amal-amal saleh, mereka adalah makhluk yang paling afdal. Nah, itu pada ayat berapa? Nah, silakan para pemirsa atau pendengar menjawabnya. Nah.
2: Baik. Jazakumullah khairan atas penjelasan dari guru kita Ustaz Abdul Basit dan SMP Hafizullah Ta'ala. Dan sekarang kita memberikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin menjawab latihan keempat. Keempat. Silakan Anda bisa menghubungi nomor 0873-64-846. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Undang Regency Surabaya.
2: Silakan Mas, senimnya dikecilkan Mas, ya. Silakan.
0: Mas siapa?
4: Mas Leandro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka, Mas? Leandro. Mas?
4: Leandro. Mas Leandro.
0: Masya Allah. Gimana kabarnya, Mas Leandro?
4: Alhamdulillah, ana bikhair, Ustaz.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah siap untuk menjawab pelatihan yang keempat ya, Mas ya? Tafadhol, silakan.
4: Mustahil.
0: Masya Allah.
4: Ehtar likulli jumlatin menutupi ma'atiyah mas yunasibuha ma'ani ma'ana minah min suratil
0: ma'inah. Naam.
4: Wahidan yaqra'u Rasulullah Al-Qur'anul Karim. Isnan ma umira al-Yahudu wal-Nasara bit-Tawrat wal-Injil illa bi'ibadi bi'ibadillah bi wahdahu wa qomas sholati wa ita'iz zakah.
0: Naam.
4: Salisan al-mu'minuna alladzina ya'lamuna as-sahihatihi afdalu
0: baik. Jawaban nomor satu apa, Mas Leandro?
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an.
0: Nah, ayatnya apa, Mas? Ayat
4: Rasulullah yatlu suhufan mutahharah.
0: Masyaallah. Sahih, masyaallah. Tanian yang kedua.
4: Tidak diperintahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani untuk mengamalkan Taurat dan Injil hingga beribadah kepada Allah, bertauhid, menunaikan sholat dan menunaikan zakat.
0: Naam.
4: Mendirikan sholat dan menunaikan zakat.
0: Naam. Ayatnya apa, Mas?
4: Wa ma umiru illa ya'budu Allah mukhlishina lahu din bunafa wa ulafa wa yaqimu sholata wa yu'tu zakat.
0: Masya Allah, sahih, masya Allah. Salisan yang ketiga, yang terakhir.
4: Orang-orang yang mengerjakan amal soleh, umur Abdul Halti. Apa kata ya Ustaz?
0: Mereka makhluk mereka, yang paling utama, afdal.
4: Mereka makhluk adalah makhluk yang paling utama.
0: Naam. Masyaallah.
4: Orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, mereka itulah orang-orang yang utama.
0: Naam. Ayatnya apa, Mas?
4: Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Masyaallah, masyaallah. Barakallahu fiik.
4: Mas. Oke, itu saja latihannya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara iman sarana penyubur keimanan.
0: Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mas. Mas Leon, Mas Leo, ya. Yeah. Masya Allah. Allahu barik. Baik, masih ada waktu lagi, Mas. Sudah jam 5 ya? Oh, gak terasa sudah jam 5 lebih. Insya Allah. Padahal masih ada beberapa tajribat latihan yang belum selesai ya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah biiznillah ta'ala. Jadi masih ada latihan yang berapa itu ya? Latihan yang ke-5, yang ke-6, dan yang ke-7. Baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, Masya Allah. Ya, semangat sekali para pemirsa dan para pendengar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan taufik kepada kita semuanya, dan tetap semangat untuk belajar bahasa Arab dan juga mengkaji agama Islam. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lukau lihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah infak aliman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bagus, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilah lam yablughha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut. Maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
7: Kalau mau jadi baik, yang pertama kali itu sadar dulu. Antum adu cerdas cermat lawan antum IQ-nya 180 gitu, tapi pingsan kan antum yang menang. Jadi mau cerdas apa pun kalau nggak sadar mah percuma. Jadi sadar itu penting. Kan setelah taufik Allah, sadar itu yang membuat kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Sadar tuh, makanya kata para ulama sadar itu penting. Itu langkah pertama kalau mau jadi baik. Oh iya ya, umur udah segini, sadar kita banyak dosa. Kita harus sadar bahwa kenikmatan terbesar adalah ilmu nafi. Kita harus sadar bahwa tauhid itu adalah modal hidup. Dan untuk bisa bertauhid, kita harus belajar. Jadi yang pertama itu bukan kecerdasan dan kejeniusan, tapi sadar dulu. Sadar ini penting, adik, sebelum yang lain.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimah, saudara dan saudariku seiman, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita keislaman dan keimanan. Ini nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Karena pokok segala kebahagiaan dunia dan akhirat ada pada keislaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna ra'sal amri al-Islam." Pokok segala urusan itu Islam. Bagaimana tidak? Bukankah Islam itu agama satu-satunya yang Allah ridai? Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang Allah ridai hanyalah agama Islam. Agama yang lain tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang wajib untuk kita fahami, bahwa Islam yang Allah ridai itu adalah Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam yang pernah difahami dan diamalkan oleh generasi para sahabat dan generasi utama umat ini yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mana berpegang teguh adalah mengetahuinya lalu mengamalkan isi kandungannya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua hal yang kalian itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para ulama-ulama kita, karena mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul. Innal ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Apalagi seiring dengan jauhnya kita dari zaman kenabian, jauhnya kita dari zaman turunnya wahyu, maka sunnatullah Islam sudah mulai, kaum muslimin sudah mulai banyak bergeser dari keislaman yang sejati. Kewajiban kita adalah berislam dengan ilmu yang sahih. Kewajiban kita adalah berislam dengan benar memahami apa itu Islam. Kita belajari Al-Quran, kita belajari As-Sunnah, kita belajari keterangan para ulama-ulama kita. Bukan berislam ini apa adanya, mengikuti alur yang ada menurut nenek moyang kita. Dari situlah pentingnya orang itu belajar. Dari sini pentingnya orang itu menuntut ilmu. Karena dengan dia menuntut ilmu, maka dia menghilangkan kebodohan dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, ini rahimahullah, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak ada apapun yang bisa menandingi keutamaannya. "Idza saluhatin niyyah," apabila niatnya baik. Tatkala beliau ditanya, "Kenapa ya Imam?" Beliau mengatakan, "Li'annahu yarfa'ul jahla an nafsihi tsumma an ghairihi." Karena dengan itu dia bisa menghilangkan kebodohan dirinya dan bisa menghilangkan kebodohan orang lain. Allah mengangkat derajat orang itu dengan dua level atau dengan dua syarat. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka mendekatlah kepada sumber-sumber ilmu. Letakkan putra dan putri kita untuk belajar ilmu agama dari sumber yang benar. Untuk membelajari situ yang dipelajari Al-Qur'an. Di situ dia belajar As-Sunnah yang sahih dengan keterangan dan penjelasan pemahaman para ulama-ulama kita di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah tinggi. Sekolah tinggi Ali bin Abi Thalib adalah salah satu di antara lembaga yang berkomitmen untuk mengajarkan Islam dengan sahih kepada generasi-generasi masa yang akan datang. Ma'had al-Furqan al-Islami di Kota Gresik juga termasuk salah satu di antaranya. Juga berbagai macam pesantren dan sekolah-sekolah yang lainnya. Maka jangan spekulasi dalam kita beragama. Islam ini taruhan kita dalam nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita, membimbing ini langkah keluarga kita dan anak-anak kita untuk senantiasa lurus di atas jalannya, memahami Islam dengan ilmu yang sahih untuk mengamalkannya, kemudian bisa mendakwahkannya kepada generasi yang akan datang. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض

ولي

عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم.

Sebuah kisah seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Bijadain. Di sebelah kanan orang yang berkendara dari Madinah Munawwarah ke Makkah Mukarramah, berdiri sebuah gunung dengan permukaannya yang hijau. Puncaknya yang indah, membentang luas, gunung dengan nama Warqan. Di sana sebuah warga dari kabilah Muzainah tinggal. Di salah satu bukit dari bukit-bukit yang ada di gunung yang dekat dengan Yathrib tersebut, Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani lahir. Lahir dari bapak ibu yang miskin. Kelahirannya sesaat sebelum terbitnya cahaya ilahi di kota Makkah Mukarramah. Namun tidak lama setelah itu, takdir kematian telah menjemput ayah anak ini. Padahal dia belum genap berumur 1 tahun. Sehingga kemiskinan dan keyatiman pun semakin menderanya. Di sisi lain, anak ini yatim lagi miskin

dan potongan lainnya untuk menutupi bagian atas tubuhnya. Kemudian dia melangkah menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bermalam di sana. Manakala fajar menjelang, dia berdiri di dekat pintu kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menanti-nantikan dengan penuh kerinduan dan harapan kemunculan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia rindukan dari kamar beliau. Begitu pandangannya tertumpu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pipinya langsung basah oleh air mata kebahagiaan. Dia merasa hatinya seolah-olah hendak melompat keluar dari dadanya untuk memberikan penghormatan dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala salat sudah ditunaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia seperti biasanya memandang wajah para hadirin. Beliau melihat anak muda dari Muzainah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dari mana kamu, wahai anak muda?" Maka dia menyebutkan nama kabilahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Abdul Uzza." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, akan tetapi namamu Abdullah." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekat kepadanya dan bersabda, "Singgahlah di dekat kami dan jadilah kamu di antara tamu-tamu kami." Maka sejak hari itu orang-orang memanggilnya dengan Abdullah. Para sahabat yang mulia menggelarinya dengan Dzul Bijadain setelah mereka melihat dua lembar kainnya dan mengetahui kisahnya. Maka dalam sejarah dia lebih dikenal dengan nama ini, Dzul Bijadain. Para pendengar yang budiman, janganlah Anda bertanya tentang kebahagiaan Dzul Bijadain manakala dia bisa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadiri majelis-majelis beliau, dia salat di belakang beliau, menimba petunjuk beliau dan mengambil perilaku beliau sebagai uswah baginya. Dunia memanggilnya, namun dia menutup kedua telinganya sehingga dia tidak mendengar suaranya. Dia berkonsentrasi mencari akhirat di setiap jalan. Dia mencarinya melalui doa yang dia suarakan dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan diri sehingga para sahabat menyebutnya Al-Awwah. Dia mencari akhirat dengan Al-Quran sehingga dia tidak pernah henti melantunkan ayat-ayatnya yang mengharumkan segala penjuru masjid Rasulullah. Dia mencari akhirat melalui jihad, maka dia tidak pernah tertinggal dari perang yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia hidup bersama beliau di Madinah. Dalam perang Tabuk, Dzul Bijadain memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa supaya dia mendapatkan syahadah, mendapatkan syahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah melindungi darahnya dari pedang orang-orang kafir. Maka dia berkata, "Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu yang aku harapkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu berangkat berjihad di jalan Allah lalu kamu sakit dan mati, maka kamu adalah syahid. Jika kendaraanmu berontak lalu kamu terjatuh darinya lalu kamu mati, maka kamu syahid." Belum genap 24 jam dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, anak muda Muzainah ini demam dan meninggal dunia. Dia wafat sebagai muhajir di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, jauh dari keluarga dan kerabat, asing dari tanah tumpah darah. Maka Allah memberinya ganti dari semua itu dengan ganti sebaik-baik ganti. Para sahabat menggali kuburnya dengan tangan-tangan mereka yang suci, sedangkan yang menurunkannya ke liang lahat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meratakan tanah kuburnya dengan kedua tangan beliau yang mulia. Sementara yang menurunkannya ke dalam kuburnya adalah dua orang sesepuh, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, "Dekatkan saudara kalian berdua kepadaku." Maka keduanya menurunkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya dan meletakkannya di liang lahatnya.

0: Abdullah bin Mas'ud berdiri melihat semua itu. Maka dia berkata, "Seandainya akulah penghuni kubur ini, demi Allah, aku benar-benar ingin menggantikannya. Padahal aku sudah masuk Islam 15 tahun sebelum dia."
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جرام توش حبسه.
1: وعشيرته لا تسامي
3: عشيرة. جرام سابا.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifullahu ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'a'ul khuruj minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يمشي على أربع.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة الرحمة لله سبحانه وتعالى Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang demikian begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada nikmat kesehatan, ada nikmat harta, ada nikmat ilmu, ada nikmat Islam, ada nikmat iman, ada nikmat aman, dan nikmat-nikmat yang lain. Yang demikian begitu banyaknya jumlahnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Karena sejatinya apapun kenikmatan yang kita rasakan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang kalian rasakan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin di antara kebiasaan yang harus dia miliki adalah dia menggunakan penglihatannya, dia menggunakan pendengarannya, dia menggunakan hatinya untuk melihat, mendengar, merasakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Kemudian dia syukuri. Ini ma'as muslimin jamaah dirahmati Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Apa keadaannya? La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak punya ilmu. Semua kita demikian. Tapi Allah berikan kita as-sam'a, dengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka ini adalah kebiasaan yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin. Dia berusaha untuk merasakan, menyadari setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, kemudian dia syukuri. Ya, bersyukur dengan lisannya yang senantiasa memuji Allah, bersyukur dengan hatinya yang senantiasa mencintai Allah, dan bersyukur dengan anggota badannya yang senantiasa membuktikan dengan ketakwaan kepada Allah. Karena Allah mengatakan fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Artinya syukur seorang hamba bukti tertingginya adalah dia mengerjakan ketakwaan kepada Allah, mengerjakan amal ketaatan kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang yang bersyukur kepada Allah, dia akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dia senantiasa menjaga ibadahnya. Selama dia bersyukur, pasti dia akan mengerjakan hal demikian. Dia akan senantiasa menjaga ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sisi lain kita juga tahu bahwasanya ibadah, amal ketaatan itu merupakan tujuan di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di sisi lain kita sebagai seorang hamba yang bersyukur, senantiasa berusaha untuk beribadah kepada Allah,
Di sisi lain kita juga tahu ini merupakan tujuan daripada Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Maka pembahasan ini, ma'asul muslimin jamaah yang dirahmati Allah, seorang memperhatikan bagaimana ibadahnya, bagaimana ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah bukti kesyukuran dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang senantiasa merasa bahwasanya dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia akan senantiasa berusaha untuk senantiasa menjaga ibadahnya, menjaga ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah menunjukkan urgensinya, pentingnya apa yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini dari kitab Riyadhus Salihin atau Mukhtasar Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kita akan masuk dalam pembahasan atau akan membahas berkaitan dengan Babul Muhafazati Alal A'mali, bab tentang menjaga amal, ya. Bab tentang menjaga amal, bab Al-Muhafazatu Alal A'mal. Di dalam bab ini disebutkan beberapa dalil, beberapa pembahasan, ya, dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merujuk, yang mengkerucut pada pembahasan berkaitan dengan Al-Muhafazatu Alal A'mal. Yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba waktunya, belumkah tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka takut, tunduk, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh terhadap apa dari kebenaran yang telah Allah turunkan, dan mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab terdahulu yang waktu itu berjalan begitu lama dilewati oleh mereka. Faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Kira-kira kalau menurut kalian, man dari ayat ini yang menunjukkan tentang hal yang berkaitan dengan Al-Muhafadzatu Alal A'mal, apa keterkaitan dengan ayat ini dengan menjaga amal ibadah, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada yang tahu? Ayatnya berbunyi, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mana dalam ayat ini yang berkaitan dengan al-muhafadzatu 'alal a'mal? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tentang bagaimana keadaan ahlul kitab terdahulu. Apa yang terjadi di antara mereka? Yaitu mereka awalnya beramal, awalnya taat. Tapi ketika fatala 'alaihimul amad, waktu berjalan lama, amalnya tidak dijaga. Amalnya tidak dijaga. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala hilang. Dulu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kemudian dia tinggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Ini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan ahlul kitab terdahulu yang mereka menjumpai masa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika masa itu terus berlanjut, terus lewat, mereka tinggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maka kemudian hati mereka setelah itu keras, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini ma'asul muslimin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-22, "Fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Maka sebuah kecelakaan, azab yang pedih
bagi mereka orang-orang yang hatinya keras karena mereka enggan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ya, selain berisi tentang Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ahlul kitab terdahulu yang mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak menjaga amal mereka, ayat ini merupakan ayat yang sebenarnya yang perlu untuk sering-sering kita perhatikan, sering-sering untuk kita tadabburi. Kenapa? Karena ayat ini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tentang sedang bertanya kepada kita orang-orang yang beriman tentang keadaan hati kita. Yang mana Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, taat kepada kebenaran yang Allah turunkan. Ini ayat yang perlu untuk kita jawab. Ini ayat yang perlu untuk kita renungkan dan harus kita jawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ada sebuah kisah dari Fudail bin Iyad rahimahullah yang mungkin kisah ini sering kita dengar. Salah seorang ulama salaf terdahulu dari kalangan para atba'ut tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullah, yang beliau dalam sirahnya, dalam sejarahnya disebutkan hidup 40 tahun sebagai seorang qutta'ut tariq. Ada yang menyebutkan sebagai begal. Dalam sebagian riwayat disebutkan sebagai seorang pencuri. Artinya orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang besar, Fudail bin Iyad. Satu malam ketika beliau akan mencuri sebuah rumah, beliau mendengar pemilik rumah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ini, ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba masanya, waktunya untuk orang yang beriman agar hati mereka tunduk mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan? Apa yang kemudian dilakukan oleh Fudail bin Iyad? Beliau mengatakan, Qad'ana ya Rabb. Qad'ana ya Rabb. Beliau menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Beliau mengatakan, sekarang ya Allah. Ketika ditanya, kapan hati engkau wahai orang yang beriman tunduk kepada Allah? Fudail bin Iyad mengatakan, Qad'ana ya Rabb. Sekarang ya Allah. Akhirnya beliau tinggalkan segala gemerlap kehidupan kelam beliau, dan beliau membuka lembaran baru sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau di antara ulama ya yang banyak diambil ilmunya oleh orang-orang setelah beliau. Ini ma'asul rahimani wa rahimakumullah. Ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam pembahasan bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16 ya. Ayat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi masih dalam surat Al-Hadid, yaitu ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Allah berfirman, dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Ya, dan kami berikan kepada mereka Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti mereka atau mengikutinya rasa takut dan kasih sayang. Adapun kerahiban rahbaniyah yang mereka ada-adakan, tidaklah kami mewajibkan kepada mereka, melainkan mereka sendiri yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang ahlul kitab terdahulu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Dalam ayat ini, mana yang menunjukkan tentang al-muhafadzatu 'alal a'mal? Ada yang tahu? Yaitu Allah ketika mengatakan, "Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha."
fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, yang dahulu mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada mereka Injil, diutus kepada mereka Isa, putra Maryam. Mereka adalah orang-orang yang taat. Tapi kemudian waktu berjalan, mereka tidak memperhatikan Injilnya, tidak memperhatikan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak memelihara, memperhatikan sesuai dengan hal yang semestinya. Ini juga sama. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang kisah orang Nasara yang kemudian mereka tidak mendapatkan keselamatan disebabkan karena mereka tidak menjaga amal ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asul ikhwah rahimani rahimakumullah, hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ya. Maka seorang dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang terpenting dalam dia beramal, yang perlu untuk dia senantiasa perhatikan, adalah dia benar-benar memperhatikan amal ibadahnya. Ya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan amal ibadah kita semestinya. Ya. Dan Nabi SAW juga sudah menegaskan kepada kita semua, bahwasanya seorang ketika beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus memperhatikan kemampuannya. Dia memperhatikan bahwasanya tatkala dia beramal, dia mampu menjaga konsistensinya. Dia bisa menjaga keberlangsungan dari amal ibadahnya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menyebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah, apakah amalan yang paling banyak? Tidak. Nabi SAW ketika mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mali ilallahi adwamu hawain qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan yang adwam, yang paling kontinu, yang paling dikerjakan secara terus-menerus, yang bisa dijaga keberlangsungannya. Wa in qalla, meskipun amalan tersebut sedikit, ya. Maka seorang dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus memperhatikan apakah ketika saya beribadah kepada Allah hanya sesekali kemudian saya tinggalkan, ataukah saya bisa menjaga amal ibadah ini agar terus berlangsung. Maka ketika dia bisa beribadah kepada Allah dan bisa menjaga keberlangsungan dari amal ibadahnya, itu hal yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun jumlahnya sedikit dibandingkan seorang yang beramal dengan amalan yang banyak, kemudian setelah itu dia tinggalkan amal ibadahnya. Ya. Tadi, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Nasara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-27. Yang mereka tatkala mendapatkan anugerah, diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka setelah itu tidak menjaganya sebagaimana semestinya. Tidak memperhatikan amal ibadahnya sebagaimana semestinya. Tidak menjaga keberlangsungan dari amal ibadahnya, kemudian setelah itu mereka akhirnya tersesat dari jalan kebenaran. Ma'asul muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Saya sampaikan singkat-singkat ya, karena waktunya tidak panjang. Berikutnya, Al-Imam Nawawi menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat An-Nahl ayat yang ke-92. وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai. Ini ayat yang perlu untuk kita perhatikan. Ya. Ketika kita sudah bisa mengerjakan suatu amal ibadah, kita kemudian sedikit demi sedikit menjaga amal tersebut, maka ketika kita kemudian futur, atau kemudian kita ingin meninggalkan amal tersebut, maka ingatlah ayat ini, ma'asul muslimin jamaah dari madzhab Allah. Ayat dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92. Allah mengatakan wala takunu kallati naghadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau menjadi seperti seorang perempuan. Perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti orang perempuan. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia memintal. Apa itu memintal? Mungkin menenun, menjahit, menggabungkan menjadi satu. Ya. Kemudian setelah menjadi satu, apa yang dilakukan? Diuraikan kembali. Apa maksudnya kalau dibawa dalam konteks dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Jangan sampai ketika kita itu sudah bisa mengumpulkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kita bisa sholat sunnah, bisa sholat qiyamul lail, sholat tahajud, kita bisa sholat witir misal, atau kita bisa puasa sunnah, kita bisa rutin membaca Al-Quran. Ya. Jangan kemudian ketaatan-ketaatan yang sudah kita berusaha mengumpulkannya ini, ya, sudah kita kumpulkan, sudah kita rutin kerjakan, terus kita tinggalkan. Seperti seorang perempuan yang sudah ya, merajut benang-benang menjadi sebuah kain, kemudian dia lepaskan kembali. Kira-kira apa manfaatnya ketika seorang perempuan tadi, dia memintal benang-benangnya menjadi sebuah bentuk yang indah mungkin, kemudian dia uraikan kembali. Akhirnya tidak ada manfaatnya. Demikian pula seorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsistensi dalam seorang beribadah kepada Allah itu suatu hal yang mutlak penting untuk diperhatikan. Ya, sekalipun amalnya sedikit, tidak banyak, tapi dia berusaha untuk senantiasa konsisten, senantiasa berusaha menjaga al-muhafadhu 'alal a'mal. Ini perkara yang penting, ya. Karena kalau kita berpikir seorang yang sudah memintal sesuatu atau memintal benang menjadi bentuk yang indah dicerai-beraikan kembali, ini orang yang tidak berakal. Untuk apa dia pintal benang-benang itu menjadi suatu bentuk yang indah kemudian dia cerai-beraikan setelah itu? Dan inilah yang perlu untuk kita renungkan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang sudah bisa kita kerjakan, jangan kemudian kita cerai-beraikan. Dan ini yang sudah diisyaratkan di banyak hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu ketika berwasiat kepada Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti orang itu. Kenapa? Kata Nabi sallallahu, orang itu kana yaqumul lail. Dia sudah terbiasa dahulu mengerjakan salat di malam hari. Dia bangun di sepertiga malam terakhir. Dia mengerjakan salat qiyamul lail. Dia mengerjakan salat tahajud. Fatar ke qiyamul lail, kemudian setelah itu dia tinggalkan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, jangan sampai kita meninggalkan amal yang sudah bisa kita mulai. Jangan sampai kita meninggalkan amal ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita mulai. Kembali ini menunjukkan bahwasanya seorang yang

al-yaqin. Al-yaqin disebutkan oleh para ulama tafsir yaitu al-maut, kematian. Jadi seorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, garis finishnya bukan ketika dia menjumpai masa futurnya. Seorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, garis finishnya bukan tahun tertentu, waktu tertentu, bukan. Misal kalau mahasiswa kuliah, selama kuliah dia semangat dalam beribadah, lulus kuliah dia tinggalkan ibadahnya, bukan demikian. Garis finish seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan selesai ketika al-yaqin itu telah datang. Ketika al-maut itu telah datang. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa kita jaga, kita kerjakan sampai datang kepada kita kematian. Ini ayat yang begitu jelas gamblang menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar konsisten dalam ibadahnya. Harus benar-benar memperhatikan bagaimana keberlangsungan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia bisa mencapai garis finish dalam ibadahnya tatkala datang kematian kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam Al-Qur'an ayat yang sering dibacakan oleh para asatidz atau khutaba ketika memulai ceramah atau khutbahnya, khutbah mereka, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, apa kemudian kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal mati kecuali dalam keadaan kalian sebagai seorang al-muslimun. Ya, artinya seorang di dalam menjaga keislaman, keimanan, ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus senantiasa dia kerjakan selama dia hidup di dunia ini. Dia berusaha menjaga amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berusaha untuk al-muhafadzatu, al-muhafadzah 'alal a'mal. Ya. Ma'asyar muslimin jamaah yang dirahmati Allah, itu ayat yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab al-muhafadzatu 'alal a'mal. Kemudian berikutnya Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan teks hadisnya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi min al-lail." Barang siapa yang tertidur sehingga dia tidak sempat untuk membaca wiridnya, doa, zikir sebelum tidur. Artinya dia orang yang biasa sebelum tidur membaca azkar qoblan naum, ya, zikir-zikir sebelum tidur dia baca. Tapi ketika dia di satu masa dia tertidur sebelum membaca zikir tersebut, aw an syai'in minhu, atau mungkin enggak semua zikir dia baca, sebagian dia baca. Biasanya dia rutin baca itu, ya. Misal dia rutin, misalkan sebelum tidur baca ayat kursi, kemudian al-mu'awidzatain dibaca, ya. Tapi mungkin karena dia ada satu dua hal, dia tertidur sebelum baca itu. Faqra'uhuma baina salatil fajri wa salatil zuhr. Kemudian setelah itu dia membaca azkar tersebut, zikir tersebut antara salat subuh sampai sholat zuhur, ya. Artinya dia tertidur di malam harinya sebelum baca zikir tersebut, ya. Tapi dia sudah punya kebiasaan itu. Akhirnya karena dia sudah punya kebiasaan tersebut, ketika menjumpai waktu pagi dia membaca zikir itu, dalam kata lain untuk mengganti apa yang tertinggal tadi malam. Apa kata Nabi SAW? Kutiba lahu ka'annahu qara'ahu minal lail, maka akan dicatat baginya pahala seperti atau semisal dia membaca zikir tersebut di malam harinya. Perhatikan hadis ini, ma'as muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Nabi menyebutkan barang siapa yang sudah punya kebiasaan baca zikir sebelum tidur, kemudian karena ada halangan dia tidak sempat membaca itu, mungkin karena saking capeknya, mungkin karena dia sedang sakit, ya. Akhirnya dia tertidur sebelum dia membaca zikir itu. Ya. Kemudian dia tidak

tinggalkan amal itu. Dia baca di waktu paginya. Dia ingat, saya tadi malam belum baca zikir. Terus dia baca. Maka kata Nabi, ketika dia membaca itu, dia mendapatkan pahala seperti halnya ketika dia membaca zikir tersebut sebelum tidur. Ya. Ini petunjuk dari Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita, seorang itu jangan meninggalkan amal ibadah yang sudah dia kerjakan. Ya. Bahkan mungkin kalau kita berpikir, lah kelewat, ya sudah usah dikerjakan. Tapi Nabi tidak mengajarkan demikian. Nabi tidak mengajarkan kita, kalau amal yang sudah bisa kita kerjakan, kemudian kita tinggalkan, kita biarkan begitu saja. Nabi mengatakan orang sudah punya kebiasaan baca zikir sebelum tidur, terlewat oleh dia, terus dia baca di waktu pagi, maka dia dapat pahala. Dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala baginya. Seperti pahala ketika dia membaca zikir itu di malam hari. Ya. Meskipun dia terlewat dalam mengerjakannya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menganjurkan agar kerjakan. Hadis berikutnya, hadis yang ke-74. Hadis yang semisal dengan hadis yang tadi kami bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rak'atan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terlewat oleh beliau, ya, apabila terlewat oleh beliau atau luput oleh beliau salat di malam hari. Perhatikan, ma'asul muslimin jamaah dirahmati Allah. Aisyah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terluput oleh beliau salat di malam hari. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu punya kebiasaan salat malam. Kalau beliau terluput salat malam, apa sebabnya? Min waja'in aw ghairihi, disebabkan karena beliau sakit atau ada sebab-sebab yang lainnya yang menghalangi beliau dari salat malam. Apa yang dilakukan oleh beliau? Apakah beliau meninggalkan amal ibadah tersebut? Aisyah mengatakan shalla minan nahari 12 rak'atan. Beliau mengganti salat qiyamul lailnya. Beliau kalau salat qiyamul lail berapa rakaat? 11 rakaat, ya, dan witirnya 11 rakaat ini, ya. Apa yang dilakukan beliau? Beliau mengganti salat malamnya yang terluput itu dengan salat 12 rakaat di waktu siangnya. Jadi beliau ketika terluput salat tahajud, salat qiyamul lail yang biasa sudah beliau kerjakan. Ya. Tapi ada sebabnya, Mbak, ya. Ada sebabnya, karena sakit atau hal-hal yang menghalangi, ya. Jangan sampai nanti aku angel tangi mengi tak salat isu aja. Bukan seperti itu. Artinya seorang sudah terbiasa dengan qiyamul lail, kemudian ada halangan yang menjadikan dia tidak bisa mengerjakannya, maka petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggantinya dengan salat 12 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang perlu diperhatikan, sudah terbiasa mengerjakannya dan ada halangan yang menghalanginya. Kalau tadi Nabi disebutkan oleh Ummul Mukminin karena sakit atau yang lain. Ya. Ini hadis ini tidak berlaku dengan orang yang enggak biasa qiyamul lail. Ya, sulit bangun. Ini kan Nabi kalau enggak bisa qiyamul lail diganti 12 rakaat. Wis, saya enggak usah qiyamul lail. Saya enggak usah tahajud. Pokoknya saya salat 12 rakaat saja setiap pagi. Enggak demikian. Artinya hukum asalnya adalah seorang mengerjakan salat tahajud, mengerjakan salat qiyamul lail. Tapi ketika dia sudah terbiasa mengerjakan hal itu, kemudian ada untuk mengerjakan salat yang sudah biasa dia kerjakan, maka Nabi tidak mengisyaratkan atau mengajarkan untuk meninggalkan amal itu. Tapi kemudian diganti. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar senantiasa berusaha menjaga amal ibadah kita. Karena seorang menjumpai masa futur, masa lemah, itu hal yang pasti. Siapapun orangnya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, inna likulli amalin syirratan, wa inna likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu ada masa

futurnya, masa lemahnya. Nabi mengatakan faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang menjumpai masa futurnya, masa lemahnya, dia berpegang dengan sunnahku, berpegang dengan petunjukku, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang menjumpai masa futurnya, masa lemahnya, dia cari selain sunnahku, maka dia akan binasa. Ini diantara bentuk hadiyun Nabi SAW, petunjuknya Nabi SAW, ketika seorang menjumpai masa futur lemahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada hal-hal yang menghalangi dia. Ya, ketika sakit, dia akhirnya lemas untuk beribadah. Yang biasanya bisa bangun sepertiga malam terakhir, dia tidak bisa terbangun karena sakitnya. Maka Nabi menunjukkan, ada sunnah Nabi SAW yang dicontohkan oleh beliau. Ya. Dan ini, ma'as muslimin jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak meninggalkan amal ibadah yang sudah bisa kita kerjakan. Ya. Artinya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sekedar dia bisa memulai, tapi bagaimana dia menjaga keberlangsungan dari ibadahnya. Maka bisa kita simpulkan dengan sebuah kalimat, laisa sya'nu an ta'mala wa innama sya'nu an tuhafidhu ala amalik aw an tathbuta ala amalik. Yang menjadi sebuah perkara dalam kita beribadah itu bukan sekedar kita bisa beribadah. Kalau sekedar seorang bisa beribadah, semuanya bisa. Orang enggak biasa salat tahajud misalkan, sekali dia mengerjakan salat tahajud, bisa atau tidak? Sangat bisa. Tapi perkara dalam beribadah itu bukan sekedar engkau bisa beribadah, engkau bisa beramal. Wa innama sya'nu an tuhafidhu ala amalik. Tapi yang menjadi perkara penting dalam kita beribadah itu, bisa enggak kita menjaga keberlangsungan dari ibadah yang kita kerjakan. Nah, ini sebuah kaidah yang penting untuk kita perhatikan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala aspek ibadah kita, ma'asyar muslimin, maka ini yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana saya menjaga keberlangsungan dari ibadah yang saya kerjakan. Mungkin panjenengan yang punya atau uangnya pas-pasan misalkan, ingin sedekah. 10 juta langsung sekali. Kemudian setelah itu bertahun-tahun gak pernah sedekah. Maka lebih afdal panjenengan sedekahnya sedikit, tapi setiap hari sedekah. Setiap hari sedekah terus. Meskipun mungkin cuma 10 ribu, 5 ribu, tapi terus setiap hari, gak pernah luput. Ada yang bisa puasa. Misalkan puasa. Karena merasa kuat puasa Daud, ternyata cuma kuat sebulan, saya itu ditinggalkan. Lebih baik kita puasa ayyamul bid misalkan 3 hari setiap bulannya, tapi setiap bulan kita terus berpuasa. Atau mungkin yang lebih Senin Kamisnya dijaga, itu lebih afdal daripada kita puasa sekali banyak kemudian ditinggalkan. Membaca Al-Quran, mungkin di antara kita ada yang bisa sekali duduk satu juz khatam misal ada. Tapi setelah itu dia tinggalkan Al-Qur'annya. Enggak dibaca lagi. Maka yang lebih afdal mungkin kita baca cuma satu juz atau mungkin setengah juz atau mungkin beberapa halaman, tapi itu rutin setiap hari kita kerjakan. Ya. Kembali al-muhafadzatu 'alal a'mal, sebuah kaidah yang penting untuk kita perhatikan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis sih kamu? Sudah, Isha. Sudah. Baik. Dan sebagai penutup, ma'as muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ya, dalam segala aspek ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah kaidah penting yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, ya. Ketika menyebutkan adanya orang yang tampaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya seorang penghuni surga. Tapi Nabi mengatakan wa innahu lamin ahlil nar, tapi ternyata dia adalah seorang penghuni neraka. Dan sebaliknya ada orang-orang yang tampaknya seperti orang yang beramal seperti penghuni neraka. Wa innahu lamin ahlil jannah, tapi dia digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang menjadi penghuni surga. Ya. Tapi semua itu tampaknya di hadapan manusia. Kemudian Nabi meletakkan sebuah kaidah dalam seorang beribadah kepada Allah. Beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bergantung pada akhirnya. Ya. Jadi seorang dalam beribadah kepada Allah,
ya, dia bisa memulai, dia menjaga, dan dia jaga ibadah itu sampai akhirnya. Tidak ada manfaatnya seorang bisa memulai tapi kemudian tidak dijaga dan tidak bisa dijaga sampai akhirnya. Seorang kalau dia sholat takbiratul, dia sudah sholat, syarat-syarat sholatnya sudah dikerjakan, dia kemudian takbiratul ihram, ya, tapi kemudian di tengah sholatnya dia batal, maka batal sholatnya. Karena ibadah itu kaidahnya sampai akhir. Maka dalam beribadah pun kita secara umum juga demikian. Kita hidup di muka bumi ini, maka ibadah itu kita jaga sampai akhir hayat kita. Ya, kita mulai, kemudian kita jaga ibadah yang bisa kita mulai, dan kita jaga ibadah itu sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita semua kemudahan agar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa cinta dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala berikan kita kemudahan untuk menjaga setiap amal-amal ibadah yang bisa kita mulai, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala jadikan kita termasuk di antara orang-orang yang bisa menutup setiap amal ibadah kita dengan yang baik. Kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wallahi inni la uhibbu." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Faqala, "Ya Mu'adz, usika." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Wahai Mu'adz, aku akan memberikan wasiat kepada engkau. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul." Jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan sebuah doa ini di setiap kali atau di akhir setiap kali sholat. Apa doa tersebut? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada engkau untuk bisa berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kecintaan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Tentu kecintaan yang dilandasi karena keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya menjelaskan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, tentu mencintai karena Allah, mencintai karena ketaatan saudaranya tadi, maka hendaklah memberitahukannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, yaitu tentang keutamaan doa ini yang hendaknya dibaca di akhir sholat. Dan para ulama berselisih pendapat kapankah tepatnya dibaca doa ini. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Kemudian dikuatkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan ini dibaca sebelum salam. Karena maudhu' tempat berdoa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya dan ditekankan untuk berdoa adalah sebelum salam. Nah, di dalam doa tersebut, Rasulullah s.a.w. mengatakan, "Allahumma a'inni." Ya Allah, tolonglah aku. Bantulah aku. Di sini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan bisa melakukan ketika tadi kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, kami menyembah. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi permintaan ini hanya diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajurkan kepada Mu'adz bin Jabal dan seluruh umat muslimin? Yang pertama adalah ala zikri. Minta tolong kepada Allah untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, pada hakikatnya suatu amalan yang sangat mudah, sangat gampang. Namun karena gampangnya, mungkin kita sering menggampangkan, sering menyepelekan, bahkan jarang untuk zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disuruh banyak, tapi ternyata yang kita lakukan sangat sangat sedikit. Maka dari itu kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa syukri, dan bersyukur kepada Engkau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan ini dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita bersyukur, berterima kasih. Padahal orang tersebut jarang-jarang ngasih kita. Tapi bagaimana dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena apa? Saking banyak. Nah, meskipun demikian, saking banyaknya kenikmatan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita catat adalah bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu faedahnya kembali kepada diri kita. Semakin banyak kita bersyukur, Allah akan semakin banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga yang diminta adalah wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah. Rasulullah tidak mengatakan wa ibadatik, dan beribadah kepada Engkau. Jadi yang diminta oleh Rasulullah SAW bukan sekedar banyak ibadah, bisa beribadah kepada Allah, tidak. Namun yang diminta adalah bagaimana agar ibadah kita baik, bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria agar ibadah kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, apabila ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, apabila mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya agar kita mudah untuk berzikir dan ingat kepada Allah, agar kita mudah dan sering bersyukur kepada Allah, dan agar kita bisa memperbaiki amal ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu. Sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya. Membawa perlengkapan beliau di depannya seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi SAW dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah SAW di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah SAW? Apakah kita berada di antara Nabi SAW dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah SAW tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi SAW bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi SAW bersabda, "Jangan pikirkan, wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah SAW. Namun, di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka, aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah SAW. Di pagi hari, aku menemui Rasulullah SAW dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi SAW berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi SAW tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah SAW sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah SAW juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya, hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?" Abu Bakar menjawab, "Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku." Umar berkata, "Sama dengan diriku. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat." Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi SAW keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, "Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?" Keduanya menjawab, "Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan menyembelih hewan perahan." Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya." Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, "Wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya." Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang." Tiba-tiba kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub." Maka Abu Ayyub berkata, "Aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Besoknya Abu Ayyub datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Perbaik-baiklah kepadanya, wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami." Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, "Milik siapa dia, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Milik kita. hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Istrinya berkata, hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia. Abu Ayyub berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memerdekakannya. Ummu Ayyub berkata, kamu telah dibimbing kepada kebenaran. Kamu telah diberi taufik. Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin, membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel. Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
2: جاء متوشعا بسيف
1: وعشيرته لا تسامي
3: عشيرة سابا
4: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya Radio Suara Al-Iman sarana penyubur keimanan.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Masyarul muslimin, pemirsa Aliman TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmat-Nya kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan perjalanan ilmiah kita dalam mengkaji kitab tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang selalu dibutuhkan setiap hamba, baik seorang yang sudah memahami tauhid maupun belum, seorang yang bisa dikatakan tidak jatuh dalam kesyirikan maupun yang jatuh dalam kesyirikan, semua butuh pembahasan tauhid. Yang pertama, karena tauhid adalah tujuan Allah menciptakan manusia dan jin agar memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah misi utama dakwahnya para nabi dan rasul. Tauhid merupakan fondasi amal-amal saleh. Dan tauhid merupakan syarat diterimanya amal. Bahkan seorang dikatakan beriman kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang bertauhid butuh terus belajar tauhid agar semakin meningkat, semakin kuat tauhidnya. Dan seorang yang mungkin dia jatuh pada perbuatan kesyirikan juga butuh untuk belajar tauhid agar dia memahami perkara tauhid dan dia paham juga lawan dari tauhid itu kesyirikan, agar bisa meninggalkan dan selamat dari perbuatan asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada bab yang ke-66. As-sadisu wa sittun, yaitu bab yang ke-66. Babu maja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himmat tauhidi wa saddihi turuqa asyirki. Bab perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memelihara batasan tauhid dan menutup pintu-pintu menuju kesyirikan. Masyarul muslimin rahimakumullah, bab ini ada kemiripan dengan bab-bab yang sudah pernah kita bahas. terutama babu maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Ada kemiripan. Yang intinya bab ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan tauhid. Beliau berjuang, berusaha terus-menerus bagaimana supaya umat ini berada di atas tauhid. Dan bagaimana umatnya agar selamat dari kesyirikan. Dan ini bukti akan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tatkala beliau mengingatkan kita dari perbuatan kesyirikan, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam keras sama kita. Justru itu adalah tanda-tanda kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seorang yang baik mengingatkan yang lainnya dari bahaya. Orang tua yang baik mengingatkan anak-anaknya dari bahaya. Seorang guru yang baik mengingatkan murid-muridnya dari bahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau disifati oleh Allah bil mu'minina raufur rahim, lembut dan kasih kepada umatnya. Di antara bentuknya adalah mengingatkan umatnya dari segala pintu yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Tidak hanya melarang dari kesyirikan, tapi segala pintu, segala sebab, segala jalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan diperingatkan oleh Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau melarang sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Beliau juga melarang untuk membangun kuburan, meninggikan kuburan. Beliau melarang sholat menghadap kuburan. Semua itu adalah bagian daripada upaya beliau untuk menutup segala yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan terkadang suatu itu mubah hukumnya, tapi apabila bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu mubah apabila mengantarkan kepada yang haram dilarang. Ini disebut dalam usul fikih dengan sadud dari'ah. Dan semua memahami apabila jalan menuju yang wajib, walaupun asalnya mubah, jadi wajib yang mubah itu. Suatu jalan yang asalnya mubah menuju yang haram, hukumnya haram. Maka begitu pula berkaitan dengan perkara paling baik kesyirikan, maka semua bahaya mengarah ke sana diperingatkan oleh Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Al-Mu'allif menyebutkan dua dalil dalam bab ini. Saya akan simpulkan dari syarah I'anatul Mustafid. Dalil yang pertama an Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Sikhir, yaitu Abdullah ibnu Ka'ab ibni Amir ibni Sikhir al-Amiri, nisbat kepada Bani Amir, salah satu kabilah Arab yang terkenal. Beliau mengatakan, intolaktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berangkat bersama rombongan atau delegasi Bani Amir untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah terjadi pada tahun 9 Hijriah. Terjadi pada tahun 9 Hijriah, namakan dengan Amul Wufud. Yang mana pada tanggal 8 Hijriah terjadi penaklukan kota Makkah. Terjadi penaklukan kota Makkah. Maka manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan itu yang Allah firmankan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan, Engkau melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka datanglah utusan-utusan, delegasi-delegasi, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumumkan keislamannya. Dan ini adalah suatu keutamaan. Mereka mendapatkan keutamaan karena masuk Islam. Mereka mendapatkan keutamaan karena Islam, bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Islam. Apabila mereka beristiqamah. Hanya saja tentu berbeda antara yang masuk Islam sebelum Fatah dan setelah Fathu Makkah. Bahkan orang-orang yang beramal sedekah sebelum Fathu Makkah dengan setelahnya berbeda. Tapi masing-masing mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila mereka istiqamah di atas Islamnya. Nah, Bani Amir, kabilahnya Abdullah bin Sikhir ini juga termasuk yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakulna, maka mereka mengatakan, fakulna, kami mengatakan kepada Abdullah bin Sikhir, yaitu delegasi Bani Amir, anta sayyiduna, dimuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu, kalau datang kepada orang-orang besar, mereka memberikan pujian-pujian, ya. Maka ketika delegasi ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pujian, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid, yang sebenarnya yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang kalau diberikan oleh Allah kedudukan, maka di situ ada konsekuensi. Ada konsekuensi, harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Allah berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarafu risalah wa nubuwah, kemuliaan sebagai rasul dan nabi. Allah berikan juga syarafu an-nasab, kemuliaan nasab dan seterusnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah menunaikan hak akan nikmat kemuliaan kedudukan yang Allah berikan. Bukan dengan sombong, bukan. Bukan dengan memperbudak manusia, bukan. Akan tapi wujud syukurnya adalah satu dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang diberikan oleh Allah kedudukan, diperintahkan agar tawadhu kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Begitu pula tawadhu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah berikan kedudukan bagi manusia agar dia memanfaatkan kedudukannya dengan banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ada masalah, dengan kedudukannya dia bisa menyelesaikan baik kedudukan karena terpandang di masyarakat, atau dengan ilmunya, atau dengan tahtanya, jabatannya. Yang penting dia di kedudukannya, dia punya kewajiban. Di situ ada hak, yaitu agar memberikan manfaat kepada manusia. Oleh karena itu, Sa'id bin Abbas ketika mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah manusia paling dermawan. Maka kedermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencakup kedermawanan dengan ilmunya, dengan petunjuknya. Dermawan dengan hartanya, dermawan dengan petunjuk-petunjuknya, dermawan dengan kedudukannya, dan dengan jiwanya. Maka memberi manfaat dengan kedudukan yang Allah berikan bagian daripada kedermawanan. Nah, ketika Banu Amir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji, anta sayyiduna, engkaulah sayyid kami. Maka dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidu Allah, as-sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala, as-sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada perbincangan di antara para ulama, boleh apa tidak menisbatkan sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena hadis ini adalah terjadi pada tahun 9 Hijriah, sehingga memansuh hadis-hadis yang lainnya. Sebagian para ulama demikian. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya menisbatkan kepada Nabi Sayyid adalah suatu yang dibolehkan. Karena beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah sayyid anak Adam pada kiamat. Beliau juga mengatakan kepada Hasan bin Husain, Hasan dan Husain adalah sayyida sabab al-jannah, itu sayyidna pemuda ahli surga. Begitu pula kepada Sayyid bin Mu'adkum ula sayyidikum. Artinya, Rasul menyebutkan untuk dirinya kata-kata sayyid. Begitu pula menyebutkan untuk sebagian sahabatnya kata sayyid. Maka sebagian ulama mengatakan, menyebutkan kata sayyid untuk manusia adalah bolehkan. Dibolehkan. Ya, adapun, hadis-hadis yang dhahirnya melarang adalah tidak dibawa kepada suatu yang tahrim, tapi suatu yang makruh. Sebagian para ulama. Kemudian sebagian ulama mengatakan itu boleh selama tidak mengantarkan kepada sikap ghulu, berlebihan. Tapi apabila tidak mengantarkan kepada sikap ghulu, maka hukumnya boleh. Jadi apabila tidak membawa kepada sikap berlebihan, maka hukumnya adalah boleh. Tapi apabila mengantarkan kepada sikap berlebihan, mengangkat derajatnya di atas posisi sebagai manusia, atau menyematkan pada dirinya sifat-sifat ketuhanan, maka ini sikap ghulu. Tapi apabila tidak, maka hukumnya adalah boleh. Dan ini adalah yang menggabungkan antara dalil-dalil yang zahirnya ada larangan dengan dalil-dalil yang zahirnya menunjukkan akan kebolehan hal tersebut. Maka dia mengatakan as-sayyid wallah subhanahu wa ta'ala. Maka maksudnya di sini adalah siyada mutlaqa. Kesayyidan yang sempurna. Itu tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada manusia sesuai dengan sifat kemanusiaannya. Fakulna. Meskipun kami mengatakan, kata Abdullah bin Sikhir dalam delegasi Bani Amr, wa afdaluna fadla wa azamuna tula, engkau adalah orang paling mulia, engkau adalah orang paling agung. Ini pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan malah ingin dipuji, bukan malah terus suruh muji, tapi beliau mengatakan qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Ucapkanlah dengan ucapan kalian atau sebagian ucapan kalian. Ini artinya apa? Ucapkan biasa-biasa saja. Atau ucapkanlah sesuai dengan yang biasa kalian ucapkan. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini adalah gelar paling mulia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena yang memberikan gelar beliau adalah Nabi Allah, beliau adalah Rasul Allah. Saya memberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Khalilullah, Sebagai beliau sebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qulu bi qaulikum aw ba'di qaulikum." Ucapkan dengan ucapan kalian, artinya biasa saja. Jangan gulu, jangan berlebihan. Sebutlah yang biasa diucapkan Nabi Allah, Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewujudkan sikap tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada para hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai kalian terseret oleh setan. Sehingga lambat laun, tambah parah. Akhirnya apa? Bisa mengangkat kedudukan beliau di atas kedudukan yang Allah berikan, tapi menyematkan pada beliau sifat-sifat ketuhanan. Mensifatnya pada beliau yang mengangkat dan menyingkap musibah umpama. Atau setelah meninggalnya beliau, ketika ada musibah, minta tolong kepada beliau, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, maka Nabi SAW mengingatkan apa? Wala yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai kalian terseret oleh setan, oleh tipu daya dia setan yang akan bisa apa? Membinasakan manusia sedikit demi sedikit. Dan memang setan itu dalam menyesatkan manusia setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, sehingga Allah larang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Menunjukkan apa? Mereka menyesatkan selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Tapi mereka punya target, punya rencana. Maka seorang hamba diperintahkan untuk apa? Hati-hati daripada tipuan setan, jeratan setan. Jangan sampai kemudian jatuh dalam sikap buruk berlebihan, walaupun dalam hal yang awalnya mungkin biasa saja, atau bahkan suatu kadang-kadang asalnya mubah, tapi tahu jika itu mengantarkan kepada bahaya, apalagi baik kesyirikan, maka harus dihindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sikap berlebihan? Dan itu disebutkan dalam banyak hadis, termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Innama ana Abdullah wa Rasul. Innama ada Abdun faqulu Abdullah wa Rasul. Jangan kalian memujiku secara berlebihan. Dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan memujiku secara berlebihan. Sebagaimana kaum Nasara berlebihan kepada Nabi Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Ketika beliau mengatakan dirinya adalah hamba Allah, ini adalah kemuliaan. Kemuliaan seorang hamba adalah dengan ubudiyah, mengambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah banyak puji nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan abd. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surat min misli. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan. Sepertinya Allah menamakan nabinya hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang mengisrakan dengan hambanya. Hamba. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan itu diraih dengan mengambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan itu diraih dengan apa? Mengambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan abdun la yu'bad, karena beliau hamba maka tidak boleh disembah. Ini raddun alal gulat, ini adalah sanggahan kepada orang-orang yang berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa pun dinamakan dengan Abdullah wa Rasuluh. Sebenarnya hadis yang sudah pernah kita bahas di awal-awal. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Bahwasanya Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Maka ketika dengan hamba, la yu'bad, maka dia disembah. Ketika dikatakan Rasul, maka la yukadzab, maka tidak didustakan. Maka gelar hamba ketika disandarkan kepada Allah kemuliaan. Segala penghambaan apabila disebutkan kepada selain Allah, maka itu kehinaan. Tapi ketika penghambaan itu dinisbatkan kepada Allah, hamba Allah, seorang menjadi hamba Allah, maka itu al-kemuliaan. Oleh karena itu, Allah menamakan Nabi Muhammad dengan hamba Allah. Tapi tidak hanya hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Maka satunya meniadakan sikap berlebihan, wa rasuluh, dan menetapkan beliau seorang rasul, ini sanggahan kepada orang-orang yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau merendahkan para Rasulullah subhanahu wa taala. Maka ini din wasatiyah. Menunjukkan Islam itu agama wasat, pertengahan. Pertengahan, tidak ekstrim, tidak ekstrim kiri. Dan patokan wasatiyah itu bukan selera kita. Patokan wasatiyah, pertengahan, moderasi beragama itu bukan mengikuti Islam dengan cara yang diinginkan oleh barat atau timur. Tapi wasatiyah, moderasi beragama adalah kembali kepada apa yang Allah inginkan pada kita dalam beragama, mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan untuk kita dalam beragama. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah ala ma ja'an rasulillah wa ma ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada

Kenapa dilarang? Yang pertama, larangan berlebih-lebih dalam memuji adalah karena itu membahayakan orang yang memuji. Membahayakan akan agama orang memuji. Dia akan menghinakan dirinya dan akan bisa mengangkat yang dipuji tersebut di atas kedudukan yang semestinya. Bahkan kadang-kadang memberikan hak Allah kepada makhluk, terjadi ubudiyah kepadanya dengan doa kepada seterusnya. Maka ini membahayakan bagi orang muji. Yang kedua, berlebihan dalam memuji makhluk adalah bahaya bagi yang dipuji. Bahaya bagi yang dipuji. Karena manusia apabila dipuji secara berlebihan, maka itu akan bisa munculkan sikap ujub. Akan munculkan sikap takabur. Maka itu akan membahayakan dirinya. Dan takajub itu adalah salah sebab yang bisa menyebabkan rusaknya amal seorang. Rusak seorang. Maka bahaya. Pujian, apalagi pujian di hadapannya, itu bahaya juga bagi orang yang dipuji. Jadi bahaya bagi orang muji dan bahaya bagi orang yang dipuji. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Maka pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada bahaya, maka harus dihindari. Harus dihindari. Dan manusia kadang-kadang yang punya kelebihan itu loh, bisa ujub. Yang tidak punya kelebihan kalau dipuji lo bisa ujub dia. Bisa ujub. Apalagi orang yang terkadang dia merasa ada kelebihan, ada kemuliaan, dipuji. Hati manusia lemah. Hati manusia bisa goyah dia dengan pujian. Maka bahaya. Bahaya. Dan hakikat kemuliaan seorang adalah ketika dia beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian itu tidak ada manfaatnya ketika kita berada di atas jalan yang salah. Kalau kita berada di jalan salah, walaupun dipuji manusia sehebat apapun, tidak akan bermanfaat pujian itu. Sebaliknya, kalau kita berada di atas jalan yang benar, walaupun seandainya manusia itu mencela kita, tidak akan memudaratkan celaan manusia. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana seorang hamba itu ridha Allah Ta'ala, mencari ridhanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berjalan di atas jalan yang lurus, dan tentunya adalah dengan tetap mengamalkan Islamnya, menjaga adab-adabnya, dan seterusnya. Sehingga dengan akidah yang dipegang, dengan manat yang dipegang, dibangi dengan muamalah yang baik kepada masyarakat, maka muamalah yang baik akan menjadi jembatan bagi diterimanya dakwah dan akidah seorang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian al-mu'allif menyebutkan dalil yang kedua. An Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Anna nasan qalu. Wasanya ada manusia yang mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wa abna khairina wa sayyidana wa abna sayyidina. Wahai Rasulullah, ini adalah julukan yang terbaik karena Allah memberikan. Wahai orang terbaik kita dan putranya orang terbaik kita. Wahai sayyid kami dan putranya sayyid kami. Ini adalah ujian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal beliau kemudian minta tambah, ayo teruskan, teruskan, teruskan. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Faqala, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum, ucapkan dengan ucapan.

0: keraton kalian biasa saja. Ucapan kalian atau biasa saja. Atau mananya ucapkan dengan ucapan yang mu'tad, yang terbiasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah, wa Nabi Allah. Jangan sampai hul berlebihan. Ini ditutup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin dipuji dengan pujian yang berlebihan. Tapi lebih ingin disifati dengan sifat-sifat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan hadis, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai kalian terbujuk oleh setan. Sehingga memberikan pujian yang di atas posisi yang Allah berikan, lama-lama terjadi apa? Sikap hulu berlebihan. Karena dalam Islam sebagai merendahkan tidak boleh, maka begitu pula berlebihan tidak dibolehkan. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Ini dua gelar mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah dan Rasulnya. Hamba, kalau itu diberikan kepada Allah, kemuliaan. Tapi kalau hamba itu dinisbatkan kepada makhluk, kehinaan. Hamba fulan, kehinaan. Tapi kalau hamba Allah, itu kemuliaan. Dan sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Nabi-Nya Muhammad SAW dengan hamba, hamba Allah. Karena kemuliaan di sisi Allah itu hanya diraih dengan menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah kepada Allah, dengan amal soleh. Wa rasuluh, gelar yang kedua adalah dan Rasulnya. Dan Rasulnya. Abdun la yu'bad wa rasul la yukadzab. Hamba, maka tidak boleh disembah. Siapapun dia. Apalagi yang kedudukannya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulun, karena beliau seorang rasul, la yukadzab, maka tidak boleh didustakan. Harus diimani kerasulan beliau dan syariatnya. Berita-beritanya diimani, dipercayai. Apabila berita itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahnya dijalankan. Larangannya dijauhi. Dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya berdasarkan syariat dan tuntunan yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Itu bagian daripada makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yaitu apa? Dalam menjalankan ibadah, menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk cinta kepada beliau kalau kita membuat-buat ajaran, kita nisbatkan kepada Islam, padahal beliau tidak mengajarkan, dan itu adalah perkara ibadah. Tapi, pengikut yang setia adalah ngikut apa sabda beliau. Apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, apa yang beliau beritakan. Itu pengikut, ngikut. Bukan membuat tandingan, ikut membuat syariat, menyerupai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu bi qaulikum wala yastahwiyannakum asyaitan. Jangan sampai setan itu membujuk kalian sehingga kalian mengikuti hawa nafsu. Atau menyebabkan kalian, yaitu terjerumus dalam penyimpangan, dalam kesesatan. Karena setan tidak anti-anti. Setan itu memiliki sifat al-waswas. Selalu membisiki, selalu membujuk. Membujuk supaya manusia berbuat kekufuran, supaya manusia berbuat kesyirikan, supaya berbuat dengan amal-amal tidak ada tuntunannya, meninggalkan yang ada tuntunannya. Membujuk supaya yang baik-baik tampak buruk, sehingga manusia menjauhi. Yang buruk-buruk dihiasi, sehingga tampak indah. Dan seterusnya. Jadikan manusia bangga dengan amal-amal buruknya, sehingga sulit dia tobat. Apalagi zaman ini dengan adanya ya, kebanggaan, maka ini adalah lebih berat lagi, kebanggaan terhadap perbuatan dosa. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Aku Muhammad, kata Rasulullah. Hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalni Allahu azza wa jalla. Aku tidak suka, aku tidak senang untuk kalian angkat aku di atas kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tidak suka engkau mengangkatku di atas kedudukan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kedudukan beliau? Rasul, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pada beliau sikap sifat rububiyah. Beliau bukan mencipta, bukan ikut mengatur alam semesta. Beliau bukan memberikan rezeki. Beliau bukan menolak akan musibah. Tidak. Sifat-sifat beliau adalah sifat-sifat manusia. Akan tetapi Allah berikan kesempurnaan. Karena apa? Kerasulan dan kemaksuman. Tapi beliau Rasul, hamba, tidak boleh disembah. Maka adanya nama sifat beliau hamba berarti tidak boleh gulu kepada beliau. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Ini abdun, hamba. Yuha ilah, hanya saja diwahyukan kepadaku. Ini Rasul, menurut wahyu. Jadi hamba dan Rasul. Basyarun dapat wahyu. Yuha ilahnya. Annama ilahukum ilahu wahid. Ayat setelahnya menggambarkan. Beliau bukan ilah. Bukan sembahan. Tidak boleh ibadah diberikan kepada beliau. Tapi ibadah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lanjutan ayat. Annama ilahukum ilahu wahid. Innama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barangsiapa berharap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan salihah. Hendaknya diberamal saleh. Allah menginginkan amal tidak sekedar amal. Yang Allah inginkan pada kita adalah agar amal kita amal saleh. Amal saleh adalah niat kita benar karena Allah. Yang kedua, amal kita benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada seorang pun dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari dua hadis yang sudah kita bahas bisa kita ambil beberapa faedah penting. Kita simpulkan, faedah yang pertama adalah peringatan dari sikap berlebihan walaupun pada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dengan cara memuji, dengan cara memuji. Tidak boleh berlebihan. Tapi yang terbaik adalah kita berikan sifat yang Allah berikan kepada beliau. Sifat ubudiyah, hamba, dan sifat risalah kerasulan. Ini yang terbaik karena Allah memberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian menyematkan kepada beliau sifat-sifat ketuhanan, mengetahui lauhil mahfud, ya, yang mengangkat segala musibah. Dan seterusnya, ini adalah sikap guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua adalah berkaitan dengan larangan mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat as-sayyid dalam hadis tadi. Tapi dalam hal ini ada pembicaraan di antara para ulama. Karena ada hadis-hadis yang menyebutkan apa? Beliau adalah sayyid waladi Adam. Hadis yang lainnya beliau mengatakan sungguhnya anakku ini, maksudnya adalah Husain bin Ali cucunya, sayuslihullah bihi baina ta'ifataini azimatin minal muslimin. Dia makan dengan sayyid. Hasan dan Husain adalah sayyidah sabab ahli jannah. Sayyidnya pemuda ahli jannah. Beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad di Sa'ad Khandaq, qala al-Ansar, beliau mengatakan kepada Ansar, kumu li sayyidikum. Bagaimana ada hadis yang zahirnya melarang menjuluki Nabi dengan sayyid, tapi ada hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan akan kebolehan tersebut. Maka dalam hal ini ada persinggungan para ulama sebagai yang tadi sudah disebutkan di awal tadi. Ya. Tapi kesimpulannya adalah kalau itu mengantarkan kepada guru berlebihan maka tidak boleh, tapi apabila tidak membawa kepada sikap berlebihan maka itu adalah dibolehkan. Kemudian maksud siadah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sayyid Allah adalah siadah kamilah. Siadah kamilah. Adapun sesuai dengan kedudukan manusia masing-masing sebagai manusia maka itu bisa disematkan. Wallahu taala alam. Kemudian yaitu pelajaran yang ketiga, bahwasanya al-mu'allif menyebutkan bab yang penting itu apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara tauhid dan menutup pintu-pintu yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan, termasuk dalam larangan beliau dalam memuji. Begitu pula sebab-sebab lain yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Karena Islam itu apa memerintahkan suatu, memerintahkan sebabnya. Begitu pula ketika melarang suatu, maka melarang juga apa? Pintu dan sebab-sebabnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang keempat, yaitu larangan sikap gulu berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan syair atau mandumah atau dengan nazar prosa. Baik dengan ya sebutan kalimat atau dengan tulisan dan seterusnya. Intinya adalah seorang muslim insaf. Memuliakan dan tidak merendahkan. Memuliakan tanpa harus berlebihan, tapi sesuai dengan kedudukan yang Allah inginkan. Dan itu wasatiyah. Itu adalah wasatiyah. Dan Islam itu agama wasatiyah, pertengahan. Tidak gulu, sehingga menyempatkan atau mendudukkan Rasul di atas kedudukan yang Allah berikan, sampai menyematkan padanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, ini gulu. Tapi juga tidak merendahkan. Sebagaimana sikap kepada Nabi Isa dahulu, ada yang guru berlebihan mengangkatnya sebagai Tuhan. Tapi ada juga yang merendahkan sehingga menghinakan kepada beliau, maka Islam tidak. Abdun wa rasul, hamba Allah tidak disembah. Dan kedudukan hamba itu bukan rendah, tapi apa? Kemuliaan. Karena ubudiyah adalah jalan kemuliaan. Yang kedua adalah Rasul, maka tidak didustakan, tapi perintahnya dijalankan, beritanya diimani, larangnya dijauhi. Dan ibadah kepada Allah hanya berdasarkan syariat Rasul, dan pada kita adalah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslim rahimakumullah. Dan mengatasi bab ini berarti selesai pembahasan bab yang ke-66. Dan terakhir insyaallah kita akan bahas bab yang ke-67 dari kitab Tauhid. Semoga sedikit bermanfaat. Aku lakukan hadha. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ketika Anda berbicara tentang saudara Anda, pahami firman Allah dengan baik. Yeah.

0: Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba itu, masya Allah. Dengan demikian, nanti ada ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: Faedah kajian.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna.
5: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
3: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
2: Iya, Mas Andika. Kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
3: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat, loh.
2: Maksudnya gimana, Mas?
3: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
3: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
2: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
3: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
2: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
4: Nomor antrian 39.
2: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
3: Siap, Mas Rio. Syafakallah. Semoga lekas sembuh ya.
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman, 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibnul Iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada kesempatan malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Bersama saya Dikaziz, yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest murotal Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846, dengan cara ketik RQ, spasi nama perrequest, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi query atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, ya teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di sini ada dua konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Ghasyiyah dan juga satu buah tema info kesehatan. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Info Sehat hari ini. Gangguan tumbuh kembang pada anak. Ada banyak sekali jenis gangguan tumbuh kembang pada anak, mulai dari yang paling ringan hingga yang sangat kompleks. Berikut ini akan dijelaskan beberapa gangguan tumbuh kembang pada anak beserta cara mengatasinya. Keterlambatan kemampuan bicara. Keterlambatan kemampuan bicara atau yang disebut dengan speech delay adalah kegagalan mengembangkan kemampuan berbicara pada anak yang diharapkan bisa dicapai pada usianya. Dengan kata lain, perkembangan anak dalam hal bicara tertinggal beberapa bulan dari teman-teman seusianya. Penyebabnya adalah anak-anak yang dicurigai mengalami speech delay seringkali juga mengalami masalah pendengaran. Adanya keterlambatan perkembangan yang terjadi karena belum dicapainya tingkat kematangan seperti kematangan organ-organ bicara, kurang stimulasi atau kurang terpapar dalam lingkungan sosial. Cara mengatasinya. Berikut ini beberapa cara mengatasi anak yang mengalami speech delay atau keterlambatan dalam kemampuan berbicara. Bacakan buku atau cerita bergambar sehingga anak dapat menunjuk atau memberi nama-nama benda-benda yang ia kenal. Gunakan bahasa yang sederhana ketika berbicara pada anak. Mengoreksi ucapan yang salah dari anak, misalnya ketika anak mengatakan atit saat mengutarakan rasa sakit, orang tua harus segera membenarkannya dengan mengucapkan contohnya, "Oh, sakit ya." Usahakan untuk selalu mengulang-ulang kata-kata yang diucapkan anak pada kita. Berikan pujian pada anak ketika anak berbicara benar. Jangan abaikan anak dan selalu berikan respon terhadap apa yang dikatakan anak. Jangan memaksa anak untuk berbicara karena hal ini hanya akan membuat anak menjadi semakin tertekan. Berkonsultasi kepada tenaga ahli seperti dokter anak atau ahli tumbuh kembang anak. Demikian info sehat hari ini. Jenis gangguan tumbuh kembang pada anak akan bersambung pada info sehat berikutnya. Info sehat hari ini kami nukilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama. Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
4: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, ibu teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Ghasyiyah dan juga satu buah info kesehatan dengan judul gangguan tumbuh kembang anak, yang itu terlambat bicara. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama request spasi alamat singkat spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request. Spasi kori atau pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, Yudhiman Rahimani Warahimakumullah. Di sini ada dua request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Nur dan juga surah Al-Jin dengan kori Syekh Abdurrahman As-Sudais, Masya Allah. Dan juga di sini Mas Leandro Islami ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Firman di Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dengan qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia dua buah request pada kesempatan malam hari ini yang masuk pada kesempatan kali ini. Kita akan putarkan terlebih dahulu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
5: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانْ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَوَةِ الْقُرْآنِ wa it'am at'am. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,

Mim satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran Alif Lam Mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat, 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanat. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanat. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah s.a.w. bersabda, man qara'a bimi'ati ayah fi laylah, kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil qiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Qur'an tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan. Silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Qur'an. Ramadan adalah bulan membaca Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Watul Iman Rahimani wa Rahimakullah, itulah dia dua buah dari request ya, yaitu dari Mas Tendro dan juga Mas Firman yang merequest pada kesempatan malam hari ini. Nah, Watul Iman Rahimani wa Rahimakullah, berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini, yaitu bisa mengirimkan request murotal dan juga request murotal ataupun konten radio lainnya yang ingin di request. Berikutnya di sini ada request dari Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Gori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Masya Allah. Nah, mungkin itu yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Kita langsung putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak. Cek, cek, cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita. Anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau yang mengelilingi alam ini membuat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang besar. Beragam bahasa, suku, ras, budaya, objek wisata, makanan khas, dan keindahan alamnya membuat kita sadar betapa majemuknya Indonesia. Panorama Nusantara menyajikan informasi menarik mengenai serba-serbi di bumi pertiwi. Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Tahukah Anda, Pantai Klayar menyimpan sejumlah keindahan alam yang mengagumkan. Anda dapat menemukan pesona dan keunikannya pada hamparan pasir yang putih, adanya karang raksasa Laksana Sphinx, air mancur alami hingga setinggi 10 meter, serta bebatuan karang dengan bentuk yang sangat unik. Secara administratif, Pantai Klayar terletak di Kecamatan Donorejo, tepatnya di Desa Kala, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dari pusat kota Pacitan, Pantai Klayar dapat ditempuh dengan jarak perjalanan sejauh 40 km pada arah barat Pacitan dan menghabiskan waktu perjalanan selama sekitar 1 jam. Pantai Klayar adalah salah satu pantai di Jawa Timur yang sangat menawan. Popularitasnya memang belum setenar Goa Gong di Pacitan atau Pantai Talengria. Namun secara umum, pantai ini sudah dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur sebagai salah satu destinasi wisata pantai yang sangat menarik. Pesona panorama Pantai Klayar adalah sebuah hal yang layak Anda masukkan dalam rencana perjalanan Anda. Namun perlu diketahui bahwa akses menuju pantai ini terbilang kurang mudah. Jika Anda mengunjungi Pantai Klayar, Anda akan menjumpai sejumlah bagian jalan yang belum teraspal secara utuh serta beberapa bagiannya yang rusak. Selain itu, Anda juga harus melewati jalanan yang berkelok-kelok dan naik turun, sebuah hal yang menuntut Anda lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Anda. Tetapi setibanya di pantai, Anda akan disuguhkan pemandangan pantai yang sangat indah. Di hari-hari biasa, Anda mungkin hanya akan menjumpai kalangan nelayan lokal yang beraktivitas di Pantai Pacitan yang satu ini. Tetapi di kala libur tiba, Pantai Klayar adalah salah satu favorit kunjungan wisatawan domestik. Beberapa di antaranya adalah wisatawan mancanegara. Setibanya di Pantai Klayar, Anda dapat melihat dua karang setinggi pohon kelapa di sisi timur pantai. Karang inilah yang menjadi ikon Pantai Klayar Pacitan. Pada bagian belakang karang tersebut, terdapat karang lain yang menahan terjangan ombak Laut Selatan. Satu hal yang menarik, di antara karang-karang tersebut, ada sebuah karang raksasa yang dapat dikatakan mirip dengan tempat wisata Tanah Lot di Bali. Pantai Klayar memiliki banyak tebing dan beberapa di antaranya berlubang akibat terjangan ombak. Juga jajaran pohon kelapa di kawasan pantai. Satu hal yang patut diingat adalah, Anda tidak diperbolehkan untuk berenang di pantai ini, mengingat ombak yang tergolong besar serta banyaknya tebing. Sebuah hal unik lainnya adalah, Anda dapat menjumpai patung yang menyerupai bentuk Sphinx sebagaimana yang ada di Mesir. Di Pantai Klayar, Anda dapat menyaksikan fenomena di mana terjangan ombak yang menghantam bebatuan karang akan menciptakan air mancur yang bahkan tingginya mencapai 10 meter. Pemandangan indah ini adalah akibat semburan kencang dari air laut yang masuk melalui bagian bawah bebatuan. Anda juga dapat menyaksikan beberapa warga lokal yang memanjat pohon kelapa untuk mengambil air deresan. Air ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan gula Jawa. Air yang memiliki rasa manis ini, mereka menyebutnya legen. Dan Anda dapat mencicipinya di Pantai Klayar. Hingga saat ini, belum tersedia angkutan umum yang dapat mengantarkan Anda ke Pantai Kelayar Pacitan. Cara yang paling populer ke pantai tersebut adalah dengan membawa kendaraan pribadi, baik mobil ataupun sepeda motor. Beberapa wisatawan juga menggunakan jasa agensi perjalanan untuk mengantarkan rombongan menuju Pantai Kelayar ini. Perlu diketahui, dari Goa Gong Pacitan ke Pantai Kelayar hanyalah berjarak sejauh sekitar 12 km. Jika Anda dari Yogyakarta, maka rute yang paling direkomendasikan menuju Pantai Kelayar adalah dengan mengambil jalan melalui Wonosari di Gunung Kidul. Daerah yang akan dilalui adalah Patuk, Kota Wonosari, Pracimantoro, Giri Belah, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Punung, dan Pantai Kelayar. Jika Anda dari Solo, maka arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Pracimantoro, lalu akan tiba di pertigaan Giri Belah, berbeloklah ke kanan, hingga tiba di perempatan Kala. Dari situ, Anda hanya perlu meneruskan perjalanan selama sekitar 1 jam hingga tiba di Pantai Kelayar. Artikel ini kami nukil dari web www.initempatwisata.com.
0: Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi, ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara lima yang sangat menguntungkan mayit bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu familinya, bahkan orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman, untuk saling mendoakan yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun wa 'ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka bi mithli. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan, malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sepadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir, kepada orang Muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan, maka nalin nabiyyi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit, setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinaroni aliyah, 2 dinar saya yang menanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati pemilik kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu. Kata Rasulullah SAW, maklul baniyyi dzulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nazarnya, termasuk nazar-nazar yang kaitannya dengan materi ibadat seperti puasa, umrah, haji, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nazara ayyuti'illaha fayyuti', barang siapa yang nazar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nazar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, nazar itu tidak membawa suatu kebaikan, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, la yada'ahadukum talabal walad, fa innahu idha mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak, jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak, terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, dan al-aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lesan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa manuka li abika, kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tua. Dengan demikian, inilah keuntungan memiliki anak, bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariyah yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin, jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir. Yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan, bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariyah. Awaladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi, dia penasaran, di surga dikatakan kepadanya, istighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama saleh. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk dan bahkan suatu amal jariah yang paling tertinggi adalah ilmu jariah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, saleh, yang mengajarkan din kepada orang lain, ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, kalau sang anak aja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi, doa dan istighfar kita semua, family dan orang lain yang penting muslim. Kita bayarkan utangnya, kita bayarkan nadarnya, dan anak soleh yang kita tinggalkan, serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut, dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswa, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikri hadzihi min lazzat, perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah.

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat-obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak sholat isya. Semenjak sholat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau. Dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya, dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutu orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
5: Yarfa'il

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah.
3: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, famal 'ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi, wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. ولا خير في من روح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم.
6: Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal-Fadli, Juz 1, halaman 147.
7: Idha'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

0: Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.
1: وَفِي

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: وكل شيء عنده بمقدار.
1: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
0: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
1: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya? Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari?

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka, dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

0: عذاب.
1: Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah, penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: qab.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum adabun fil hayati dunya wal adabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah.

0: tidak?
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rabbana yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa tiga itu, tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: يَخْرُجُونَ.
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
0: لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.
1: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
0: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
0: وَحِيَّ

dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

0: ma'lum.
1: Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.
0: Wa'a.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas.
1: Wa

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala

0: Ia, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzalina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."

0: Ia, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: In

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni 'ala amma saniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bilhaqqi falatakum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.
1: Fa'akadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: فَجَعَلْ

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.

0: Apakah demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.

0: disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Ia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.
1: Wal-an-

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menuduhkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: وَإِنْ

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'i wa ma yash'urun ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: الْمُحْسِنِينَ.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Allah.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: وَيَا

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا

0: Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?
1: Oh.

dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallah.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

0: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, wa ja'ala

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

0: Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.
1: Wa

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia, karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

0: Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."
1: قول

0: Amin.
1: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: يَصْنَعُونَ.
1: Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

0: الرحيم.
1: Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li'an'umihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya, dan menunjukinya ke jalan yang lurus.

Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

0: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
1: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi.

0: Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanallah.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

0: ta'ala.
1: Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: الله.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhlula.
1: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: سورا.
1: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Wala.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
0: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: سَبِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: saja.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: Wa yas'al

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: رَسُولًا.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: matura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

Dan dia Musa menjawab, sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Mahasuci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi." Kecuali dengan mengatakan, "Insya Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini."

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

0: dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.
1: Wadah.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

0: وَلَدًا.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

0: ada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: مُنْتَصِرًا.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.

Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

0: nasra.
1: Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku.

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
1: Summa asba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

0: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu, neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إذ نادى ربه نداءً خفيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
1: قال

0: Iya.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

0: Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
1: Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqira wa qad balaghtu min al-kibari 'itiyya.
0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: khasya.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
0: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
1: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

0: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Dia Maryam berkata, sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
1: Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya.
0: Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."
1: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
0: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: فَكُلِ

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

0: Maria.
1: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"

Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi."

Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.

0: Iya.
1: dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: Wassalam.

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dhikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah. Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitanir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Azkarus sabah.
6: Zikir-zikir.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu, dan aku akan

0: setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, 1 kali.

0: Mim. Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ربنا
1: يا الله sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
3: Mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
3: Wa yaqul
4: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن

Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasallah wa aikadam ra'atahu fasallat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan sholat. Wa aikadam ra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan sholat. Fa in abad nadhaha fi wajhihi al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang solehah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang solehah ini membangunkan sang suami. Fasallah, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا

0: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما.
1: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan insyaAllah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua di pagi hari ini. Dan tak lupa kita aturkan salawat sallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Subuh, yang dimana insya Allah kita akan mendengar serta menyimak, serta mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh kajian pagi hari ini oleh guru kita, Ustaz Andi Fahmi, LCMH Hafizahullah Ta'ala, terkait pembahasan fikih mu'amalah. Namun sebelum itu kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz yang sudah bergabung bersama kami di studio Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Ustaz, bagaimana?
0: Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Untuk kesempatan pagi hari ini kita membahas kajian pertama tema kenapa, Ustaz?
1: Kalau kita masih melanjutkan tema tentang wakalah.
0: Baik bagi para pendengar maupun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terkait wakalah. Yang dimana yang pertemuan kemarin insyaallah sudah dibahas tentang wakalah, namun saat ini Ustaz Anifam akan melanjutkan pembahasannya terkait wakalah. Dan kami membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa nanti di sesi kedua setelah Ustaz Andi Fahmi menyampaikan materinya. Di sesi pertama kita membuka sesi tanya jawab bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa langsung di 0873x04x846. Baiklah, marilah kita langsung saja mendengar serta menyimak serta mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Andi Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala. Maka dari itu kita berikan ke beliau untuk waktu dan tempat, kami persilakan Ustaz.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhul Muamalatil Maliyah atau fikih jual beli, di mana pembahasan kita masih seputar wakalah atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, baik itu suatu transaksi jual beli ataupun pekerjaan yang lainnya. Dan pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan bahas tentang rukun-rukun dari akad wakalah beserta dengan syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut. Karena dalam suatu akad, suatu muamalah, bahkan dalam ibadah juga terdapat rukun-rukunnya, di mana tidak akan sah kecuali apabila terkumpul rukun-rukun tersebut. Adapun pada akad wakalah ini, rukun yang pertama berkaitan dengan sighah atau ijab kabulnya, lalu juga ada muwakil, orang yang mewakilkan, serta wakil, orang yang melaksanakan, dan muwakkal fihi, yaitu objek atau sesuatu yang diwakilkan. Adapun yang pertama berkaitan dengan sighah atau ijab kabul, maka di sini ada ijab kabul berupa ucapan atau segala sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad wakalah. Dan disebutkan di sini berkaitan dengan jenis-jenis bentuk wakalah atau ijab kabul wakalah. Yang pertama, sighatul wakalah al-munjazah. Wakalah apabila diwakilkannya pelaksanaannya itu secara langsung setelah kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak ada syarat-syarat tertentu, tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Misalkan ketika seseorang mewakilkan kepada orang lain, ini ada uang 5.000, tolong belikan makanan. Dan langsung dikerjakan, wakil tadi langsung membeli makanan dari uang tersebut. Maka ini yang dimaksud dengan sighah wakalah al-munjazah. Selain munjazah, ada istilah sighatul wakalah al-mu'allaqah ala syartin. Itu akad wakalah yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan ini secara asal juga diperbolehkan ketika seorang mewakilkan dengan persyaratan. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid ibn Harithah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid bin Harithah untuk menjadi amir, pemimpin pada perang Mu'tah. Lalu Rasulullah mengatakan, in kutila Zaidun fa Ja'far, wa in kutila Ja'far fa Abdullah ibnu Rawahah. Apabila Zaid terbunuh, maka yang menjadi pemimpin adalah Ja'far. Kalau Ja'far juga gugur atau syahid, maka yang menjadi pemimpin kalian adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepemimpinan kepada Ja'far, tapi dengan syarat kalau Zaid meninggal dunia. Maka ini adalah wakalah, yaitu pengalian tugas apabila dikaitkan dengan kematian seseorang. Dan ini diperbolehkan. Sebagaimana juga dikiaskan kepada wasiat dan takmir tadi, itu penunjukan pemimpin, maka wakalah ketika dipersyaratkan dengan syarat tertentu diperbolehkan. Karena wasiat ya juga disyaratkan ini untuk si fulan kalau yang berwasiat sudah meninggal dunia. Lalu kemudian, apabila dikhususkan pada waktu tertentu, maka ini juga diperbolehkan. Kalau misalkan, apabila si fulan datang, maka kamu belikan motor misalkan. Maka di sini mewakilkan kepada si fulan tadi untuk membeli motor dengan syarat kalau si fulan sudah datang. Atau juga ketika mewakilkannya esok hari. Kalau nanti sudah datang hari Jumat, maka kamu saya wakilkan untuk menghadiri acara sebagai wakil dari saya. Ini apabila dikaitkan dengan waktu. Atau akad dari wakalah tadi mu'aqqatah bi zamanin, melakukan atau menggantikan dalam mengerjakan tugas hanya dibatasi pada waktu-waktu tertentu. Contoh misalkan, ya kamu menjadi wakil saya selama 1 bulan. Ada seorang pemimpin mau haji misalkan, lalu kemudian mewakilkan tugas-tugasnya kepada pegawainya, ini saya beri kesempatan atau saya wakilkan tugas-tugas saya kepada Anda selama 1 bulan ini. Kalau nanti sudah saya sampai ke rumah, itu dikembalikan lagi kepada yang bertanggung jawab sebelumnya. Atau misalkan mewakilkan untuk menjaga toko 1 hari saja, ini juga diperbolehkan. Itu yang berkaitan dengan sighah atau bentuk ijab dan qabul akad transaksi antara kedua belah pihak. Adapun rukun yang kedua adalah mewakil orang yang memberikan tugas. Apa saja syarat-syaratnya dan siapa saja yang boleh memberikan perwakilan kepada orang lain? Yang pertama, wakalatus sobi, yaitu anak kecil yang mewakilkan. Atau kilu minas sobi ghairil mumayyiz, dan anak kecil yang memberikan wakalah itu terbagi menjadi dua, ada yang mumayyiz dan ada yang belum tamyiz. Adapun anak kecil yang belum tamyiz, tidak sah perwakilannya kepada orang lain. Ada anak kecil 5 tahun misalkan, umumnya belum tamyiz, mewakilkan tetangganya untuk membeli rumah atau membeli mobil dengan uangnya, maka ini tidak boleh. Karena anak kecil yang belum tamyiz saja tidak diperbolehkan untuk mengelola uangnya sendiri. Begitu pula dengan ketika dia mewakilkan kepada orang lain, maka hukumnya juga tidak diperbolehkan. Saun adzinalahul waliyu am lam ya'zan. Sama saja apakah walinya itu mengizinkan atau tidak mengizinkan. Banyak ketika ada anak kecil yang memiliki banyak harta, entah karena warisan atau disebabkan karena memang sejak kecil diajak usaha oleh orang tuanya, sehingga hasil dari usahanya tadi menjadi milik sang anak. Kalau memang belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang mendatangkan madarat, maka tidak diperbolehkan untuk mewakilkan. Karena ini juga rentan adanya penipuan, dimanfaatkan oleh orang lain, dibujuki, sehingga dia mewakilkan. Maka dikatakan tidak sah. Adapun apabila yang mewakilkan tadi adalah anak kecil yang sudah tamyiz, maka hukum wakalahnya sah atau diperbolehkan. Tentu ini juga berkaitan apabila objek wakalah tadi bukanlah sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang kecil. Kalau tadi misalkan ada anak kecil kelihatannya sudah tamyiz, usia 7 tahun atau 10 tahun, lalu mewakilkan kepada orang lain untuk membeli mobil misalnya. Maka ini juga perlu ditinjau apa alasannya. Apakah cuma karena lihat konten, lihat di medsos, ada anak-anak kecil yang sudah memiliki banyak harta, akhirnya dia pun juga terpengaruh. Maka ini bisa jadi tidak diperbolehkan karena pada suatu yang besar. Tapi kalau suatu yang kecil tidak ada masalah sama sekali. Mewakilkan tetangganya untuk mengambil paket, misalkan mengambil barang di toko, maka tidak mengapa. Wakalatul majnun, adapun apabila ada orang yang majnun. Majnun itu ya gila atau ya ODGJ misalnya. Orang dalam gangguan kejiwaan, gangguan jiwa. Apabila memerintahkan suatu kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, la yasih, maka tidak sah. Ini berkaitan dengan wakalahnya yang tidak sah. Adapun nanti dalam kondisi tertentu, jika walinya menguasai harta untuk kemaslahatan orang gila tadi, maka tidak mengapa atau diperbolehkan. Itu bukan dari bab muwakalah.

seringkali tidak memperhatikan apakah itu mendatangkan maslahat atau tidak, bahkan suka menghambur-hamburkan uang mereka. Maka bisa jadi masuk ke dalam kategori safih. La yasihu tawkilu safih ghairahu fi syai'in la yasihu tasarrufu fi binafsihi. Mewakilkan atau orang yang safih mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain, maka itu bisa menjadi tidak sah tasarrufu fihi binafsi, karena dirinya sendiri tidak sah dalam bertransaksi untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan mewakilkan kepada orang lain? Ya tentu tidak diperbolehkan. Dan antara sebabnya li'anan na'ib far'un anil mustanib. Karena na'ib atau wakil tadi sebagai wakil dari orang yang diwakili. Fa'idha lam yasih atasarruful mustanib fi syai'in lam yasih atasarrufu an-na'ifihi. Artinya kalau yang bersangkutan tadi itu tidak bisa untuk melakukan tindakan untuk dirinya sendiri, lalu bagaimana dengan mewakilkan? Maka lebih tidak diperbolehkan. Kemudian yang kata tawkilul kafir al-musta'min lil muslim. Ada orang kafir yang mewakilkan kepada seorang muslim. Nah, apakah diperbolehkan? Ini yang pertama, pembahasan berkaitan dengan muamalah dengan orang kafir pada umumnya. Apakah diperbolehkan atau tidak? Dan hukum asalnya bermuamalah dengan orang kafir atau non-muslim adalah diperbolehkan. Maka begitu pula dengan tawkil. Selama memang jauh dari fitnah, maka diperbolehkan untuk menerima wakalah dari orang kafir. Karena ini bab dunia, tidak mengapa. Tapi kalau memang perwakilannya tadi adalah untuk pergi ke gereja atau melakukan ritual yang lainnya, ya tentu tidak diperbolehkan. Tapi secara asal diperbolehkan menerima wakalah dari orang kafir. Di antara sebabnya adalah li'annahu idza kharaja binafsihi musliman aw dhimmiyan aw musta'manan fa talaba dzalikal haqq jaz. Fakadzalika idza ba'atha wakilan. Dalam kondisi tertentu mereka sudah diperbolehkan untuk memberikan wakalah, apalagi kalau sekarang memang banyak pejabat atau orang kaya, pemilik perusahaan, rata-rata adalah orang-orang non-muslim. Dan di antara pegawainya adalah muslim. Namun di sana terkadang ada suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh yang punya tadi, disebabkan karena hal yang lainnya, maka mewakilkan kepada pegawainya yang muslim. Orang kafir gak boleh masuk ke kota Mekah dan mereka ingin ada bisnisnya di sana, maka bisa mewakilkan kepada seorang muslim untuk mengatur perusahaannya atau bisnisnya dan lain sebagainya. Dan juga yang sebabkan karena kadang orang kafir tadi tidak ada kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan sendiri. Ya, tadi selama itu tidak melanggar syariat. Ya, kalau orang kafir itu mewakilkan seorang untuk pergi ke gereja, maka seorang muslim ya tidak boleh menerima. Nanti dikhawatirkan akan ikut-ikutan beribadah sebagaimana ibadahnya orang-orang Nasrani di gereja. Kemudian wakalatul mar'ah, seorang wanita yang mewakilkan. Yasihu tawkilul mar'ah li ghairiha ijmalan, diperbolehkan seorang wanita memberikan kuasa kepada orang lain.

0: untuk melakukan suatu pekerjaan. Karena ya pada umumnya, sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak ingin melakukan sesuatu tapi tidak mampu melakukannya, sehingga bisa mewakilkan kepada orang lain. Artinya untuk laki-laki dan perempuan tidak ada persoalan. Dua-duanya diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, al-wakil wa syurutuhu. Orang yang menerima perwakilan tadi, yang mengerjakannya, yang menerima mandat. Adapun syaratnya, wakil ya tidak boleh gila, harus berakal karena dia akan melakukan sesuatu untuk orang lain. Li'anna al-wakil qa'imun maqam al-muwakkil fil ibarah. Karena wakil itu berdiri menempati kedudukan muwakil fil ibarah. Sama saja. Jadi perbuatannya sama persis apa yang diinginkan oleh muwakil. Fala budda an yakuna min ahli al-ibarah. Liyakuna qadiran ala tasarrufi wa dhalika bil akli. Jadi memang harus orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut ketika dia mewakili seseorang. Begitu pula dengan tawkilu as-safih, itu mewakilkan kepada orang yang safih tadi, yang tidak bisa mengelola harta mereka, maka ini menjadi tidak sah. Kemudian syarat berikutnya, an yakunal wakilu muayyanan, wakilnya harus tertentu. Yushtaratu fil wakil an yakuna muayyanan. Ini merupakan kesepakatan dari empat madhab. Wadzalika li'anna adama at-ta'yin jahalatun lil muwakkil wa la tasihhu al-wakalatu ma'a jahalatihi. Karena kalau tidak ditentukan siapa yang akan menggantikannya, ya maka terjadi permasalahan. Nanti ini siapa yang benar-benar diwakilkan? Kalau seorang atasan mengatakan saya akan ada acara di tempat A hari B misalkan, siap tolong wakili saya. Tapi di situ tidak disebutkan siapa yang dikasihkan amanah tadi. Kecuali kalau masih pertanyaan, saya akan pergi tanggal sekian, yang ada waktu longgar silahkan hubungi saya untuk mengerjakan beberapa tugas misalnya. Lalu ishtiratu ilmil wakil bitawkil. Disyaratkan wakil itu ya tahu apa yang ditugaskan kepadanya. Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama, yushtaratu ilmul wakil bitaukilihi. Disyaratkan bahwasanya wakil itu harus paham, harus mengerti apa yang diwakilkan kepadanya. Dan ini merupakan mazhab dari Hanafiyah. Li'anna tawkil inabatun li subuti fi halil qiyam. Fi halil qiyam wilayatil munib. Falatasihu min ghairi ilmihi. Ka isbatil milki bil bai'i wa syira. Jadi yang pertama harus adanya ilmu orang yang menerima perwakilan tadi. Kemudian yang kedua, la yustaratu ilmul wakil bil wakalah. Yang diwakilkan atau orang yang menerima perwakilan tidak disyaratkan mengetahui akad dari wakalah tersebut. Li'annahu kaman ba'a mala abihi bidhanni hayatihi. Ini seperti contohnya apabila ada seseorang yang menjual harta barang milik ayahnya. Bidhanni hayatihi, dengan prasangka selama itu masih hidup akan diperbolehkan. Namun ya secara umum orang yang menerima perwakilan sudah tahu nanti apa yang harus dikerjakan. Kalau ketika sudah mengerjakan otomatis sudah mengetahui. Tapi ketika sejak awal masih diakadkan, baik itu dengan perwakilan atau tidak, itu sudah diketahui sejak awal, maka tidak mengapa. Kemudian yang kelima, istirahatu dzukurah fil wakil ay tawkil mar'ah. Apakah disyaratkan perwakilan itu dari laki-laki untuk laki-laki atau sebaliknya? La yustaratu fil wakil an yakuna dzakaran wa yajuzu tawkil mar'ah ijmalan. Tidak ada syarat bahwasanya wakil, orang yang melakukan pekerjaan tadi, seorang laki-laki. Tetapi boleh seorang perempuan. Di antara alasannya yang pertama adalah li'anna dzukura wal unutha la tu'athir fil maksud minal wakalah. Karena laki-laki ataupun perempuan itu tidak ada kaitannya dengan wakalah. Tidak ada kaitan secara langsung. Idza kana al-wakilu salihan lidzalik. Li'annahu, kemudian yang kedua, li'annaha tamliku tasarruf fi haqqil insan. Li'annaha malikatun lahu. Karena tukat tasarruf, yaitu tindakan tersebut pada haknya sendiri, itu diperbolehkan, maka kepada yang lain juga diperbolehkan. Dan juga karena keumuman dalil-dalil yang ada, baik itu untuk laki-laki, itu juga mencakup untuk perempuan kalau memang ada syarat-syarat khususnya. Lalu masuk kepada rukun yang keempat, yaitu al-muwakkal fihi wa syurutuhu. Objek yang menjadi wakalah. Yang pertama, milkul muwakkil al-muwakkal fihi inda tawkil. Jadi ketika seseorang mewakilkan orang lain, misalkan A menyuruh kepada si B untuk ya melakukan suatu pekerjaan atau membelikan sesuatu. Namun di sini sudah ditentukan apa yang akan diwakilkan. Dan itu harus menjadi milik dari orang yang mewakilkan tadi. Yustaratu an yamlikal muwakkil al-muwakkala fi inda tawkil fala yasihu ay yuwakkila fi bay'in ma sayamlikuhu aw talakin man sayankihuha. Kemudian yang kedua, atau pertama tadi maksudnya adalah harus dimiliki. Tidak boleh misalkan saya wakilkan kamu untuk membawakan tas ini loh. Ini tasnya siapa? Tasnya orang lain. Berarti mewakilkan yang bukan miliknya. Dan yang kedua, an yakunal muwakkal fihi mimma yakbalun niyabah. Itu objek yang diwakilkan itu adalah sesuatu yang memang diperbolehkan untuk diganti. Karena hak orang lain atau hak itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah haknya Allah yang kita ya wajib menunaikannya. Dan juga hak antara manusia atau hukukun nas. Ini nanti berkaitan dengan mimma yakbalun niyabah. Tidak semua itu bisa diwakilkan atau tidak semua itu bisa dikerjakan sendiri. ada hak-hak sama manusia, ada hak-hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama objek yang menjadi wakalah itu bisa dikerjakan oleh orang lain, maka hukum asalnya diperbolehkan. Seperti tadi jual beli, jaga anak, jaga adik misalnya, atau mengambilkan makanan di dapur. Ini adalah di antara bentuk wakalah, baik secara langsung kata-katanya ataupun tidak. Berarti tidak semuanya itu boleh diwakilkan, hanya yang memang yakbalun niabah, yang bisa menerima niabah, yaitu pengalihan atau pemberian kuasa. Baik ini dalam muamalah ataupun dalam ibadah. Secara asal, semua yang berkaitan dengan amalah itu diperbolehkan. Seorang pimpinan mewakilkan kepada ketua, kepada wakilnya untuk berpidato misalnya. Ini juga merupakan ya perwakilan. Adapun yang berkaitan dengan ya ibadah, karena tidak semuanya itu bisa diwakilkan. Ibadah kalau misalkan sholat tidak bisa diwakilkan, ada orang wah nggak sempat sholat, tolong kerjakan sholat untuk saya. Apakah yang disuruh adalah orang tuanya, anaknya ataupun pasangannya, tetap tidak diperbolehkan karena ini merupakan ibadah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi puasa, ada orang yang tidak kuat puasa, diwakilkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan syariat juga memberikan keringanan-keringanan secara umum di dalam syariat apabila kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Seseorang ketika saat berdiri tidak mampu, boleh duduk dengan duduk. Duduk tidak bisa, maka diperbolehkan dengan berbaring. Ini adalah di antara bentuk ya kemudahan dalam agama Islam, sehingga antara dalam suatu ibadah kalaupun tidak dilakukan secara sempurna, maka di sana ada ya rukhsahnya, ada keringanannya. Atau seorang itu ketika terkena hukuman, entah itu di penjara atau bahkan sampai dihukum mati. Nah, di sini tidak boleh adanya wakalah. Karena ini yang berkaitan dengan pelakunya tadi, khususnya pelaku pembunuhan. Maka dalam menghukumnya tidak bisa diwakilkan. Walaupun ternyata terjadi diwakilkan, maka ini perlu dilihat. Ini sebenarnya bertanggung jawab atas kebenaran atau tidak, atau hanya mementingkan urusan pribadinya, keluarganya, maka itu tidak diperbolehkan. Dan juga ada suatu amalan yang asalnya itu diperbolehkan, dan ini yang bersifat individu personal atas seseorang, namun ketika ada maslahat boleh diwakilkan kepada orang lain. Contoh misalkan haji. Haji ini ya pada asalnya kewajiban pribadi, tidak bisa diwakilkan kecuali dalam kondisi tertentu menjadi diperbolehkan ketika diwakilkan kepada orang lain melaksanakan badal haji, badal umroh. Maka itu tidak mengapa atau diperbolehkan, karena ini ya ada dalilnya dan pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah menyampaikan bahwa ayahnya itu sedang sakit. Seandainya beliau itu sehat, pasti di antara yang diinginkannya adalah bisa melaksanakan ibadah haji. Lalu ceritanya, tanya kepada Rasul, apakah diperbolehkan untuk digantikan oleh putrinya? Maka Rasulullah mengatakan tidak mengapa atau diperbolehkan. Ini tapi hanya beberapa kasus saja, tidak bisa diterapkan dalam semua ibadah. Begitu pula dengan ya, haji dan umroh. Hanya saja ketika seorang itu badal atau wakil dari haji, maka disyaratkan bahwasanya orang yang mewakilkan ibadah haji atau membadalkan haji itu disyaratkan agar sudah pernah haji terlebih dahulu atau umroh terlebih dahulu. Sehingga tidak diperbolehkan ketika seseorang mewakilkan yaitu haji padahal dia dalam kondisi mampu. Jadi orang yang sudah tua, sudah sakit, tidak ada harapan sembuh atau tidak bisa kembali normal anggota tubuhnya, wakilkan, boleh dibadalkan. Begitu pula ketika seseorang yang sudah meninggal dunia, maka boleh diwakilkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika seorang itu masih hidup, masih segar, masih sehat, lalu meminta untuk diwakilkan, saya nggak sempat untuk pergi umroh atau haji untuk orang tua saya misalkan karena sibuk pekerjaannya, lalu menyuruh orang untuk membadalkan hajinya, maka ini tidak diperbolehkan. Sehingga di sini ada memang amalan yang boleh diwakilkan dan tidak boleh diwakilkan. Ya, ada yang berkaitan dengan anak.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: menyampaikan atau menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Baik para pecinta Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Wallahu taala alam.
1: Baiklah, kita simak penjelasan dari Ustaz Andi Fahmi yang SMH Fidhullah Ta'ala terkait pembahasan wakalah bagian kedua ini. Dan kita beranjak kepada sesi yang kedua. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraktif, bisa langsung di 0873x04x846. Baik, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Ustaz izin bertanya, di masyarakat sekarang banyak orang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain karena kesibukan mereka, Ustaz, seperti membeli barang, menjual barang, ataupun membayar tagihan. Kemudian apakah boleh mengambil keputusan sendiri jika tidak ada aturan yang jelas dari orang yang memberi wakalah, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Barakallahu fiik, berkaitan dengan mewakilkan, apakah wakil ini boleh memberikan keputusan tersendiri atau tidak? Insyaallah juga akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan wakalah amah dan juga wakalah khasah. Orang ketika memberikan wakalah itu kadang hanya secara umum, ada yang secara khusus, dan ini sesuai dengan kesepakatan. Jadi poin intinya adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apakah itu maslahah atau wakalah amah atau nanti harus khusus. Dan juga itu kaitannya dengan yang tadi muwakal fihinya, yaitu suatu atau objek yang diwakilkan itu besar atau kecil. Kalau itu nanti sampai pada wakal suatu hal yang besar, dikhawatirkan apabila wakilnya memberikan keputusan sendiri itu akan bisa merugikan, maka itu menjadi tidak diperbolehkan. Intinya di sini wakil harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya nanti. Karena kalau dia bertindak berbeda sesuai dengan keinginan orang yang memberikan wakalah, maka dia yang akan bersalah. Wallahu ta'ala alam.
1: Semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pendengar maupun para pemirsa yang bertanya. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus sesuatu atas nama kita, kemudian si wakil itu melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian, apakah wakil tersebut harus bertanggung jawab menurut hukum ini, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Wakil-wakil itu kedudukannya secara umum adalah sama dengan orang yang memberikan wakalah. Dia bertindak atas nama orang yang mewakilkan, orang yang menyerahkan perwakilan tadi. Apabila dia mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan adalah milik dari orang yang memberikan wakalah. Apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah orang yang memberikan wakalah tadi. Jadi selama wakil di sini sudah bertindak sesuai dengan instruksi, sesuai dengan perintahnya, maka ketika terjadi kerugian atau terjadi musibah, maka dia tidak bertanggung jawab. Kecuali apabila wakil ini bertindak melampaui batas, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dia bertindak melampaui batas, lalu terjadi kerugian, maka dia bertanggung jawab. Atau dia tidak menjaga amanah, nyantai-nyantai saja misalnya, lalu kemudian terjadi risiko, maka dia bertanggung jawab. Tapi kalau dia sudah berusaha menjalankan tugasnya sesuai yang diamanahkan, dan tetap terjadi risiko, terjadi kerugian, maka wakil tadi itu tidak bertanggung jawab. Karena tanggung jawabnya diserahkan kepada orang yang mewakilkan kepada dirinya. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, syukur atas jawabannya Ustaz. Dan kita banyak pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Ustaz, kalau kita mau menyewakan rumah digunakan oleh penyewa sebagai bank, boleh kan Ustaz?
0: Kalau kita memiliki rumah, bangunan, kemudian ada orang yang menyewakan, ada orang yang menyewa, tapi digunakan untuk bank. Kita harus mengetahui terlebih dahulu kaidah dalam kerjasama dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan juga ketakwaan, serta janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Maka ketika kita membantu orang lain, menyewakan tempat kita kepada orang lain, maka harus dipastikan bahwasanya bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Begitu pula dengan bank. Bank ini memang tidak semua transaksi yang ada di dalamnya itu mengandung riba atau sesuatu yang diharamkan. Akan tapi yang menjadi produk utama dari bank itu adalah ya riba. Maka ketika kita menyewakan lahan kita, bangunan kita digunakan untuk melaksanakan transaksi ribawi atau bahkan itu banyak tindakan kezaliman di dalamnya, maka kalau kita mengetahui, kita tidak boleh menyewakan kepada pemilik bank tadi atau digunakan untuk bank. Karena akad-akad yang ada pada umumnya dan pada asalnya itu terlarang. Agak berbeda apabila itu bukan bank atau cabang ya, dari entah itu ATM atau mungkin dari sisi penarikan atau setor uang. Karena di situ pelayanannya bukan bank nanti yang menyewa, tapi dia menyewakan tempat itu yang khusus hanya untuk pembayaran saja, yang pada umumnya pembayarannya itu hanya sekedar ya, setor uang saja. Itu lebih mending dibandingkan menyewakan rumah yang akan dibangun di dalamnya, yaitu perbankan, dan yang produk utamanya adalah ribawi. Wallahu ta'ala.
1: Semoga memberi manfaat untuk kita semua, dan kita panjangkan pertanyaan terakhir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah menggunakan calo untuk mengurus surat-surat termasuk wakalah, Ustaz?
0: Nah, menggunakan calo ya termasuk akad wakalah. Nanti apakah calo itu diperbolehkan atau tidak? Nah, nanti juga akan ada pembahasan, yaitu ya tergantung. Kalau memang calo di sini tugasnya adalah ya mempermudah urusan kita untuk mengambil hak kita karena kita tidak ada waktu misalnya, maka hukum asalnya diperbolehkan. Tapi apabila calo tersebut tugasnya adalah untuk melakukan suatu perbuatan yang kita tidak memiliki hak, tapi karena ada calo kita akhirnya bisa mendapatkan hak tersebut padahal bukan hak kita, atau itu nanti jalan untuk menyuap misalkan, kalau sampai ke arah sana, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi selama itu hanyalah sebagai wakil kita untuk mengambil hak kita, hanya saja kita tidak ada waktu, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam.
1: Kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz An-Nifami LCM Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan materi dan juga memberikan jawabannya terkait pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar maupun para pemirsa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari sesi kedua kita, yaitu sesi interaktif dengan Ustaz An-Nifami LCM Hafizullah Ta'ala. Maka begitu pula program ini, akhir dari program ini di kesempatan bagi hari ini. Namun sebelum itu kita dengarkan ringkasan atau nasihat yang disampaikan oleh Ustaz An-Nifami LCM Hafizullah Ta'ala. Silakan Ustaz.
0: Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam akad transaksi kita seringkali kita menjumpai sebuah akad, sebuah istilah, namun ternyata hakikatnya itu berbeda. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, menghukumi sesuatu, kita harus melihat bagaimana hakikat dari sebuah akad. Jangan sampai hanya karena namanya itu diperbolehkan, namun ternyata hakikatnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-ibrah bil ma'ani wal haqa'iq. Jadi ibrahnya yang menjadi patokan kita adalah maknanya atau hakikatnya. Lafil alfat, bukan pada alfatnya, bukan pada lafat atau namanya. Sehingga kalau kadang ada yang namanya, misalkan bagi hasil, apakah itu mudharabah secara syar'i atau ada istilahnya itu wadi'ah yang secara makna asalnya adalah titipan. Apakah hakikatnya itu benar-benar titipan sesuai dengan buku-buku fikih terdahulu, maka kita perlu mengetahui istilah-istilah dalam fikih, khususnya dalam fikih muamalah, sehingga kita tidak terjebak dengan istilah atau nama saja, yang mana bisa jadi seorang melakukan mengira itu adalah halal, namun ternyata hakikatnya tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Andi Fahmi RCM Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan ilmunya pada kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Subuh, di mana dari pembahasan fikih muamalah dengan tema wakalah bagian yang kedua. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga memberikan ilmu tambahan untuk kita semua untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saksikan terus dan simak kajian beliau Ustaz Andi Fahmi RCM Hafizullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5.00 waktu Indonesia Barat live hanya di Aliman TV maupun Radio Suara Liman sarana penyebar keimanan. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aliman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah.
4: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
4: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar, apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
4: Hah? Emang bisa?
3: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
4: Tapi aman nggak ya?
3: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
4: Wah, cara ikutnya gimana?
3: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke tanah suci.
4: Oke, pulang kerja langsung daftar.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: sebuah kisah. Kisah nyata sahabat Nabi yang mulia yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para Raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada Raja-Raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi, tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting, aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di Raja, Kisra telah menulis surat kepada Raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu, agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab,

Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Kamu kenapa, Do? Kok kelihatan gelisah? Kepikiran apa, toh?
1: Gini ya, aku bingung. Teman-temanku udah sukses, kaya, hidup bebas. Sementara aku ketinggalan. Kadang aku mikir, buat apa semua nilai-nilai agama ini? Apa memang perlu seserius itu?
0: Aldo, kalau agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan kalau akhlakmu hilang, dengan apa kamu mau untung dalam hidup?
1: Tapi ya, orang yang kaya dan bebas itu kelihatannya bahagia.
0: Bahagia itu bukan tampak dari luar, nak, tapi dari hati yang bersih dan hidup yang diridhoi Allah. Kekayaan bisa dibeli, tapi ketenangan hanya dimiliki oleh orang yang menjaga agama dan akhlaknya.
1: Iya, ayah. Kalau aku lepas dari agama dan akhlak, aku cuma tinggal nama.
2: Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, jika agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan jika dirimu kehilangan akhlak mulia, dengan apa lagi kamu bisa mendapatkan laba? Al-Fawaqih Asy-Syahiyah, halaman 209.
3: Renungan Suara Al-Iman. Pak, enak ya kalau lagi kosong. Mau main HP bisa, tiduran juga bisa, ngopi bisa lama, mau ngapain aja, bebas.
4: Iya, tapi kamu tahu nggak, Di? Waktu kosong itu bisa jadi jebakan kalau nggak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat.
3: Bisa gitu ya, Pak. Terus, Pak Amin biasanya ngapain kalau nggak ada kerjaan?
4: Saya usahakan sibuk dengan zikir. Karena mengingat Allah itu cara paling baik menyibukkan diri, menenangkan hati, dan membuat waktu kita nggak sia-sia.
3: Iya juga ya. Kadang saya ngerasa kosong banget, padahal online terus setiap hari.
4: Coba deh, mulai hari ini, isi waktu luangmu dengan menyebut nama Allah, rasakan sendiri bedanya.
2: Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, senantiasa melazimkan zikir kepada Allah merupakan cara paling baik seorang hamba dalam menyibukkan dirinya. Majmu' al-Fatawa, bab 101, halaman 660.
3: Renungan Suara Al-Iman.
5: Ma yaquluhu idza rakiba dabbata.
6: Doa bepergian.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian, dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.

0: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ma yu'awwadu bihi al-awlad.
2: Doa perlindungan untuk anak.
1: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu al-Hasan wal-Husain.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membacakan doa untuk melindungi Hasan dan Husain dengan membaca
1: U'idukuma bikalimatillahi attammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma.
2: Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang paripurna dari godaan setiap setan dan binatang serta dari bahaya sihir.
3: Adhkarul umuril 'aridah. Du'aul istikharah.
0: Doa salat istikharah.
4: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratika

0: طوله
1: ويسمي حاجته.
2: يا الله, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: Cahaya Sunnah. Ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni. Maka ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan Maha Penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
2: Cahaya Sunnah.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk, dan dari jiwa dan nafsu yang tidak pernah terpuaskan, dan dari doa yang tidak engkau kabulkan. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Perkara yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah hati yang tidak khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah nafsu atau jiwa yang tidak terpuaskan, selalu ingin tambah. Dan yang keempat adalah doa yang tidak dikabulkan.
1: Cahaya Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ففروا

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat terugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minina wal mu'minat.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: Nabi Al-Sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalatu wassalam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahullah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut. Maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
1: Cahaya Sunnah.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murotal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murotal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-6 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Rabu pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan mengawali program acara ini dengan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request ya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp yang dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Dan request juga dapat dikirimkan melalui aplikasi Telegram dan juga Clubhouse. Untuk Telegram di channel @livesuaraaliman 846 AM. Dan untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R, Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian setelah itu ditulis qori-nya siapa ya.